0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah lekang oleh waktu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan pelindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
10: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
10: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kaos yang pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

Dalam Bangka Belitung Pagi, setelah ini kami akan hadirkan program berikutnya dalam Opini Publik dengan partisipasi Anda tentunya pendengar. Tetaplah bersama di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Ya, pendengar, masih bersama dalam Bangka Belitung pagi kali ini. Kita akan masuk dalam program Opini Publik.
2: Opini Publik.

0: 101.
1: Ya, tentunya pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda bergabung dalam opini publik melalui layanan interaktif 94301 dan juga WhatsApp. Anda bisa sampaikan pesan WhatsApp Anda di kontak Pro 1 di 0811717911. Dengan topik kita yang pertama di pagi hari ini, edisi opini publik kali ini, yaitu tentang kepastian status guru PPPK menuju PNS, yaitu tentang harapan baru yang baru muncul kembali bagi aparatur sipil negara yang punya status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk PPPK paruh waktu yang ternyata dalam beberapa waktu terakhir ada harapan baru yang muncul untuk PPPK paruh waktu ini untuk diangkat menjadi PNS dan juga mungkin akan diangkat terlebih dahulu ke PPPK penuh waktu terlebih dahulu. Selanjutnya juga pemerintah membuka peluang baru bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2027 mendatang. Anda bisa sampaikan pendengar opini Anda mengenai isu kita di pagi hari ini tentang harapan baru dan juga kepastian untuk status guru, khususnya ya guru, di mana kita banyak sekali mendengar dan juga melihat situasi saat ini tentang gaji guru, apalagi gaji guru honorer, dan saat ini juga untuk guru yang sudah menjadi ASN tapi masih paruh waktu, PPPK paruh waktu juga pemerintah mencanangkan adanya kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Dan tentunya pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda melalui layanan interaktif kami di 94301. Selain itu, biar saya bacakan terlebih dahulu juga satu informasi yang mungkin menjadi angin segar untuk beberapa ASN khususnya di wilayah Kabupaten Bangka, karena pemerintah Kabupaten Bangka mendapatkan tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih 19 miliar rupiah. Dan tambahan dana ini diproyeksikan untuk mendukung pembayaran gaji pegawai ASN dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di Kabupaten Bangka. Mungkin Anda bisa sampaikan opini Anda pendengar di layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Dan kali ini informasinya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bangka mengatakan penggunaan tambahan dana alokasi umum ini nantinya akan dibahas bersama DPRD melalui pembahasan APBD Perubahan 2026. Dan memang untuk arahannya ini akan dialokasikan untuk pembayaran gaji PPPK paruh waktu, karena memang untuk wilayah Kabupaten Bangka masih di kisaran 1.120 begitu ya. Dan dicanangkan ada kenaikan gaji untuk PPPK paruh waktu ini sebanyak Rp300.000 yang akan diberikan ke PPPK paruh waktu. Dan mungkin di tahun 2027 nanti akan bisa naik lagi kembali normal, karena untuk gaji kisaran semula itu di kisaran angka 2 juta lebih ya. Dan maka tentunya kami buka kesempatan untuk Anda melalui layanan interaktif 94301 di WhatsApp 0811717911. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News.
1: Ya, mendengar kembali ya, kita dalam opini publik kali ini sudah ada penelpon yang mencoba bergabung di layanan WhatsApp kita di 0811717911. Sapa terlebih dahulu, selamat pagi, assalamualaikum Pak Salsito.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Pak Situ, pagi ini topik kita menjadi cukup ramai juga, ini dibahas di media sosial soal kepastian status guru PPPK paruh waktu ini yang nantinya akan ada harapan baru bagi mereka. Silakan Bapak, opini Anda Pak.
3: Ya, kebijakan itu sebetulnya sangat baik. Bila diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru itu sendiri. Karena kalau masih tetap seperti sekarang ini, ya, kita sangat prihatin dengan nasib guru itu sendiri. Karena sebagai acuan pemikiran kita, kita lihat juga di bank itu, SKSK mereka itu rata-rata ada di bank, di sekolahkan, ya. Jadi saya sangat salut sama SBY ya, yang tiap tahun masa pemerintahnya gaji pegawai naik terus, ya. Nah, artinya bukan sebenarnya bukan dinaik, artinya penyesuaian dengan inflasi. Jadi kalau sekarang ini benar-benar ASN itu hidup dalam keprihatinan. Ya, karena kalau udah potong sana potong sini tinggal sisanya. Prihatin Bu.
1: Iya.
3: Jadi kami berharap ya, pemerintah itu bijaklah gunakan pajak rakyat untuk kesejahteraan, terutama tak usahkan yang jauh-jauh lah, di sekitar pemerintahan itu sendiri sejahterakanlah ya mereka itu, sehingga ya kalau misalnya kita harus beli penalti ataupun penghargaan, itu jelas mereka sudah dihargai ya pengabdian mereka. Kalau mereka berkhianat ya sanksi saja.
1: Pak, mungkin sedikit Pak, kalau opini Bapak, ini kan di Pemkab Bangka sih khususnya ya, memang ada pencanangan akan adanya ini kenaikan gaji bagi PPPK paruh waktu karena pemerintah Kabupaten Bangka ada tambahan dana alokasi umum nih. Mungkin ada opini Anda Pak di penghujung tahun bagi ASN nanti ada PPPK paruh waktu itu ada tambahan gaji 300.000 Pak.
3: Ya itu sebenarnya bagus ya karena itulah penghargaan. Sebenarnya bukan penaikan itu. Ya, karena inflasi sekarang ini benar-benar membuat kita prihatin. Saya ambil contoh lah, pagi ini saja saya beli makan ternak ayam ya. Itu biasanya 50.000 untuk per hari. Sekarang sudah 75.000. Jadi ada selisih 25.000 ya. Jadi kalau misalnya ada tambahan 300.000 itu sebenarnya untuk nutup-nutup yang seperti itu. Ya. Apalagi misalnya ya sekarang ini pulangnya kan sudah hampir jam 4.
1: Iya,
3: artinya waktu itu sudah habis di kantor atau di sekolah. Ya, apalagi guru ya, enggak ada waktu itu. Kalau lengah sedikit muridnya ribut tuh.
1: Iya.
3: Nah, karena yang dikelola ini manusia.
1: Betul. Ya.
3: Jadi enggak bisa main-main. Kalau untuk guru, kalau PNS bisalah, misalnya jam ada jam makannya ya di warung dia lihat. Kalau di kantor gubernur ini daerah Gang Kerbau itu banyak pegawai. Kalau istirahat makan di situ. Kalau guru nggak bisa. Kalau saya lihat istri saya dulu ya bawa ini bekal itu makannya di kelas itulah. Agar muridnya jangan ribut maksudnya.
1: Karena mengatur anak-anak ini ya Pak ya, yang cukup menjadi tanggung jawab penuh bagi guru selama di sekolah.
3: Itulah nilai lebih guru itu. Ya karena pengabdiannya itu, kalau orang mengatakan guru itu bisa berleha-leha, lucu sebenarnya. Yang benar-benar kerja itu, yang 100% full itu guru. Kalau ASN yang lain mungkin masih bisa lah. Ada jam istirahat, makan ya. Kalau guru nggak ada jam istirahat, makan. Dan libur pun, ya karena libur sekolah itu lah, ada ini yang namanya cuti itu.
1: Iya benar, liburnya ya libur bareng anak-anak sekolah juga ya Pak ya?
3: Iya, libur anak sekolah itu dia libur.
1: Ya,
3: jadi,
1: baik.
3: Ya, jadi saya berharap pemerintah ya mengacalah pada negara-negara tetangga untuk penghargaan terhadap ASN ini. Karena ASN itu orang yang juga berperan menentukan baik buruknya pemerintahan itulah. Jadi hargailah jasa mereka, pengabdian mereka itu ya. Terima kasih Mbak ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sito. Ya, pendengar, kami masih buka kesempatan juga untuk Anda ya yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301. Silahkan, dalam opini publik kita di edisi kali ini kita akan membahas tema soal kenaikan gaji. Ini ada sedikit tambahan dari pemerintah Kabupaten Bangka untuk PPPK paruh waktu yang rencananya ini akan ada penambahan Rp300.000. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan melalui layanan interaktif kami 94301 tentunya, dan juga di WhatsApp 0811 717 9111. Ya baik, sebenarnya sudah ada penelpon yang mencoba bergabung ya di layanan interaktif kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo? Selamat pagi.
4: Pagi juga.
1: Pagi Pak, dengan siapa ini?
4: Dengan Pak Azadin.
1: Oh ya, Pak Azadin, pagi ini di topik kita soal ada tambahan gaji ini untuk PPPK paruh waktu di Kabupaten Bangka karena habis ada dana alokasi umum nih Pak. Mungkin ada opini Bapak yang ingin disampaikan, silakan.
4: Nah, karena saya kurang ngerti tentang pembahasan ini. Saya begini, itu ASN itu ya? Halo?
1: Halo?
4: Itu ASN bukan?
1: Betul, untuk PPPK yang paruh waktu Pak, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang paruh waktu, gajinya itu saat ini sih di angka 1.150.000 sampai 1.250.000. Nah itu dicanangkan akan ada penambahan 300.000 Pak di Kabupaten Bangka karena ada dana alokasi khusus umum katanya.
4: Oh, ini artinya bukan yang udah jadi pegawai bukan ya?
1: Masih sudah ASN cuman masih paruh waktu statusnya.
4: Oh ya. Itu gimana ya? Ini ya, menurut saya yang terbaik itu nggak apa-apa kan terbaik. Cuman begini, saya memasukkan kepada pemerintah dan juga kepada teman-teman ASN. Karena begini, tolonglah kerja itu yang benar. Ini yang udah ASN ya, artinya bertanggung jawab. Ini khususnya mungkin semua, nggak semua ya. Khusus ini disnaker, karena kerja mereka ini tidak perlu menjawab, artinya mereka nggak tahu pekerjaan mereka itu di dinasnya apa, begitu mengalami masalah pekerja dan perusahaan pun itu kan, mereka nggak berani berbuat apa-apa. Kalau dengan pengelapor mereka iya, tidak ada kenyataan. Nah, tolong itu di itu kerja itu yang benar, tugasnya begitu kan, jadi polisi kan tuh nangkap pejahat kalau macam, kalau pejalan gitu kan, kalau orang kerja di bank kan dia kan susah keuangan istilahnya kan. Jadi tugas masing-masing hari itu kan masih banyak yang nggak ngerti tugas mereka, ataukah mereka takut karena hal-hal ada X penentu mereka di atas mereka itu kan. Itu masukan saja Mbak, karena itu kadang-kadang mereka itu, maaf istilahnya, mereka itu kerja itu tapi nggak bisa bergerak apa-apa.
1: Baik.
4: Nah, ini koreksi aja ya.
1: Siap.
4: Kita tolong kepada kepala daerah, baik itu tingkat 1 tingkat 2, tolong harus tahu ini bagian-bagian pegawai itu apa kerja mereka. Nah itu harus ada kenyataan, jangan sampai kerja nggak ada intinya, apa ada kantor nggak, apa nggak ada kerja tapi misalnya menghabiskan biaya negara kan begitu
1: batas-batasnya
4: kan.
1: Ini
4: masukkan aja Mbak.
1: Siap.
4: Maaf sebelumnya.
1: Iya baik. Terima kasih. Yuk, makasih Pak Zadin. Sehat selalu. Terima kasih opininya pagi ini sudah bergabung di Opini Publik di edisi Jumat 21 Agustus. Baik, kami masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301. Oke, sepertinya di WhatsApp sudah ada yang coba menghubungi. Saya beralih ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Angkus, apa kabar?
5: Betul ya, alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya Pak ya?
5: Mbak juga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
5: Ya, semoga sukses selalu. Nah.
1: Amin, doa yang sama. Tentu doa yang sama buat Pak Angkus. Pak Angkus, kita pagi ini ngebahas soal pengalihan status PPPK guru nih khususnya, dan juga ada dua topiknya. Mungkin opini Bapak dulu soal pengalihan status PPPK paruh waktu ini khususnya yang di teknis guru ya.
5: Ya. Terima kasih. Rasa-rasanya kalau untuk guru itu kebanyakan P3K penuh waktu itu, Mbak.
1: Iya, saat
5: yang
1: ini
5: betul. Yang P3K penuh waktu itu kebanyakan di pegawai itu.
1: Dinas-dinas ya.
5: Iya.
1: Ada beberapa.
5: Tuh, mungkin ada beberapa lah. Tapi ya bersyukur gitu. Dia mau dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Mudah-mudahan mereka semakin semangat gitu. Karena mereka-mereka itu mau jadi honor guru itu bukan yang mudah. Iya. Dia harus punya basic S1.
1: Betul.
5: Keguruan dan juga harus mengambil serdik. Tidak sembarangan. Bukan kayak anggota dewan yang tamat SMA bisa nyalon, yang penting ada dana. Tunjangan juga gede. Kalau guru tunjangannya ini biar tahu nih semuanya. Kalau tunjangan guru sertifikasi itu, Mak, itu mau dapatnya harus pendidikan dulu itu. Bukan mudah. Ada syaratnya, tidak semerta-merta langsung dapat tunjangan gitu. Kayak anggota dewan, tidak kalau guru itu. Luar biasa perjuangannya, Mbak. Nah, juga setelah dapat, itu kalau yang golongan 3 itu dipotong 5%, Mbak. Dari tunjangan tadi itu. Yang golongan 3 itu. Sedangkan untuk golongan 4 15% pemotongannya, Mbak. Dipotong deh untuk pajak, bukan begitu-begitu saja. Kalau anggota dewan kan gak pernah ada yang dipotong itu. Gak mau deh dipotong pajaknya, padahal untuk pembangunan negara. Udah dia gede, tunjangannya, gaji gede, dipotong pajak gak mau. Karena semua fasilitas mereka kan ditanggung. Dari mulai dapur, sampai ke kendaraan. Sedangkan kalau guru, apalagi yang paruh waktu itu, Mak. Untuk ongkos pergi ke tempat kerja aja pakai ongkos sendiri, Mak. Nggak ada tunjangan untuk transportasi. Nah, mereka sudah berkorban seperti itu, masih disia-siakan. Memang disadari juga sih, kalau dibilang pendidikannya, investasinya jangka lama gitu. Mungkin sekian tahun ke depan baru ada hasilnya. Lain dengan anggota dewan yang ngesahkan undang-undang, dia hanya ngesahkan saja. Ketok palu selesai jadi. Kalau guru tidak. Jangka waktu panjang. Juga demikian seperti yang pegawai lain di pajak. Itu mereka kan menghasilkan langsung itu. Menarik uang dari para wajib pajak kan. Mengumpulkan, setorkan ke negara. Memang langsung jadi. Tapi kan setelah dia juga gajinya gede. Nah, makanya sekarang para guru, kesehatan. Itu tidak dipandang sebelah mata sekarang. Kasihan juga. Mereka diabaikan, dianaktirikan gitu kayaknya. Sedih. Padahal udah tahu dari guru dulu, guru honoren itu hanya 300.000. Cukup kemana, tapi dia tetap mengabdi. Ya, ini dengan dinaikkan 300.000 ya alhamdulillah. Memang sih nggak gede, kemarin gaji dia itu cuma 1.100.000 kalau tidak salah. Ditambah 1.400.000 dalam sebulan, alhamdulillah. Tapi dibandingkan dulu gitu. Bersyukur.
1: Betul. Baik.
5: Tapi ya segeralah perhatikan mereka-mereka, karena ujung tombak negara itu pendidikan dan kesehatan. Keuangan bisa saja dari lahan-lahan pertanian, hutan. Tapi kalau pendidikan, guru itu luar biasa itu investasinya. Kalau masyarakatnya bodoh semua, ini juga saya getir ini, Pak. Dengan aturan-aturan seperti itu, bahwa guru nggak boleh marahin murid, itu udah mulai kacau itu. Mental mereka udah kacau.
1: Baik.
5: Karena guru nggak boleh lagi gitu. Nah, cukup ngajar aja sekarang nggak boleh mendidik. Itu yang sulit.
1: Iya,
5: itu yang sulit sekali itu. Kalau mendidik kan, Pak, dari mulai perilaku yang nggak bener dibenerin. Nah, itu mereka orang tua murid nggak banyak yang setuju kayak gitu. Jadi mendingan nyari amannya, biarkan aja. Bukan anak diri, anak orang lain, biar aja dia yang ngerasa. Nah, itu akhirnya kan pendidikan semakin miris ya. Pedih sekali, Mam. Jadi harapan kami ke pemerintah, tolong betul-betul perhatikan pendidikan ini dengan kesehatan.
1: Baik.
5: Karena mereka aset luar biasa yang memang tidak langsung jadi dengan jangka waktu panjang, tapi negara ini akan baik dengan rakyatnya yang benar, pendidikannya tinggi, kesehatannya mumpuni. Itu aja, Mak.
1: Baik.
5: Terima kasih.
1: Siap.
5: Itu aja, mohon maaf nih.
1: Sama-sama.
5: Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Anggos, opininya pagi ini cukup menarik. Memang masyarakat mungkin berharap agar apa ya, pemerintah juga menaruh perhatian lebih khususnya di guru dan juga nakes ya, tenaga kesehatan yang mungkin berjibaku langsung di lapangan dengan masyarakat langsung begitu. Tentu pendengar, kami masih buka kesempatan untuk Anda bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Tentunya masih kami buka kesempatan untuk Anda pendengar.

0: 101.
1: Ya baik, kembali ya pendengar, kita hadirkan. Kali ini sudah ada juga penelpon yang mencoba bergabung di WhatsApp. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ahmad Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ahmad Irwan, sehat pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah, baru habis makan sih.
1: Masya Allah,
2: pagi.
1: Alhamdulillah sudah sarapan ya. Iya, mungkin ya, Pak kita
2: itu satu kenikmatan.
1: Oh gitu, betul, kan? Harus yang patut disyukuri ya.
2: Iya,
1: oke Pak, mungkin opini Anda Pak tadi membahas soal ini, kalau di Kabupaten Bangka sih ada kenaikan gaji 300.000 nih untuk PPPK paruh waktunya. Anda mungkin bisa melihat, memberikan opini dari kacamata Anda Pak.
2: Ya, barusan sependapat dengan Bapak yang barusan ya. Beginilah, tadi kan kata seperti begini, udah mereka itu adalah gaji gede, tunjangan gede, pajak ditanggung negara, itu kan yang merdeka itu mereka, dia yang merdeka. Kalau para guru honorer yang sekarang sudah saatnya kan diangkat atau betul-betul diperhatikan, karena seorang guru itu adalah gimana ya, seorang itu adalah sebagai dia dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa, ya kan, tidak pamrih pada saudara benih. Jadi gimana ya, memang guru teh sekarang kan problem guru maju kena mundur kena. Kenapa demikian maju kena mundur kena? Terlalu keras mendidik, terkena ini kadang-kadang orang tua tidak sedikit kan, seorang guru dilaporkan oleh ke kepolisian karena merasa dia itu adalah punya jabatan sebagai aparat sedikit. Seharusnya kalau pendapat saya nih, kalau toh misalkan ada guru-guru misalkan sedikit di coba selesaikan dengan di pihak sekolah juga, jangan main-main masalah polisian. Insya Allah diselesaikan dengan pihak sekolah. Jadi sekarang tadi juga menunjukkan terlalu keras, gimana? Terlalu lembek ya gimana? Makanya kata Bapak, biarin aja nggak apa-apa. Yang penting kita belajar, nggak usah. Itu kan seperti itu, memang betul. Kalau beda dengan era zaman saya kan, era zaman saya betul-betul merasa pendidikan rutin. Kalau kesiangan paling juga dihukumin, disuruh berdiri. Bisa dapat sedikit papan tulis sampai menghormat paling seberapa jam, cuman itu kerasa mendidik. Jadi selamatnya perasaan takut kesiangan lagi, nah itu seperti itu. Lalu misalkan rambut udah panjang suruh dipotong, jadi kerasa beda. Kalau kerjaan sekarang kan orang tua yang tidak terima atas dasar pendidikan dari guru. Waktu saya masih ingat ketika waktu di Sulawesi Tengah, di Sulawesi ketika seorang guru honorer gara-gara sedikit bukan gara sedikit mereka mendidik sedikit dikebung sedikit kan laporan anaknya bukan sampai akhirnya bapaknya sebagai anggota polis dilaporkan kan ke pihak polis akhirnya kan pihak pengadilan juga nggak respon kalau dapat laporan tuh. Seharusnya kalau berapa sekali banyak orang tua itu kalau menerima laporan jangan menerima laporan sepihak ya, seperti itu. Jadi jangan mendulu laporan sepihak. Kan untuk waktu itu kan sampai disidangkan, nah hakim bijaksana ketok palu akhirnya diputus bebas. Nah, pernah tuh terjadi padahal dia guru honorer kan, diputus bebas akhirnya. Nah jadi sekali lagi bahwa problem seorang guru itu adalah tadi juga maju kena mundur kena. Makanya kata bapak penelpon tadi betul. Ah ya udah ajang siap pelajaran, peduli kemana ge daripada nanti menjadi masalah. Benar. Jadi mau bagaimana bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas terutama pendidikan moral, karena itu dikhawatirkan takut terlalu keras kan di orang tua yang tidak terima. Kalau misalkan namanya di sekolah kan masalah pendidikan itu kan bukan hanya pendidikan belajar atau masalah baca tulis atau berhitung, bukan kan, masalah termasuk masalah etika juga harus, tapi kan di sini beda. Itu sekali lagi bahwa seorang guru sudah saatnya betul-betul diperhatikan. Apalagi guru-guru honorer kan seperti itu. Tambah pamrih, apalagi kalau saya melihat berita-berita di daerah Kalimantan, bangunnya sampai anak sekolah guru sampai melintas pakai perahu. Betul. Itu seorang ya, apa itu pengorbanan. Tantangannya cukup beratnya perlu iya betul, daerah Kalimantan kan. Iya. Makanya banyak waktu di perbatasan saya melihat berita antara perbatasan Kalimantan Barat dengan sama dengan perbatasan sampai demonstrasi dari rumah ke sekolah teh sampai makan waktu 1 jam, sehingga demonstrasi saya tidak butuh MBG, butuh jalan kan, itu seperti waktu itu. Nah itu jadi sekali lagi bahwa tetap guru adalah sebagai pahlawan tanpa aja perlu diperhatikan ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu Mbak Mutia ya. Baik. Jadi sekali lagi bahwa jangan sampai yang masa merdeka makan anggota dewan, kata Bapak tadi juga mensahkan Undang-Undang Dasar Negara, kan sampai sekarang terkatung-katung, tidak benar mensahkan anggota dewan yang dipilih oleh rakyat, kan dia enak, wah empuk tunjangan gede, bayar pajak misalkan tanggung negara. Kalau rakyat yang kecil mah Mbak Mutia tinggal di rumah 5x5 juga dikejar-kejar harus bayar pajak. Terima kasih. Yuk,
1: Waalaikumsalam. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan, opini Anda pagi ini dalam program Opini Publik. Kita beralih ke penelpon berikutnya pendengar ya, dan masih dalam program Opini Publik. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dalam program Opini Publik dengan siapa di mana?
0: Dengan Ramadan, Mbak Mutia.
1: Oh iya, Pak Ramadan. Silahkan Pak Ramadan, opini Anda, Pak. Kan
0: suaranya
1: masih
0: ya? Bisa ya?
1: Bentar dengar.
0: Oh, merdeka. Bentar lagi. Demi Tuhan, demi apa? Sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya, betul. Sekali di udara, tetap di udara. Pak, topik kita di pagi hari ini soal ini, Pak. Kepastian status PPPK guru ini menjadi PNS. Terus juga kalau di Kabupaten Bangka khususnya ya, ini ada kenaikan gaji untuk PPPK paruh waktunya, Pak. Mungkin ada ingin beropini entah yang di topik pertama atau yang kedua, boleh?
0: Gaji untuk honorer atau P3K?
1: P3K paruh waktu, Pak, ASN. ASN yang
0: mau dijanjikan penuh waktu itu ya.
1: Iya, yang dijanjikan penuh waktu.
0: Jadi kan itu rencana 2027. Nanti jadi sementara waktu berjalan berapa bulan ini, otomatis gajinya diterima tahun bulan depan itu naik 300.000 ya.
1: Gitu. Iya, untuk Kabupaten Bangka iya ada penambahan karena ada tambahan dana alokasi umum, katanya akan nambah 300.000. Oh, ini di Kabupaten Bangka dulu, Pak. Nah,
0: kalau karena tidak bisa cuma 1-2 kabupaten. Kalau kebijakan harus semua harus adil ya. Kebutuhan tapi dilihat keadilannya di situ. Yeah. Jadi kalau kita baru saja memperingati kemerdekaan kita 81 dengan tema besar, itu saya 81 mereka berpenjajah ya. Itu sih menurut saya satu sisi kita sudah jauh memang betul melangkah maju itu betul. Oke, dan segala macam itu ya kuih itu memang oke. Tapi selama ketimpangan ya, ke apa itu, kemiskinan dan juga kebutuhan terutama itu, dan ketidakadilan masih dirasakan oleh sebagian rakyat, itu artinya apa? Artinya pendidikan hati itu benar-benar selesai ya kan. Jadi itu pendiri bangsa kan telah memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama seluruh rakyat Indonesia. Jadi cita-cita luhur itu adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, kan sesuai dengan tema besar kemarin kan. Jadi apa itu namanya, itu kan janji tersebut kan tertulis juga dalam pembukaan Undang-Undang 5. Jadi sudah jauh mana kemerdekaan itu dirasakan oleh seluruh rakyat. Jadi kalau kita ini kan dalam hal ini guru termasuk kan pertama yang fokuskan guru, jadi kemerdekaan menemukan maknanya jikalau pertama guru ya atau rakyat itu bermartabat negaranya sendiri. Jadi itulah yang jadi masalah adalah yang saya mau lihat di sini Mbak, itu sumber yang menjadi pokok persoalan besar yang mendasar dan urgen untuk segera dilakukan perbaikan adalah sumber daya manusia. Karena di seluruh dunia, kalau sumber daya manusia dan kesehatan dua yang paling penting mendasar ini tidak bagus, berarti akan gagal. Seluruh dunia akan berkompetensi kalau dua ini sudah betul-betul terrealisasi dengan baik, Mbak. Ya kan? Karena sumber daya manusia melalui transformasi pendidikan dasar menengah, layanan kesehatan preventif. Nah, ini itu juga satu ukuran juga termasuk apa meminimalisir angka stunting sebagai fondasi menuju Indonesia emas. Kalau itu tidak di apa di apa lakukan oleh penyelenggara negara ini, nah itu susah, harus benar-benar terintegrasi multi ya. Nah, baru bisa kita berkompetisi. Kita ini di bidang pendidikan sangat jauh, jauh sekali di Asia. Kita diurutan beberapa puluh itu loh, jauh banget. Jadi kalau ini tidak diperbaiki ya kapan kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia, apalagi di dunia, misalkan di Eropa, sedangkan kita di Asia Tenggara aja masih ketinggalan lah, mbak ini ya, mbak Muti ya. Jadi kalau kemarin itu kalau badan eksekutif mahasiswa UI di waktu-waktu tertentu mereka menyampaikan opininya atau tuntutannya itu hal yang wajar saja, karena tugas kampus itu kan memonitor, mengawasi kegiatan negara-negara yang diberi nama pemerintah itu, ya kan? Jadi itu seperti yang kemarin sangat berapi-api Fatimah Sahra.
3: Saya sih seluruh rakyat pasti mendukung hal yang baik. Jadi mereka kan harus diberi ruang untuk menyampaikan. Kalau selama ruang itu selalu ditutup, selalu di itu yang tidak bisa, tidak bisa apa tidak bisa maju-majunya. Tetap saja nanti ada ini, bah, tidak bisa keadilan itu terlaksana, bah. Jadi itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Sumber daya alam kita kan sangat luar biasa dan
1: betul.
3: Jadi sesuai dengan pasal 33 itu kan dan seterusnya itu. Jadi itu kan harus diberdayakan betul di optimalisasikan untuk seluruh bangsa ya, sama yang pendidikan yang kesehatan ini juga. Jadi kalau adil ya, adil kan harus, kalau adil kan harus betul-betul tidak ada
1: kesenjangan, harus merata semua ya pak.
3: Setiap orang Indonesia,
1: organisasi
3: itu harus sama. Hukum Indonesia ada bedanya, itu tidak adil. Kalau makmur sih tidak berarti semua orang harus kaya raya, tetapi memenuhi standar yaitu bisa makan dengan baik dan nyaman dan keamanan, lalu bisa punya rumah yang layak tinggal juga meskipun tidak mewah, tetapi standarisasinya itu ada.
1: Baik.
3: Itu yang harus di direalisasikan oleh pemerintah,
1: ya
3: kan? Martabat manusianya itu loh, Mbak.
1: Ya, baik.
3: Ya.
1: Oke, okay, siap.
3: Pendidikannya.
1: Pak
3: Mutia.
1: Oke.
3: Kalau kita bicara 81 tahun
1: Indonesia,
3: apa harus diperbaiki? Oh, banyak banget lah. Kalau kita mau urut satu persatu.
1: Iya, benar. Baik. Ya.
3: Ya.
1: Oke, Bapak. Terima kasih poin banyak.
3: Poin itu aja, Mbak. Ingin bicara satu jam, tapi waktunya tidak cukup. Harusnya 5 jam.
1: Iya, tapi setidaknya opini publik berusaha lah menampung juga pendapat-pendapat pendengar, tentunya menjadi masukan juga. Terima kasih banyak, Pak Ramadan ya, yang juga jadi tentunya pendengar yang lain juga partisipasinya tentu juga menjadi hal yang apa ya, sama-sama menjadi masukan juga untuk kita bersama. Iya, Pak.
3: Satu hal lagi kan, Bang, misalkan adalah para apa pimpinan atau pejabat itu, terutama yang pejabat tinggi misalnya para presiden sendiri, jangan yang mendengar laporan dari anak buahnya saja, dari bawahan, lalu jadi ini harusnya presiden berpikir sendiri secara kritis juga. Kemarin itu pada gara salam menyampaikan di ruang publik yang begitu sangat istimewa, yaitu tidak kepenegaraan itu kan ditonton seluruh dunia, dan ya kan mengatakan sekarang orang-orang ibu-ibu rame-rame loh melamar jadi pengupas bawang. Kalau satu hari kupas 10 kilo yang upah 700.000 per kilogram, itu berarti 7 juta kali 30 berapa? 210 juta satu bulan. Tapi tidak mau masuk akal enggak, Mbak? Itu yang sederhana saja. Seolah saya ketawa pada saat itu saya dengar itu. Itu sudah tidak masuk akal pasti kan. Seperti itu janganlah, itu mempermalukan bangsa terutama di bawah dan martabat presiden sendiri, ya kan? Itu, Mbak.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Ramadan. Terima kasih opini Anda pagi ini. Baik pendengar, kami juga masih beri kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung dalam layanan interaktif 94301. Tapi setelah jeda yang satu ini ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kami masih beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dalam opini publik edisi Jumat 21 Agustus 2026 baik melalui layanan interaktif telepon 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Kita ke penelpon yang sudah ada di ujung telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi juga.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Pak Azadin kembali, mau
1: nanya. Oh, iya. Silakan Pak Azadin.
2: Penting kan? Begini. Mm-hmm. Kalau menurut saya pribadi, artinya guru-guru yang memang harus diperhatikan. Benar-benar kawan-kawan mereka itu kontak di setiap negara itu kan. Peranan mereka sangat penting. Artinya kalau bisa yang honor ya, segera di, sesuai dengan kriteria ketentuan mereka tentukan, segera diangkat di ASN. Yang ASN itu standar gajinya sesuai dengan yang pegawai-pegawai bidang yang lain, begitu kan? Artinya biar mereka tidak ada narkotika. Kemudian masalah guru yang disiplin terhadap murid itu nggak jadi masalah. Misalnya contoh dia ada murid yang nakal, keterlaluan, dia suruh berdiri, tapi dia angkat lagi tidak menyiksa, tidak keras, itu diperbolehkan. Yang tidak dibolehkan, kan kita cuma dulu, kalau kita berkomunikasi kita enggak. Kan guru itu ada yang peleng, nendang, kuping ditarik, itu memang nggak boleh. Itu kan sudah bisa di cuman dulu nggak bisa kita pidana, kita kalah dengan itu. Makanya saya waktu di SMP itu pernah di kelas guru, saya tantang jago tuh gurunya. Saya bilang ini Pak, kami ini sudah disuruh sekolah, bukan mau dihajar, tapi diajar. Itu dikasih tahu sama guru itu. Tapi saya tetap kalah, malah kepala sekolah memalih saya waktu itu kan. Itu yang jadi masalah aja, kalau guru tanya sekolah, dia tidak menjewer, tidak mempereng itu, diperbolehkan untuk mendisiplinkan. Kalau hanya diajar aja, murid ini semua kurang ajar, kadang-kadang berani dengan guru, mbak. Apalagi aturan pemerintah itu nggak jelas. Yang penting bukan penganiayaan, bukan kekerasan, itu yang nggak boleh. Kan ketika suruh berdiri karena nakal, kan, atau misalnya lihat apa dia pukul sikit berpisah, itu nggak masalah menurut saya. Dan juga tidak menyukai kejaran segala macam. Inilah pemahaman orang Indonesia, kadang tidak ngerti ke situ jauh. Misalnya ngelapor ke kepolisian, kan, apalagi mentah-mentah orang tua, misalnya orang-orang tertentu, nggak boleh. Itu diskriminasi secara guru namanya. Kasihan, mbak, ada guru honor. Saya pernah ketemu ya, sekitar lebih dari 30 tahun lalu di daerah Jenia. Guru itu ngajar kan, dia tinggal di tengah hati kan. Pulang itu mbak ikut kami naik mobil kerak kami dari kayu. Tapi dia tanya, bu, sudah diangkat dari luar negeri mana? Mana dek dia bilang, kan masih muda dia waktu itu. Mana dek, tengah ayu ini, kayak ini, dari tengah. Tapi kita dengarnya mbak, jadi kepada pemerintah tolonglah disamakan dengan ASN dan bidang yang lain. Kemudian betul juga kepada Pak Ahmad Dewan, dewannya terlalu manja. Karena dewan itu ikut bicara mengangkat derajat para guru, dengan mereka mematikan kelompok dewan saja. Dewan terlalu dimanjakan dengan begini mbak. Makanya kalau bisa dewan itu jangan di kelompok pengusaha, udah kaya nambah kaya. Mana mau mereka perlu dengan rakyat kan begitu. Ini masukan aja mbak ya.
1: Siap. Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Yuk, terima kasih banyak Pak Azadin, masukannya tambahan juga tadi ya. Tentu menjadi perhatian kita semua tentang kesejahteraan ASN khususnya guru ya, yang juga menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Tadi beberapa partisipan kita mengucapkan bahwa memang guru-guru ini harus kita perhatikan kesejahteraannya juga. Baik, kita coba ya ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
3: Nah, bagaimana suaranya, saya mendablin nggak?
1: Cukup terdengar, cuman agak kecil, tapi masih bisa terdengar, Pak. Dengan siapa di mana?
3: Oh, dengan Pak Rambe Kelana ini.
1: Oh iya, Bung Rambe Kelana. Silahkan, Bung Rambe Kelana.
3: Mas masih ingat kan?
1: Masih dong.
3: Ini apa masalah kesejahteraan?
1: Di opini publik iya betul, kesejahteraan guru ini.
3: Itu sudah sangat mendukung sekali ya kebijakan-kebijakan yang itu tadi. Mm-hmm. Walaupun ada kebijakan daerah itu ya, itu termasuk salah satu mungkin pelaksanaan otonomi daerah. Kalau memang itu alokasi dananya dari negara, berarti sifatnya kan skalanya nasional ya. Nah jadi kita apapun ceritanya selama ini guru-guru honorer lah ya, supaya mudah dicerna gitu ya, kita bilang guru honorer gitu, guru honor yang mengajar di sekolah-sekolah. Sementara aturan-aturan ini sudah banyak berubah dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan perubahan ini bisa menambah kecerdasan bangsa gitu. Jadi dengan adanya peraturan yang satu, sehingga kadang-kadang bisa melemahkan peraturan yang lain. Contoh adanya undang-undang perlindungan anak, sehingga orang berpatokan anak itu kalau sudah ada undang-undang perlindungan anak nggak boleh dijentik lagi telinganya sedikit pun. Nah inilah yang terjadi kerancuan di lapangan. Sehingga sekarang itu kalau saya menilai itu bukan lagi dunia pendidikan, dunia pengajaran. Kenapa? Yang namanya sifat mendidik itu kita kan keluar dari jalur kurikulum. Nah, guru matematika boleh saja mengingatkan anak yang bandel, anak yang kurang berakhlak. Nah gitu. Jadi sekarang enggak, guru matematika khusus mengajarkan 1 × 1 = 1. 10 × 2 = 11 gitu. Jadi ini keranjuannya itu. Jadi kita sangat prihatin sekali melihat nasib guru tempat pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah ini mulai memperhatikan. Cuman di sini saya rambe kelana ingin menyampaikan sedikit sebagai opini ya, sebagai pendapat saya gitu. Yang harus kita perhatikan lagi waktu pendidikan itu, Mbak. Zaman dulu anak sekolah itu pulangnya jam 12 itu sudah pulang. Sekarang pulangnya jam 4. Ternyata hasilnya itu manusia sekarang sama manusia dulu dibandingkan kelas 4 dulu bandingannya kelas 3 SMA sekarang. Itu pola pikirnya. Ada lagi yang paling kita kesalkan, Pak, di dunia pendidikan ini. PMP ditukar dengan PPKN. PPKN membahas orang yang korupsi berapa, orang yang jadi seolah-olah anak-anak itu ditunjukkan itu apa kelakuan-kelakuan bejat yang di atas sana itu ya, itu yang ya ditanamkan. Kalau dulu tidak, pendidikan moral Pancasila. Jadi di situ ditunjukkan kalau kita di mobil kita masih muda, ada orang tua tidak dapat kursi, kita kasih kursi kita itu, kita yang berdiri. Begitu kecil pembahasannya, makanya orang-orang dulu itu berakhlak. Nah, bukan saya meremehkan orang sekarang ya, tapi secara garis besar sekarang itu akhlak itu yang kurang. Kenapa? Akhlak itu di bahasa Indonesia kan moral, disatukan dengan Pancasila, dengan dasar negara itu. Nah jadi itulah yang dihilangkan dari sekolah, sehingga dibuat kebijakan-kebijakan yang kurang terkoordinir itu. Jadi itu yang penting kita ketahui sebagai dunia pendidikan. Tolonglah, jam pendidikan itu tidak menambah manusia pintar ya. Yang menambah manusia pintar itu adalah kualitas dan keinginan seseorang itu untuk mengajar dan belajar, mendidik dan pendidikan gitu. Nah itu yang harus kita sampaikan. Oke, itu aja Mbak, mungkin pendapat saya sebagai masyarakat mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan.
1: Baik, terima kasih.
3: Jadi Rambe Kelana bukan tutor ya, cuma sekedar memberikan pendapat.
1: Siap, terima kasih Bung Rambe Kelana.
3: Kalau
1: ya
3: kalau mau diundang sebagai tutor juga.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bung Rambe Kelana ya. Terima kasih banyuk Bung Rambe Kelana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bung. Ya pendengar, kami masih buka juga kesempatan untuk Anda ya yang ingin bergabung di layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 08117179111. Tentunya masih dengan topik kita ada dua poin dalam bahasan kita pagi ini, soal kenaikan gaji PPK paruh waktu di Kabupaten Bangka yang ada direncanakan untuk meningkat Rp300.000. Ya, kita ke penelpon berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Mutia.
1: Iya. Silakan, Pak.
4: Iya. Ini kita prihatin sekali Mbak
1: Mutia.
4: Itu orang guru-guru terutama ya, guru yang honorer ya. Karena sampai 4-5 tahun lebih kadang-kadang enggak ini juga enggak diangkat-angkat.
1: Iya.
4: Tetap honorer kayak gitu ya. Soalnya guru nih fungsionalnya berbeda dengan yang lain-lain. Kalau instansi lain mungkin ya kita anggap biasalah, kalau misalnya kecamatan dan sebagainya ya, pemerintahan lah. Tapi kalau guru beda Mbak Mutia, ya mereka ya pekerjaannya tetap ya guru itulah. Ya capek letihnya ya itu guru. Kalau yang lain mungkin bisa nyeleweng waktu dan sebagainya. Jadi guru ini saya pikir yang honorer ini ya diusahakan menjadi ya PNS. Dan ya kalau perlu dari ASN-nya dari P3K

0: anu Mbak Mutia. Sudah sangat sejahtera sekali. Yeah. Yang honor-honor nih kita kasihan. Ya seperti di anak diri kan ya.
1: Baik.
0: Saya rasa ini aja pendapat saya Mbak Mutia.
1: Iya, siap. Terima kasih banyak, Pak.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tentu menjadi perhatian kita juga soal kemerataan kesejahteraan ini ya, agar merata dan bisa dirasakan oleh semuanya. Kita ke penelpon berikutnya kali ini melalui WhatsApp.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Iya, selamat pagi,
3: Bapak. Selamat pagi, Mbak Mutia.
1: Iya, betul. Selamat pagi, Pak Marianto. Sehat.
3: Berkenas, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga juga Mbak Tia juga sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat. Ya,
3: betul. Tema hari ini berkenaan dengan kenaikan tunjangan guru ya.
1: Betul betul PPP-nya, Pak. Ya. Baru-baru ini ya.
3: Dan waktu. Ya, oke. Jadi pertama kami dari Komisi 1 merespon baik hal ini. Kita jauh-jauh hari sudah memperjuangkan bagaimana nasib para guru-guru ini. Sebelum adanya bahasa istilah paruh waktu full waktu. Kita tahun 2020 pernah memperjuangkan bagaimana TPP PTT guru tidak tetap itu dan GTT guru tidak tetap. Itu bagaimana pemerintah terus-terus daerah itu harus benar-benar peduli kepada mereka. Alhamdulillah waktu itu dari 750 ribuan itu hingga naik sampai 1 juta setengah waktu itu. Nah, itu dirasakan sebetul manfaatnya para guru. Guru ini adalah merupakan garda terdepan pendidikan di bangsa ini. Termasuk kita hari ini adalah mereka jasa mereka.
1: Betul.
3: Gitu. Sehingga benar kata Bapak yang pertama tadi menyampaikan bahwa guru ini spesialis gitu. Kekhususannya memang fungsi murni khusus dia. Maka dalam hal itu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten seyogyanya dan seharusnya perhatikan mereka gitu. Mereka inilah yang mereka garda terdepan. Maka saya terus sampaikan dalam beberapa momen bahwa hari ini mereka itu hanya menggantungkan itu ya dari penghasilan mengajar itu. Jam belajar yang sudah dibatasi. Sementara tunjangan mereka jauh dari dibandingkan dengan tenaga kontrak lainnya gitu. Nah, maka kami dari Komisi 1 sangat mengapresiasi dari pemerintah Kabupaten Bangka berkenaan dengan naiknya 300.000 untuk paruh waktu itu. Dan nah dengan lambat ini kami juga ingin sampaikan kepada pemerintah daerah harus juga konsentrasi memperjuangkan kepada para guru-guru yang sudah full waktu ya, ya yang sudah P3K itu ada guru-guru non sertifikasi yang mereka itu belum terbayarkan ada tambahan penghasilan sejak tahun 2025 sampai dengan hari ini belum juga dicairkan dari pusat. Nah, artinya perlunya konsentrasi juga ya, prioritas untuk berjuang untuk mereka. Memang toh sudah saya komunikasikan dengan Dinas Pendidikan bahwa itu dalam proses. Tapi sudah sudah berapa bulan ini akhirnya penumpukan belum dibayarkan ini kan menjadi beban gitu kan. Dan mereka selalu ber-WA dengan kami, berkomunikasi dengan kami, kapan dicairkan. Sementara ini adalah kebijakan pusat yang dicairkan kepada daerah gitu. Maka perlunya dorongan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka dalam hal ini gitu yang sebagai lead sektor dari pendidikan di Kabupaten Bangka untuk pendidikan menengah dasar ini. Itu Mbak Tia.
1: Baik. Pak,
3: yang
1: ini
3: kedua,
1: kan
3: Mbak Tia.
1: Ya, silakan.
3: Ya. Oke, gimana?
1: Iya, boleh dilanjut
3: yang kedua,
1: dulu,
3: Pak. Yang kedua. Di samping itu juga saya sudah kami dari komisi memperjuangkan juga bagaimana gitu insentif para guru-guru TK TPA gitu PAUD gitu. Itu adalah mereka generasi emas kita ke depan. Yang mereka kalaulah misalnya di PAUD TK PAUD TK Al-Qur'an itu yang tadinya anak kita yang dititipkan kepada mereka. Sementara kesibukan-kesibukan kita di luar rumah yang tidak terfokus untuk mengajarkan tentang baca huruf Al-Qur'an. Artinya mereka dengan kita titipkan ke TKTPA, ini menunjukkan bahwa peran besar mereka itu untuk menjadikan mereka bisa baca Al-Quran. Itu selalu saya sampaikan kepada daerah gitu. Mengapa? Inilah generasi emas ke depan, harapan kita ke depan. Inilah mereka yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi terdepan. Narasumber yang ngomong tadi, itu mengatakan bahwa akhlak anak kita itu terbentuk dari sana. Dari usia dini gitu. Nah ini perlunya diperhatikan oleh pemerintah daerah. Itu Mbak Tia.
1: Ya. Baik, Pak, perihal kenaikan gaji

0: Gaji tadi ya 300.000. Ini berdasarkan informasi yang saya baca ini bahwa BPKAD nantinya akan membahas bersama DPRD Kabupaten terlebih dahulu ya untuk APBD perubahan ini. Rencananya akan terrealisasi sekitar kapan ya, Pak?
1: Justru itu kalau kita masih menunggu bagaimana dari kawan-kawan DPKAD ya untuk melakukan rapat bersama berkenaan dengan pergeseran perubahan itu, gitu ya. Ya artinya kita masukkan di perubahan ini. Kalau memang iya, kami sangat menunggu. Kita apresiasi gitu. Baik. Inilah duduk bersama kita untuk masa depan anak kita, masa depan para guru kita yang harus kita perhatikan ke depan gitu.
0: Ya harapan mungkin ya. Pihak-pihak yang terkait mungkin berharap secepatnya ya Pak ya, sebelum 2026 ya, berakhir ya.
1: Betul.
0: Iya, tapi kita semua berarti masih menanti ya Pak ya.
1: Kita menanti, kita tunggu saja dari BPKAD untuk melakukan rapat bersama itu.
0: Baik, dari Komisi 1 Pak, mungkin ada harapan apa yang ingin disampaikan begitu sebagai ini closing juga Pak di kali ini?
1: Ya, yang kesekian kalinya ya kami dari Komisi 1 ya. Saya secara pribadi yang tidak pernah akan berhenti untuk memperjuangkan nasib para guru gitu ya. Baik guru-guru yang usia dini, TK, TPA, para ustazah-ustazah, lebih-lebih hari ini guru yang paruh waktu, yang jamnya tertumpu kepada anak sekolah kita, anak didik kita, yang waktunya habis sana, bahkan jarak tempuh mereka itu bukan jarak yang dekat dari rumah mereka. Artinya BBM mereka habis di jalan, jam mereka habis di jalan untuk mendidik anak kita. Seyogyanya dan seharusnya lah pemerintah gitu ya, baik pusat maupun daerah, fokus dan konsentrasi untuk kesejahteraan mereka. Gitu.
0: Tentu. Ya, baik. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Marianto ya atas opininya di pagi hari ini dan juga menjadi informasi baru juga buat kita bahwa memang masih ada yang ditunggu-tunggu juga ya oleh guru-guru yang non sertifikasi ya. Kita doakan semoga semuanya cepat selesai, cepat juga para guru ini mendapatkan hak mereka dan tentunya
1: hak mereka,
0: tentunya masyarakat juga banyak berharap tentang kesejahteraan ini agar merata begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Marianto dan sudah bergabung bersama.
1: Sama-sama, selamat bekerja, sehat selalu. Sampai jumpa di
0: sampai
1: hari kesempatan
0: besok. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Marianto. Terima kasih. Ya pendengar, sampai di sini dulu opini publik kita di edisi kali ini karena setelah ini kami nanti akan hadirkan informasi cuaca bersama dengan prakirawan BMKG. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat.
2: Pro 1.

Ya pendengar, ada satu pesan WhatsApp ternyata yang masuk, saya bacakan. Satu opini dari Bung Dian di Reading Panjang. Gimana kerja guru, disiplin gak? Lebih sering jam kos and libur nih. Banyak pungli and aksi kekerasan. Bukti kebanyakan masih banyak yang pinter atau gak baik. Gaji, kalau anggaran berarti semakin efisien dong. Kalau seandainya seperti ini, jalan anco, lecak, makin kecil harapan di semen. Ya baik, terima kasih banyak Bung Dian ya. Saya bacakan tadi WhatsApp Anda dalam opini publik. Terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi bersama.

0: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar pukul 8 lewat 46 waktu Indonesia Barat, dan saat ini dalam Bangka Belitung menyapa, kami hadirkan informasi cuaca dari Prakirawan BMKG bersama dengan Anissa dari Prakirawan BMKG Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi Bu Anissa.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, silakan Bu Anissa, informasi cuaca pada hari ini.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Fatikasari, selaku Prakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perkiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan, pada siang hingga sore hari didominasi cerah berawan, pada malam hari didominasi cerah berawan, dan juga pada dini hari hingga pagi hari didominasi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43 hingga 92%. Untuk angin didominasi bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 39 km per jam. Beralih ke perakiraan gelombang, untuk potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Tengah bagian barat, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, dan perairan Pulau Belitung bagian utara. Untuk ketinggian potensi 0,5 hingga 2,5 meter terjadi di perairan Bangka bagian utara dan perairan Selat Gelasa. Sedangkan potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur dan bagian selatan. Waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Bangka bagian utara, Selat Gelasa, Pulau Belitung bagian timur, perairan Pulau Belitung bagian selatan. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah, serta waspada potensi bertambahnya tinggi gelombang yang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Anissa Fatikasari atas informasi dan juga update terkini dari perakiraan cuaca di wilayah Bangka Belitung pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Anissa. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, pendengar, tentunya sampai di sini opini publik kita edisi Jumat 21 Agustus 2020 kali ini bersama saya Mutiara Okta. Setelah ini di pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam program Halo RRI dan kali ini bersama dengan Ombudsman Provinsi Bangka Belitung. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Mengutip informasi dari portal komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo menjadikan 28 Agustus adalah hari libur bersama untuk memperingati kerusuhan Agustus 2025. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, berdasarkan hasil pencarian Google, tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang membuktikan jika Presiden Prabowo telah membuat pernyataan tersebut. Dikutip dari setnek.go.id, surat keputusan bersama 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 di bulan Agustus 2026 ini hanya hari libur yang jatuh di tanggal 17 Agustus dan tanggal 25 Agustus dalam Maulid Nabi nanti. Tidak ada penambahan libur nasional di tanggal 28 Agustus dalam rangka mengenang kerusuhan besar Agustus 2025 lalu. Oleh karena itu, informasi di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo menjadikan 28 Agustus hari libur adalah informasi hoaks.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali menyapa Anda masih dalam sajian Bangka Belitung pagi, dan kali ini dalam program Halo RRI bersama dengan Ombudsman. Kali ini bersama dengan Muhammad Devrianto SSI, Asisten Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi Mas Devri ya.
1: Pagi Mbak.
0: Iya, salam kenal dan kabar baik hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dan pendengar, tentunya kami dalam program Haro RRI kali ini ya membuka kesempatan interaktif juga melalui layanan interaktif telepon 0717943011 dan juga WhatsApp di 0811717911. Dengan topik kita di pagi hari ini dalam program Haro RRI yaitu kemerdekaan dalam melaporkan maladministrasi. Dan memang masuki tahun ke-81.
1: Betul.
0: Kemerdekaan Republik Indonesia ya Mas Devri ya. Tentu keadilan ini menjadi hak semua masyarakat tanpa terkecuali.
1: Betul, betul.
0: Dan termasuk juga dalam urusan pelaporan maladministrasi. Melihat berbagai laporan, aduan begitu ya dari masyarakat, tentunya sebagai asisten Ombudsman Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, bagaimana kacamata Mas Devri melihat kondisi saat ini?
1: Baik. Jadi seperti yang Mbak tadi sebutkan tentang keadilan dalam keadilan itu merupakan hak dari segala warga negara ya.
0: Betul.
1: Bentuknya di Indonesia untuk terutama dalam melaporkan maladministrasi sendiri.
0: Yeah.
1: Jadi menurut opini pribadi saya terkait dengan realita mungkin ya kondisi pelayanan publik lah, karena kita saat kita berbicara maladministrasi kita berbicara pelayanan publik.
0: Betul.
1: Terutama Ombudsman sebagai salah satu lembaga pengawas yang aktif dalam mengawasi pelayanan publik. Menurut saya sendiri kondisinya saat ini belum terlalu optimal.
0: Oke.
1: Dilihat dari kesadaran masyarakat itu sendiri.
0: Oke.
1: Untuk melaporkan maladministrasi. Kenapa? Karena seperti ini Mbak. Jadi ada laporan yang masuk di kami di Ombudsman, tapi rata-rata memang laporan tersebut ya laporannya monoton gitu, stagnan. Jadi concernnya masih sama. Kalau nggak tentang pertanahan, kalau nggak tentang pendidikan, ya itu-itu saja gitu kan. Bukan berarti topik yang lain itu tidak ada aduannya, tapi menurut kami laporan-laporan yang masuk ke Ombudsman sejauh ini masih tergolong sama topiknya.
0: Oke, untuk isi-isi pengaduannya begitu ya.
1: Oke. Jadi kan pelayanan publik itu luas, Mbak. Pelayanan publik itu luas, entah itu sektor kesehatan, administrasi, dan kalau kita berbicara tentang konsepnya sendiri, pelayanan publik itu tersusun dari tiga bidang. Ada bidang jasa, barang publik, dan administrasi. Seperti itu. Jadi di kami kebanyakan itu tentang administrasi sebenarnya.
0: Administrasi.
1: Barang publik ada seperti BBM subsidi ataupun gas subsidi, tapi tidak signifikan perkembangan pelaporannya.
0: Nah, jadi memang masih apa ya, kalau kita lihat dari masyarakat sendiri untuk aduannya ini, apakah masyarakat sebagai pengguna layanan ini sudah mulai berani atau masih begitu-begitu saja kalau dilihat Mas, situasi saat ini?
1: Nah, kalau saya lihat memang semuanya kembali lagi ke personality ataupun kepribadian masyarakatnya masing-masing. Jadi memang ada yang berani untuk bersuara, tapi ada juga yang merasa masih takut untuk bersuara. Dan makanya topik kita sekarang kemerdekaan gitu.
0: Betul,
1: ya. Kita
0: merdeka.
1: Berbicara kemerdekaan, ya merdeka itu ya harus berani menurut saya. Merdeka itu harus berani, harus lantang dalam menyuarakan apa yang menjadi penyimpangan, apa yang menjadi ketidaknormalan dalam suatu mekanisme menurut saya. Jadi di saat kita berbicara berani atau tidaknya, saya rasa belum semuanya berani Mbak. Belum semuanya berani untuk melaporkan maladministrasi.
0: Berarti masih banyak juga masyarakat yang mungkin masih takutlah nanti kenapa-napa lagi kalau seandainya ini. Padahal Ombudsman menjamin kerahasiaan itu dan akan tidak terjadi apa-apa.
1: Nah, kembali lagi terkait dengan tugas dan fungsi Ombudsman. Ombudsman balik lagi, kita mengawasi pelayanan publik dan kita mencegah dari apa yang itu dinamakan dengan maladministrasi. Dan menurut saya sendiri, di saat kita berbicara tentang kerahasiaan identitas, ada beberapa kasus di ombudsman yang bisa kami rahasiakan identitasnya. Jadi ada mekanisme tersebut, bisa kami rahasiakan identitasnya agar ya kami memperhatikan hak hidupnya, hak dasarnya, takut maksudnya pelapor yang notabene adalah korban langsung itu merasa diintimidasi atau sebagainya gitu kan. Jadi ada mekanisme merahasiakan identitas pelapor di kami, namun untuk beberapa kasus lain seperti terkait dengan hak-hak dasar, kembali lagi tidak bisa dirahasiakan, Mbak. Karena menurut kami ya terkait dengan maladministrasi, jadi harus mengarah kepada apa nih kerugian material dan imaterial dari pelapornya. Di saat itu tidak, memang tidak bisa dirahasiakan, ya kembali lagi mungkin karena haknya harus diperjuangkan dan hak itu hanya kepada individu tersebut gitu loh. Kalau dirahasiakan di kami sistemnya mungkin lebih ke masif, Mbak. Jadi sistemik, kalau kerugiannya masif dialami oleh banyak orang, itu bisa kami rahasiakan.
0: Oke, kita masuk ke praktik maladministrasi. Enggak sedikit, meskipun kita sudah merdeka.
1: Betul.
0: Terus juga masih ada masyarakat yang menormalisasi itu ya, Mas ya. Kadang ya mungkin ini konsekuensinya lah, kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga ada urusan, ya mungkin memang agak sulit tuh, memang begini jalannya. Padahal justru ternyata ada yang menyimpang nih.
1: Betul, betul.
0: Ya, seperti apa Anda melihat kondisi itu, Mas?
1: Nah, baik. Jadi di saat kita datang ke sebuah penyelenggara pelayanan publik, entah itu kan instansi pemerintah, entah itu misalnya instansi kesehatan, pendidikan dan lain-lain, sebagai masyarakat yang awam, kita datang dengan kondisi buta terhadap standar layanan, buta terhadap alur pelayanannya sendiri, dan buta terhadap, bahkan terhadap hak dasar seperti hak mereka sebagai pengguna layanan dan kewajiban penyelenggaranya sebagai penyelenggara layanan, gitu kan. Dan kondisi yang membuat masyarakat tidak familiar, kondisi di mana membuat masyarakat itu tidak paham terhadap dengan alur pelayanan ataupun proses bisnis dari suatu penyelenggara pelayanan publik itu sendiri, membuat oh seperti ini ternyata layanannya, oh alurnya memang seperti ini. Oke, pengalaman pertama saya seperti ini. Pengalaman selanjutnya dia akan belajar dari pengalaman pertama. Oh ternyata prosesnya lumayan riweh nih, prosesnya lumayan ribet. Gimana ya caranya supaya bisa ada shortcut, bisa ada jalan pintas. Makanya bisa jadi kalau urusan-urusan administrasi kita punya jasa calo. Di desa atau di daerah.
0: Jarang ya.
1: Betul. Nah jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya mendorong terjadinya suatu ya maladministrasi, celahnya jadi semakin besar karena ketidakpahaman tersebut. Dan itu dari sisi masyarakat, dan menurut saya kalau dari sisi penyelenggaranya sendiri, ya mereka juga wajib untuk setidaknya memberikan sosialisasi, memberikan informasi terkait dengan alur pelayanan yang terkait dengan ya proses bisnis, maklumat pelayanan, semuanya standarnya harus mereka sosialisasikan kepada setiap masyarakat yang datang kepada tempat mereka gitu, datang ke instansi mereka. Karena menurut saya pelayanan publik itu sendiri sudah dijamin kepastian hukumnya, Mbak. Pelayanan publik itu sudah dijamin harus berasaskan dengan asas keterbukaan, keterjangkauan dan kemudahan. Jadi setiap masyarakat itu harus dipastikan, harus dijamin kemudahannya untuk mengakses layanan tersebut, keterbukaan dan keterjangkauan gitu, Mbak.
0: Baik, tapi memang kadang-kadang saat ini juga masyarakat merasa betul, misal kali pertama, oh ternyata agak ribet ya, kok agak riweh ya mengurus ini misalnya. Ternyata yang di percobaan kedua, loh kok jadi simpel banget.
1: Betul.
0: Nah kadang-kadang seperti itu, apakah juga akan memunculkan juga kesadaran masyarakat untuk perlu gak ya saya melapor masalah ini, karena kemarin kok rasanya ribet banget, sekarang kok jadi mudah. Sebenarnya yang mana nih yang benar dalam alurnya?
1: Jadi balik lagi, kalau di saat mereka pengalaman pertama datang ke sebuah penyelenggara pelayanan publik, mereka merasa prosesnya ribet, walaupun sepertinya ya tidak harus seperti itu, bisa lebih pendek. Balik lagi, mereka tidak tahu itu adalah maladministrasi. Mereka tidak tahu itu adalah maladministrasi. Mereka taunya oke, ini adalah standar pelayanan di tempat
0: di sini,
1: ini. Dan di saat di pengalaman kedua, kedua kalinya mereka datang, oh kok lebih mudah gitu kan, lebih mudah, kok lebih gampang nih prosesnya. Atau ya mereka bisa saja berpikir, Oh, prosesnya dipermudah nih sekarang. Okay. Standarnya sudah berubah gitu. Aha. Tanpa menyadari bahwa sebelumnya mereka mengalami maladministrasi.
0: Okay.
1: Gitu kan. Jadi balik lagi, ya saya rasa masih banyak masyarakat yang belum melek terhadap konsep maladministrasi itu sendiri gitu kan. Jadi karena di ombudsman sendiri ataupun di regulasinya sendiri ada 12 jenis maladministrasi dan banyak dari masyarakat yang memang belum familiar terhadap konsep tersebut.
0: Ya. Belum familiar dengan konsep yang mungkin masyarakat nggak tahu bahwa dirinya sedang mengalami maladministrasi.
1: Betul, akhirnya jadi normalisasi nih
0: akhirnya
1: prosesnya.
0: Akhirnya dinormalisasiin. Oh iya. Oh enggak kok, ternyata emang kayak gitu tuh emang ini emang lama,
1: wajar.
0: Emang emang begitu kok. Saya juga waktu itu lama kok, kayaknya 2 harian deh baru selesai biasanya.
1: Betul.
0: Terus pada akhirnya menyebarkan ke yang lain, justru maladministrasinya semakin masif, semakin meluas. Nah, apa yang mungkin perlu dilakukan oleh pemberi jasa yang harusnya dilakukan agar masyarakat ini tidak terjebak dalam situasi menormalisasi maladministrasi itu tadi?
1: Tadi, menurut di regulasinya sendiri, menurut ada, jadi kayak ada dasar hukumnya, setiap penyelenggara pelayanan publik itu wajib untuk mengumumkan ataupun setidaknya memberitahukan, entah itu mereka buat banner, entah itu buat X-banner ataupun atau sebagainya, mereka wajib untuk memasang ya standar pelayanan mereka, lalu maklumat pelayanan mereka gitu kan, dan SOP mereka untuk setiap layanan yang mereka tawarkan.
0: Berarti harusnya di kantor-kantor itu akan ada.
1: Betul.
0: Sesuai dengan aturan harusnya.
1: Dan setiap petugas penyelenggara pun entah itu petugas frontlinernya, mereka wajib untuk memberitahukan. Mereka juga wajib untuk mengedukasi masyarakat yang memang masih awam banget nih terhadap layanan yang baru pertama kali mereka datangi.
0: Iya gitu. Betul. Kadang salah ya, aduh ini benar gak sih, saya kesini dulu.
1: Betul.
0: Ya, kadang-kadang tuh juga ada loh frontliner yang justru kok agak takut ya kita mau menanya langsung gitu. Ujung-ujungnya rasa takutnya itu membuat mendominasi diri kita. Ujung-ujungnya jadi tantangan, oh, kayaknya gak usah nanya deh, takut gitu. Mungkin sebagai kacata ombudsman gitu ya, masih melihat ini, apa mungkin yang perlu diinformasikan ke masyarakat bahwa gak apa-apa kok bertanya tuh gak apa-apa gitu.
1: Iya, kepada masyarakat mungkin ya, kembali lagi ke sini sekarang digitalisasi sudah semakin pesat, dan menurut saya selain secara fisik bentuk sosialisasi atau bentuk edukasi yang digunakan oleh penyelenggara, kita juga bisa mengoptimalkan edukasi lewat digital seperti lewat media sosial yang mereka sediakan. Dan kepada masyarakat mungkin ya ini, secara hukum masyarakat itu sudah dipastikan kedudukannya sebagai pengawas dari penyelenggara pelayanan publik. Mereka wajib, mereka punya hak gitu. Mereka punya hak untuk mengawasi pelayanan publik tersebut. Entah itu mereka rasa tidak normal, mereka rasa menyimpang, itu mereka wajib, mereka bisa menyampaikan keberatan, entah itu menyampaikan pengaduan kepada pelayanan publik itu sendiri. Dan pelayanan publiknya, penyelenggaranya, itu mereka wajib untuk menanggapi pengaduan tersebut gitu kan. Jadi di saat mereka rasa pengaduannya sudah disampaikan tapi tidak digubris, tidak ditanggapi, mereka bisa mengadukan hal tersebut kepada pengawas eksternalnya. Salah satunya ada ombudsman gitu kan. Dan kepada ombudsman kami tidak hanya, kami akan selalu melayani gitu. Ombudsman akan selalu melayani, jadi tidak semua pengaduan yang masuk ke kami itu akan jadi laporan, Mbak. Jadi bisa jadi dia hanya sebatas konsultasi dan akan kami layani gitu kan. Walaupun hanya sebatas konsultasi, karena kita paham, kita paham masyarakat masih sangat awam terhadap apalagi terkait kalau kita berbicara tentang regulasi, pasal ini, pasal itu kan, undang-undang ini, peraturan itu, mereka sangat awam. Gitu. Tidak semuanya paham terkait dengan regulasi tersebut. Tapi di sisi lain mereka sudah dianggap tahu. Karena peraturannya sudah terbit gitu kan. Nah, menurut saya ya yang harus masyarakat tahu adalah masyarakat berhak menyampaikan pengaduan. Baik kepada penyelenggaraan publik itu sendiri ataupun kepada pengawas eksternalnya. Dan kalau kepada ombudsman akan kami layani dan kami arahkan sebagaimana prosedur yang telah berlaku di suatu pelayanan publik. Dan menurut saya tidak ada salahnya mereka jika menyampaikan komplain, menyampaikan kritik dan saran kepada suatu pelayanan publik gitu kan. Karena setiap pelayanan publik juga bertanggung jawab atas pengaduan yang masuk ke mereka.
0: Baik, kadang-kadang juga saat udah muncul keberanian untuk melaporkan gitu ya Mas ya, misalnya nih ada terjadi pungutan liar lah dalam urusan satu hal, misalnya kok ada biaya ini ya. Terus mencoba bertanya nih, mencoba bertanya mungkin ya sebagai bentuk aduan lah, bertanya ke pihak instansi terkait begitu. Tapi ternyata respon yang diberikan justru jauh dari harapan gitu. Apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat kalau seandainya mendapati hal itu? Apalagi kita langsung ya, misalnya bertatapan langsung, frontliner, "Mas, saya mau tanya gini, kok ada biaya ininya ya?" Nah, nanti responnya itu yang menjadi kekhawatiran juga bagi masyarakat. Apa yang harus dilakukan?
1: Baik, baik. Jadi terkait dengan biaya juga ya, Mbak. Biaya layanan itu atau tarif sebuah layanan itu termasuk ke dalam salah satu standar layanan yang harus diumumkan oleh oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi terkait dengan layanan, maksudnya biaya nih, kok masyarakat merasa kok biayanya seperti ini gitu kan? Masyarakat bisa pertama untuk mencari tahu terlebih dahulu, entah itu ya, saya rasa akses internet sekarang sudah masif dan bisa diakses dimanapun kapanpun. Saya rasa bisa diakses di internet juga terkait dengan tarif suatu layanan, dan jika dilihat di standar pelayanan yang diumumkan oleh suatu penyelenggara pelayanan publik, kita wajib untuk menanyakan, memastikan terkait tarifnya.
0: Kita tahan dulu sebentar Mas, karena ada penelpon yang sudah bergabung dari Pak Udin di Riau Silip. Selamat pagi Pak Udin.
2: Selamat pagi juga.
0: Iya, silakan Pak Udin, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke narasumber kita pagi hari ini, Mas Devri, silakan.
2: Selamat pagi, Bung.
1: Pagi Pak Udin.
2: Iya. Begini, saya bukan ngelapor, tapi pengalaman. Kadang bingung juga kemana saya ngelapor. Jadi yang terjadi, yang baru saja terjadi ini, bulan Maret tahun ini juga, itu masalah pajak. Masalah pajak, masalah pembuatan SIM. Kadang-kadang apalagi membuat SIM itu berbelit-belit juga itu. Mau ngelapor kemana? Nah yang baru terjadi bulan Maret, saya bayar pajak. Bayar pajak motor. Motor saya itu sebenarnya tanggal 3 bayar 2026 nya. Ternyata akibat kelalaian bayar tanggal 4. Berarti telah 2 hari. Nah di sini, tapi dalam bulan itu juga, nah di sini langsung kena denda. Nah ini nanya kemana saya? Nanya ke pajak, nanya ke polisi, kenapa itu ombudsman saya tidak tahu di mana. Nah di situ kadang-kadang ya, akibatnya apa? Daripada saya baru telat 2 hari, ya udahlah tahun depan aja lah saya bayar. Tahun depan udah tahun depan untung nggak bayar. Nah di sini akibatnya, kalau memang benar, apa itu harus ditunda biarpun 2 hari. Ya tolong ditunjukkan buktinya ataupun gimana yang aturannya, peraturannya atau apa. Ini kami nanya-nanya kemana masyarakat, nggak tahu. Apalagi kami di kecamatan, di desa, ombudsman kami tidak tahu. Pertama hanya bayar, hanya denda 2 hari, tapi di 10 tahun akibatnya molor dan seterusnya. Kecewa masyarakat, 2 hari sudah denda 1 tahun. Mendingan saya kerja dan tidak bayar lah. Nah ini mohon pencerahannya dari dari ombudsman ini. Bagusnya gimana? Terima kasih.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Udin ya. Terima kasih banyak Pak Udin. Silakan Mas Devri, mungkin ada tanggapan.
1: Baik, Pak Udin, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Udin. Jadi mungkin yang saya tangkap terkait dengan pajak kendaraan bermotor ya, Pak Udin ya. Jadi terkait dengan pajak kendaraan bermotor ini, seperti yang kita tahu, layanan yang ada terutama di Kabupaten Bangka itu terpusatnya di Samsat. Terpusatnya di Samsat, layanannya ada di Samsat. Dan Samsat juga kalau nggak salah sekarang ada program Samsat Keliling ya. Pakai mobil operasionalnya. Terkait dengan informasi mengenai prosedur denda, lalu penetapan nominal denda mungkin ya, terkait dengan pembayaran kendaraan, pajak kendaraan bermotor, saya rasa boleh langsung kita coba dulu nih Pak Udin. Kita coba untuk sampaikan pengaduan kepada Samsat itu sendiri. Kepada Samsat, boleh kita datang langsung, boleh kita coba untuk cari kontak informasi terkait dengan pengaduan Samsat. Saya rasa terkait dengan hal tersebut bisa coba kita tanyakan prosedurnya lebih lanjut bagaimana kepada Samsat itu sendiri. Nah, apabila pengaduan ataupun komplain kita yang kita sampaikan ke Samsat nih Pak Udin tidak ditanggapi, boleh langsung nanti coba konsultasikan kepada Ombudsman, okay. Faldin. Nanti akan coba Ombudsman tindak lanjutilah sebagaimana kewenangan yang kami miliki.
0: Oke, baik. Begitu ya Pak Udin, tanggapan dari Mas Devri tadi terkait ada sedikit aduan lah ya, betul. Pak Udin tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oke, pendengar, tentu kami juga buka kesempatan untuk Anda ya melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811 717 9111. Kali ini Mas ada WhatsApp yang masuk, pesan WhatsApp dari Bung Dian di Riding Panjang.
1: Okay.
0: Apakah skema tindakan ombudsman itu harus ada laporan dulu atau bisa nggak ya langsung tindakan ketika ada isu atau berita tentang pelanggaran?
1: Oke, baik.
0: Silakan.
1: Nah, terkait dengan itu berarti kita berbicara tentang mungkin alur prosedur
0: Betul,
1: di ombudsman
0: prosedurnya.
1: Gitu ya. Alur di ombudsman. Mungkin terkait dengan prosedur di ombudsman, pertama saat ada laporan masuk ke kami, jadi di ombudsman kita bisa menerima laporan lewat WhatsApp. Jadi ada WhatsApp kita juga, ada sosmed kita juga. Boleh nanti coba dicek sosmed kita di Instagram ada Oribubble. Lalu di Facebook kita juga punya sosmed, di ya di berbagai kanal lain kita juga punya. Nah, terkait dengan hal tersebut, prosedur ya, saat ada laporan masuk ke kami tentu akan diterima oleh tim kami dulu yang lain. Jadi ada bagian di kami namanya keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan. Jadi mereka yang bertanggung jawab dan bertugas untuk menerima setiap aduan yang masuk ke ombudsman. Nah, apakah kemudian tadi pertanyaan dari Pak Dian ya,
0: Pak Dian,
1: Ibu Dian?
0: Pak Dian.
1: Terkait dengan skema tindak lanjutnya, ya, di kami tidak harus jadi laporan sebenarnya, Pak.
0: Tidak harus jadi laporan.
1: Tadi bisa konsultasi terlebih dahulu. Nah, di tahap konsultasi nanti akan kami edukasikan ataupun ya informasikan terkait arah yang bisa dilakukan oleh Pak Dian.
0: Gitu.
1: Nah, terkait dengan mungkin dugaan pelanggaran nih, dugaan pelanggaran yang terjadi dalam suatu pelayanan. Kalau di ombudsman, apabila layanan tersebut bersangkut paut dengan hak individu tersebut, hak individu tersebut, maka kami akan mengupayakan untuk pelapor ini menyampaikan pengaduan terlebih dahulu. Kepada pelayanan publiknya. Apabila tidak ditanggapi, baru ke kami.
0: Baik, kali ini sudah ada penelpon juga yang mencoba bergabung dari Ibu Sornya di Sinar Baru. Selamat pagi, apakah terputus ya? Oke, boleh ya Ibu Surya dicoba kembali menghubungi di 94301 atau mungkin kalau seandainya belum bisa terhubung kembali bisa disampaikan melalui WhatsApp di 08 1171 9111. Oke, Mas Devri, tadi kita masih lanjutkan ke topik kita soal merdeka dalam melaporkan maladministrasi ini. Masyarakat mungkin ada rasa percaya diri, berani untuk melaporkan, tapi rasa takutnya juga nggak bisa kita tutupi ya. Karena kadang-kadang malu lah Mas dipermalukan. Kalau misalnya kita niatnya bertanya dengan baik, justru kok kadang-kadang dapat respon feedbacknya itu kok seperti yang nggak kita harapkan begitu ya. Lalu seperti apa perlindungan yang dimiliki oleh warga gitu ya sebagai penerima jasa terkait dengan seandainya kita melapor, ada perlindungan apa yang bisa kita dapatkan?
1: Oke, jadi menurut saya Mbak, menurut saya saat memang suatu konsep perlindungan itu sudah diatur dalam regulasi ataupun dasar hukum yang sudah lama mungkin ya sudah terbitnya,

0: Saya ni pun sakit, Pak. Garis pinggang saya cedera, Pak. Lagi tak berpincang, Pak. Saya juga, Pak. Sumur saya kering sekarang. Pak, sumur saya kan nggak dengar dipakai lagi gara-gara pinggang tangan itu. Tercemar sumur saya itu. Betul, cemar sama untuk, apa? Sebenarnya cemar. Dan nggak bisa menggunakan air. Kalau air itu, mantan saya nggak dapat bantuan-bantuan yang dapat, apa? Bantuan dari kantor wakilnya, Mas Bayante. Jangan sedangkan yang lain, Pak. Dapat, apa? Bantuan dari, Pak. PKH dapat, apa, PHK dapat, BNP dapat, bantos dapat, dengan nama 3 bulan sekali itu 600 ribu, Pak. Karena ini kan katanya karena perjuangannya penuh. Sedangkan orang yang kaya, Pak, punya mobil lebih dari satu, motor lebih dari satu, rumah keramik, peralatan rumah lengkap, dapat bantuan. Cuma saya enggak banyak lah yang dapat bantuan saya, Pak. Jadi tempat kesaran, bantuan-bantuan untuk orang manula, disabilitas, untuk apa, di mana disabilitas, untuk apa, anak sekolah kan bantuan itu. Tapi nggak bisa, menyalahkan prosedur juga. Menyalahkan, Pak, ada malpraktik, prosedur, maladministrasi, masalah bantuan itu. Terus yang masalah sepiting ini, Pak, sudah ngapar kemana-mana, sudah ke ombudsman juga. Mengapa ke ombudsman itu tanggal 6 Desember 2023, Pak. Waktu itu siapa? Dibawa lurah terpaksa. Lanset BP, lurah Hori, Rahim Yunawan, Pak. Lanset BP saya dipaksa terpaksa, leher dan dikik, mau resip jiwa. Tanggal sakit jiwa, Pak. Tanggal itu kan, kita dipindah gila, sakit jiwa, kehabisan obat, Pak. Saya bersudah suara, Pak. Nah, saya buat sakit jiwa. Saya pulang dari masjid, waktu itu selama sebulan saya buat sakit jiwa. Okay. Sakit jiwa mulut sama ditampar sama itu di satu tiang, Pak. Yang membahas di waktu sepak saya itu ditampar, dicekik leher saya, diteret tangan kaki saya, dipaksamakan obat, Pak. Setelah makan obat itu, apa, saya gak bisa bicara, Pak. Apa, bisa, Pak. Lidah ini sampai semua mengkerut, Pak. Saya semua diberikan obat itu, Pak. Pernah obat itu waktu tahun 2023 itu. Tidak sama, apa. Okay. Hal itu saya taruh di kloset, Pak. Gak cair sampai pagi. Nah, terus yang ketiga, yang kedua ya, dua-dua sakit jiwa itu. Waktu saya melapor ke apa? Tetap pernah kena sakit jiwa itu, saya melapor ke apa? Ke Pak Turki untuk minta bantuan pengacara. Tapi mereka dengan surat kuning kan, waktu dia di masa jiwa itu kan. Saya ada surat kuning sama dokter Emelda dan dokter Emelda dan dokter Dallas.
1: Oke, Bu Surya.
0: Surat kuning itu, ya tapi kamu beserta nih Bu. Surat kuning itu kan sama apa? Banyak sekali penuh-penuh. Maksud kita itu, Pak, sumber air cemar. Mereka sudah apa? Memasukkan sampel air saya, Pak. Saya juga, okay. Pak, banyak, baik. Pak, mohon dengan dikat dulu, Bu. Mungkin ada yuk. Tenang, Bu, saya tidak bisa menyampaikan. Kalau saya tidak menyampaikan di sini, saya boleh lagi lihat jiwa dari apa waktu tanggal apa?
1: Okay.
0: Tanggal sebelas Maret 2025.
1: Baik, mohon izin. Terus
0: 10 Maret juga tanggal 2022. Itu yang sekitar itu, Pak.
1: Okay.
0: Tolong, Pak, kalau ada maaf administrasi, prosedur dari rumah sakit, Pak. Okay. Apa, dari dinkes juga, Pak. Karena memasukkan sampel air sama saya, Pak. Sampel air itu saya itu, Pak. Anak labor itu bilang, air itu tidak boleh diminum lagi. Kalau diminum itu kan akan rusak usus. Terus, Pak, dari, Pak, topik dari dinkes, Pak, dari anak itu, dari topik dari anak Pak dari apa kuman hampir kalau dikunci air saya itu apa akan merusak otak. Baik, saya percaya Pak saya bisa menderita. Tolonglah Pak, kalau ada hukum itu, kalau ada undang-undang, tolonglah Pak. Kalau ada pasal-pasalnya, Pak, kalau sama ini kan hukum itu.
1: Baik, mohon izin Ibu. Saya izin konfirmasi dulu bahwa tadi itu aduannya sumber air tercemar, betul ya?
0: Iya, sudah. Sudah ke mana-mana. Sama ke Wisman juga, Pak.
1: Oke,
0: sudah. Sama polisi di Pak. Pak, ditekan-tekan. Selalu polisi ditekan-tekan. Bagaimana ke Wisman juga. Sama rumah sakit, teman-teman, 3 kali, Pak.
1: Siap. Oke, kita coba follow up ya, Bu, ya. Seperti tolong, apa Pak, juga tanggapan dari Bu, Pak Devri. Terima kasih Pak. Banyak, Bu Surya dari Sinar ini, Baru. Tolong, kita coba ke narasumber kita, Mas Devri. Terima kasih banyak ya sebelumnya, Bu Surya, sudah bergabung dan memberikan aduan. Mungkin ini sedikit yang karena beberapa suaranya juga tadi agak beberapa agak terputus begitu tadi bagian suaranya. Cuman yang jelas tadi ada sumber air yang tercemar begitu ya. Katanya sudah dilaporkan juga ke beberapa pihak. Katanya sudah ke ombudsman juga. Mungkin seperti apa ini, Mas, kalau untuk alurnya, proseduralnya begitu.
2: Baik.

0: Jadi mungkin di saat yang kita tangkap tadi bersama adalah terkait dengan sumber air yang tercemar ya, yang dialami oleh Bu Surya ya, Bu Surya di Sinar Baru. Nah, Bu Surya, mungkin terkait dengan sumber air tersebut, kami rasa juga ya, sumber air merupakan barang publik nih, Mbak. Barang publik yang ya harusnya akses air bersih itu bisa dinikmati oleh setiap siapapun warga. Dan terkait dengan tugas dan fungsi penyediaan air ini, kita saya rasa di pemerintah daerah kita ada Perumda ya, ada Perumda, lalu ada juga mungkin yang berkaitan juga terkait dengan hal ini adalah Dinas PUPR gitu kan. Nah, Bu Surya, jadi saya rasa tidak ada salahnya untuk kembali kita coba lagi untuk menyampaikan pengaduan ini. Karena kalau tadi, kalau nggak salah saya dengar 2023 ya?
1: Sudah beberapa tahun lalu.
0: Jadi kalau di Ombudsman terkait dengan laporan yang masuk ke kita, salah satu syaratnya adalah laporannya harus terjadi 2 tahun ke belakang gitu, Mbak. Nah, 2 tahun ke belakang. Nah, mungkin kalau memang sudah pernah melapor ke Ombudsman, boleh kali ini kita coba lapor lagi, Bu Surya, ke Ombudsman. Kita coba konsultasikan hal ini kepada Ombudsman, nanti di bagian tim kami akan menerima dan ya mengarahkan Ibu lah terkait dengan tindak lanjut yang dapat Ibu lakukan. Dan menurut saya tidak ada salahnya, tidak ada salahnya kita untuk kembali ya berupaya untuk menyampaikan pengaduan. Karena kalau memang hal ini sudah terjadi 2023, sudah cukup lama ya berarti.
1: Sudah 3 tahun berlalu.
0: Dan saya rasa mungkin ada, mungkin ya ada pergantian kepengurusan atau gimana ya, Bu Surya ya. Jadi harapannya pihak-pihak yang memang bertanggung jawab terhadap hal ini dapat lebih menaruh atensi lagi nih terhadap pengaduan Bu Surya. Dan tidak ada salahnya Bu Surya untuk kita coba dulu entah itu ke yang paling dasar, kepala lingkungan mungkin, kepala kepala lingkungan, lurah, kita coba dulu saja. Saat memang tidak dilayani Bu Surya, boleh kita ke Ombudsman. Seperti itu Bu Surya.
1: Baik, Mas, ini juga menjadi perhatian kita semua tentunya, aduan-aduan yang mungkin belum sepenuhnya apa ya terselesaikan begitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, mungkin kita jeda pariwara sedikit dulu. Setelah itu nanti kita akan buka kesempatan tentunya untuk Anda pendengar bergabung bersama dalam Halo RRI. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bundo, janca main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Ya, mendengar masih bersama ya dalam program Dialog Interaktif Halo RRI. Kali ini bersama dengan Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan sudah ada narasumber kita masih bersama nih di studio RRI Sungai Liat. Ada Mas Devri di pagi menjelang siang hari ini dengan topik kita kemerdekaan dalam melaporkan maladministrasi. Kita melihat ya Mas ya, berbagai apa ya, pengalaman-pengalaman masyarakat yang mungkin ada enak, ada enggaknya, betul, begitu, betul. Ya, dan kita sudah sadar bahwa kita harus merdeka sebetulnya, kita harus bebas juga melaporkan, begitu. Seperti apa yang mungkin misalnya kita melihat, bukan kita yang langsung yang merasakan, tapi kita melihat orang lain atau orang terdekat kita ternyata ada maladministrasi. Apakah untuk pelaporan ini harus orang yang bersangkutan langsung, atau justru boleh misalnya orang terdekat kita melaporkan atau mewakili? Apa boleh sistem diwakilkan begitu Mas kalau di Ombudsman?
3: Boleh
2: ya diwakilkan.
3: Jadi di Ombudsman kita ada mekanisme selain pelapor, pelapor tentu di Ombudsman adalah korban langsung. Tapi pelapor tersebut boleh dikuasakan, Mbak.
2: Dikuasakan. Baik.
3: Dikuasakan apakah apabila itu adalah keluarganya misalnya, ada hubungan keluarga, nanti mungkin dari Ombudsman kita syarat formilnya kita akan mintakan seperti kartu keluarga yang memang menunjukkan bahwa betul mereka berhubungan, gitu
2: baik.
3: Kan.
2: Okay.
3: Tapi kalau bukan ya kita pakai surat kuasa, Mbak.
2: Baik, ada surat kuasa. Baik, kita ke penelpon yang sudah bergabung ya. Selamat pagi menjelang siang, Pak Azadin dari Bangka Tengah.
4: Iya,
2: Pak Azadin. Yuk, silakan Pak.
4: Selamat pagi, Mas.
5: Pagi, Pak.
4: Begini, ini sedikit mengulas tentang pengalaman saya sama seperti ibu dulu, ibu Surya tadi ya. Kadang-kadang memang miris nasib orang kecil ini, anak Pak, Mas. Kadang-kadang kita ini nggak ada arti dapat orang-orang tertentu. Kita ngelapor sana sini nggak betul itu. Ini saya kembali ke masa lalu saya, udah lama yang terjadi kan. Pengalaman saya kerja itu kan kita punya kebun di Rambak itu. Orang berkata ikan musim kayak itu. Ini 2000 ke atas sedikit lah. Jadi limbah mereka, pengalaman ini ya. Jadi setelah saya laporkan pertama apa, limbah mereka kan masuk ke kebun saya. Saya lapor ke waktu itu kan Kaling, bukan Kades, kalau disini Kades. Saya lapor Pak Kaling, orang berkata itu kebun saya masuk limbah. Soalnya itu gue, apa jawaban Pak Kaling itu? Kau rusak sendiri, dia bilang. Sakit hati saya, Pak. Jadi saya emosi, saya datang ke punya TI. Saya datang baik-baikan orang kan orang Medan punya. Saya bilang, Om, tolong hentikan dulu aktivitas Anda ini. Saya Anda, kenapa? Itu lihat, saya bilang, saya ajak keliling kebun saya, kan. Saya lihat ini, ini kejadian saya ceritakan. Dia berjanji, saya akan tutup itu yang tamu yang apa, tok yang roboh itu kan. Dan nanti kita bisa konsultasi gimana jalan keluar. Dia berjanji kan begitu kan. Jadi karena saya sibuk kerja waktu saya tinggalin. Makanya saya bilang, minggu depan harus saya. Dia bilang, oke. Pas satu minggu kan saya datang lagi ke kebun saya. Seperti itulah, Pak Mas ya. Berarti tambah naik darah saya kan. Jadi saya pikiran pengen saya buat parang, saya temu dia di camp ya. Saya bilang, Om, bagaimana janji Anda ini minggu tadi? Butakah mata Anda atau enggak punya hati yang anak ini? Saya bilang, otak Anda di mana? Saya udah kasar kan? Apa dia bilang? Apa saya bilang? Mau tahu yang siapa saya? Saya kan udah emosi. Saya bilang, ayo, pokoknya hentikan itu tambang Anda, tutup blok itu, pokoknya saya minta bayar batu, saya tekan 1 juta. 1 juta itu memang agak mahal, karena timah-timah. Dia kan ngomong mahal, dia bilang, Anda ini enggak punya otak, saya bilang. Coba Anda berpikir baik-baik, Anda harus tanggung jawab dengan lingkungan, mikir orang banyak. Nah itu kan saya suruh berhenti mereka kerja, diajak saya ke pondok. Saya minta dia itu, mau kok saya bilang tutup itu yang jebol, kemudian saya minta itu sekian. Kalau enggak, Anda siap tanggung risiko. Saya memang itu udah pikir udah pendek Mas ya, karena dia ditipu terus. Dia bilang, operator kecil yang nggak mau nutup, yang TI sebelah itu banyak yang koneknya, yang nggak ngasih lah. Mm-hmm. Saya dan saya tidak mau tahu menau, pokoknya tanggung jawab. Mm-hmm. Kalau nggak, risiko sama saya dan anak buahnya kan, mau kerja saja nggak usah kerja, jangan coba-coba kerja. Saya tunjuk matarang ke satu persatu. Tahu ini saya bilang, apa yang pegang saya pegang. Ya kan, hanya nggak diam kan. Mm-hmm. Pokoknya saya tahu 1-2 jam harus dibayar. Baik. Kemudian sore ini dia datang, saya tekan kali, kalau masih jebol, Anda harus tanggung jawab. Kalau enggak, Anda siapkah hilang kehilangan nyawa? Saya sebut begitu. Mm-hmm. Dia kan ngancam saya, dia bilang, anak saya di Polda. Sekarang telpon anak omnya di Polda, suruh ke sini. Mm-hmm. Kira saya takut dengan polisi. Walaupun dia Kapolda, saya bilang kalau dia salah, akan ayat peling kepalanya. Yeah. Saya kan orangnya menempuh jalan agak keras. Jadi bukan mengajar Ibu Seria tadi, ya. Kendala kembali ke Ombudsman, bicara baik-baik gimana. Mudah-mudahan Ombudsman bisa beri jalan. Saya jalan keluar, memang gitu lah Ibu Seria, kita orang kecil nih. Diingat oleh orang, tapi kan ibu saya mungkin orang membini kan tidak mungkin saya keras, kalau saya jauh keras, jadi ikut saya. Saya mau orangnya keras, saya nggak mau diinjak-injak orang mas. Baik. Ini kebenaran, ini contoh aja ya. Yang sulit mencari kali di negeri ini memang teramat sulit. Mudah-mudahan jalan keluarnya mudah ibu Surya, ya selalu selamat, mudah-mudahan rezeki lah. Itu aja dari saya mas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Azadin ya, tadi dari Bangka Tengah. Mungkin ada sedikit tanggapan mas?
3: Baik. Terima kasih Pak Azadin pertanyaannya. Jadi memang kalau mendengar pengalaman Pak Azadin tadi sama Ibu Surya sebelumnya, memang hampir serupa. Dan ya ini mbak realitanya. Kita selain berbicara tentang kemerdekaan dalam melaporkan maladministrasi, selain pelapornya juga belum sepenuhnya merdeka untuk melaporkan maladministrasi, kita juga belum merdeka dari para oknum-oknum yang melakukan maladministrasi ini sendiri, gitu kan. Dan menurut saya hal itu ya seharusnya dapat ya berkesinambungan gitu. Kalau satu merdeka, yang lain juga merdeka,
2: harusnya,
3: gitu kan. Saya rasa terkait dengan, kita ambil contoh mungkin kasus Pak Azadin ini ya. Kasus Pak Azadin ini terkait dengan pertambangan, pertambangan ataupun air limbahnya. Kalau berbicara tentang pertambangan dan air limbahnya, sejujurnya ini di luar ranah ombudsman, mbak. Di luar ranah ombudsman, tapi ada beberapa, kita akan coba cari kira-kira di mana nih titik ombudsman bisa intervensi. Di mana ombudsman bisa intervensi? Apakah itu dari layanan perizinan pertambangannya? Apakah itu dari layanan? Ya, saya rasa kalau melihat dari kasus Pak Azadin yang paling mungkin adalah kasus perizinannya, gitu kan. Dari segi perizinan pertambangannya, gitu. Dan ini, hal ini tentu juga harus menjadi kesadaran dari masyarakat, kira-kira siapa nih pihak pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kondisi seperti ini, gitu kan. Kalau terkait dengan air limbah yang merugikan warga, merugikan warga. Kita coba tanya ataupun kita coba sampaikan pengaduan ke dinas atau instansi yang menangani air limbah, entah itu bisa lingkungan hidup, entah itu bisa mungkin PUPR gitu kan. Lalu terkait dengan hal tersebut, di saat memang air pengaduan kita terkait dengan air limbah tidak ditanggapi, nah itu kita bisa intervensi. Ombudsman bisa intervensi. Lalu terkait dengan perizinan, setiap pertambangan ya idealnya punya perizinan sekarang, mbak. Idealnya punya perizinan sebelum kita buka tambang. Nah, hal itu juga seharusnya dipantau dan dievaluasi oleh dinas yang menerbitkan perizinan. Kalau di Pemda kita ada PTSP. Nah, di PTSP ini sendiri kita dapat coba konsultasi nih, masyarakat bisa coba konsultasi, bisa coba sekiranya ya kita meminta informasi lah terkait dengan gimana nih, apakah pertambangan ini sudah ada perizinannya. Dan saya rasa setiap perizinan yang diterbitkan, sebelum diterbitkan itu seharusnya ada ini, ada semacam ya verifikasi terkait dengan pengolahan air limbahnya, supaya tidak merugikan warga sekitar, seperti itu mbak. Jadi intinya kita harus tahu dulu layanan publiknya di mana nih kira-kira.
2: Yang ada, yang bisa diintervensi ini yang di bagian mananya dulu. Jadi melaporkan juga, maksudnya prosesnya juga nggak langsung serta-merta langsung ditindak begitu ya mas. Harus dicari dulu di mana nih celah yang justru ada maladministrasinya yang bisa diintervensi oleh ombudsman. Baik, masih ada satu pendengar mungkin yang ingin bergabung. Kita coba. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, sepertinya belum ya, masih terputus. Baik, mungkin mas, karena ini juga sudah di penghujung waktu ya.
5: Sekitar mau ngajak dia, Pak, dimatiin.
2: Oh, baik. Sudah muncul suaranya, selamat pagi Bu.
5: Pagi.
2: Iya, silakan Bu. Masih dengan Ibu Surya ya tadi ya?
5: Iya.
2: Iya.
5: Tolong Bu, jangan diikat dengan pesan saya dengan bukan suara saya ini, Pak. Bu.
2: Iya,
5: heeh. Pak, saya kan karena RRI ini kan apa? Suara publik, Bu.
2: Iya, betul, betul.
5: Bahkan publik itu berbicara.
2: Betul, Pak,
5: apa? Untuk kebenaran tuan.
2: Silakan, silakan Ibu.
5: Nah, ini begini, Pak. Saya enggak bisa lagi ombudsman, Pak. Tadi juga pernah Pak nelfon ombudsman waktu ada Pak Robert itu ombudsman itu kan. Tapi nggak nomornya apa nggak diangkat, berperaktif tapi nggak diangkat. Tapi kalau kata ombudsman saya pasti bawa ke Mas Jiwa. Itu kalau karena ada Babinsa di belakang ini Pak, masa TI itu Pak, maka itu saya dipersulit segala hal. Apa dari kesehatan saya dipersulit Pak, di Mas Jiwa itu Pak saya Pak. Waktu yang ketiga kali untuk sakit habis minum obat tuh Pak, badan saya lemes sekali Pak, apa seperti apa nggak bisa mengambil sedikit, hampir apa sampai merasa bukan apa, mungkin setiap hari saya disuntik dua kali sehari, minum obat Pak, saya minum obat, kalau nggak minum obat saya kan pasti dia pas, yang saya heran kan apa ada pasien Pak yang masih melihat makhluk halus. Tapi cepat pulangnya dari saya. Saya ditanya setiap hari, ada melihat alus enggak? Saya bilang enggak pernah melihat alus itu. Emang saya pernah apa? Waktu itu pernah melihat alus, tapi kan saya bawa berzikir, Pak, bukan apa, saya bawa apa? Bawa baca apa? Surat apa? Berzikir, bawa apa? Baca surat apa? Kursi, ayat kursi itu, Pak. Dan kan hilang sendiri, Pak. Waktu kejadian ini kan saya ngelempar rumah yang Riko Irawan itu, Pak. Jadi foto itulah yang dapat dikirim Mahesa itu kan polisi yang mengenai masalah saya ini ke masyarakat apa ke tempat yang melapor foto itu sendiri melapor. Tapi ia tidak mengirim foto kepala saya dan tangan saya waktu sebagai bukti waktu di anak aku tuh. Ia tidak mengirim itu, tapi itu yang dikirimnya.
2: Okay.
5: Saya ini nggak punya HP Android. HP-HPnya yang HP biasa. PSM itu saya nggak bisa sekarang, Pak. Saya bagaimana pada bisa menghubungi ombudsman, Pak. Banyak kejadian yang saya disiksa, Pak. Gara-gara saya ikut jawaban itu, Pak. Saya, Pak, disiksa, saya diintimidasi, dipersulit, ditekan, diboikot, disabotase, diintervensi. Saya nggak bisa tahu kemana, Pak. Kemana kalau ada hukum ini, tolonglah, Pak.
2: Baik, terima kasih.
5: Kalau ada hukum itu Pak, tolong saya Pak. Kalau ada hukum itu, ingat itu kalau nggak salah itu Rotiga itu pernah ngomong kalau apa? Ada Pak, tempat untuk Pak Banu kepada Banu hukum untuk rakyat lemah itu ada tiga kalau salah undang-undangnya. Kalau nggak salah itu nomor 26 tahun 2011 yang masih saya ingat itu, yang masih saya ingat saya tahu lupa. Tiga ada tiga. Tolong apa kalau ada hukum itu Pak berjalan sampai ke menteri dan kalau nggak di apa dan ditangani juga minta sama menteri dan banyak yang pihak berlaku ini.
2: Baik.
5: Itu. Riko dan Irawan tuh Pak.
2: Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin tadi kalau untuk aduannya berarti mungkin di proses kembali begitu ya. Masih baiknya Bu Surya mengadu kembali ke ombudsman, membuat aduan. Baiknya begitu ya.
3: Oke, mungkin terkait dengan permasalahan Bu Surya ini kan saya rasa cukup kompleks ya Ibu.
2: Betul.
3: Cukup kompleks dan kembali lagi kalau memang belum kemarin belum sempat ditanggapi oleh tim ombudsman, boleh coba disampaikan lagi Bu Surya. Entah itu mungkin Ibu dapat datang langsung atau bersurat mungkin ya kalau terkendala dalam menyampaikan lewat WhatsApp karena sekarang kita memang lebih aktifnya di WhatsApp Mbak.
2: Jadi
3: terkait dengan hal tersebut coba Ibu dapat bersurat ke kami sampaikan kronologinya gitu kan. Nah, kembali lagi seperti yang Pak tadi yang Bapak di Bangka Tengah sebelumnya
2: Pak Azadin.
3: Pak Azadin, kita coba nih Bu Surya, kita coba telaah kira-kira layanan publik yang bisa ombudsman intervensi di mana. Apalagi kalau terkait dengan layanan kesehatan ya, layanan kesehatan yang mungkin Bu Surya rasa entah itu tidak sesuai ya melanggar prosedur atau gimana, nanti mungkin terkait dengan layanan tersebut coba kita sampaikan pengaduannya, coba kita sampaikan permasalahannya. Dan apabila permasalahan tersebut tidak ditanggapi atau diluruskan oleh pihak penyelenggaranya, boleh Bu Surya ke ombudsman. Dapat ke ombudsman. Apalagi kalau mungkin sudah mengarah ke pidana ya Mbak ya. Apalagi kalau memang sudah mengarah ke pidana, di saat Bu Surya coba kita ke mencari bantuan hukum, kita bantuan hukum ada yang gratis sekarang, Mbak, dari Kementerian Hukum kan tersedia tuh lembaga-lembaga yang memang menyediakan bantuan hukum gratis ataupun APH, aparat penegak hukum lainnya. Jika pengaduannya tidak ditanggapi, di situ ombudsman bisa intervensi.
2: Iya, baik. Oke. Baik. Mungkin sedikit Mas Devri ya sebagai penutup. Tadi juga sudah beberapa penelpon yang bergabung. Tentu kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Sebagai penutup, kita kembali lagi dengan tema kita di mana masyarakat mungkin yang masih takut-takut, masih belum merdeka di Indonesia yang sudah ke-81 tahun ini, agar melaporkan maladministrasi ini lebih berani, lebih lantang dan jangan takut begitu. Silakan.
3: Oke. Baik. Jadi untuk kepada mungkin masyarakat terutama di Bangka Belitung terkait dengan pelaporan maladministrasi sendiri di ya entah itu ke ombudsman ataupun ke badan lainnya. Saya harap tidak ada lagi rasa takut itu. Tidak ada lagi rasa ketakutan yang muncul akibat ya bisa jadi takut disalahkan, bisa jadi takut diintimidasi, dikucilkan, atau bisa jadi takut merasa kita dianggap sebagai orang yang kurang pintar, gitu kan? Karena kita bertanya nih. Tidak ada salahnya kita untuk bertanya apabila kita tidak tahu, dan sudah menjadi sebuah kewajiban untuk setiap penyelenggara, baik ombudsman ataupun yang lain, untuk memberitahu apabila kita tidak tahu, gitu. Karena memang sejatinya menurut saya, agar cita-cita Indonesia semakin lebih baik dan bebas praktik maladministrasi, ya kita harus berani, gitu. Selama kita berani, saya rasa negara bisa bebas dari maladministrasi dan pelapor merdeka untuk melaporkan maladministrasi.
2: Amin. Tentu harapan kita semua menuju Indonesia yang adil dan sejahtera tentunya ya. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mas Devri sudah berbagi banyak hal di pagi hari ini dalam Halo RRI. Terima kasih juga tentunya buat Anda pendengar yang sudah berpartisipasi langsung dalam dialog interaktif Halo RRI bersama Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan narasumber kita di pagi menjelang siang hari ini, Mas Devri, yang sudah hadir langsung di studio RRI. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam program dialog interaktif berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Selamat siang pendengar program Satu RRI Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung Siang hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana di edisi 21 Agustus 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif beranda Astacita Indonesia Sehat.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Pendengar program Satu RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada, pernahkah kita bertanya di dalam hati mengapa imunisasi ini begitu penting, terutama untuk anak-anak ya? Karena tentu banyak juga di luar sana hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat terkait dengan imunisasi ini, kemudian juga mitos-mitos terkait dengan imunisasi ini sendiri. Nah, tentu di pagi hari ini dalam dialog Indonesia Sehat kita akan mencoba menggali informasi tersebut ya, seperti apa. Dan sudah hadir di studio program Satu RRI Sungai Liat, narasumber kita ada Dr. Rahmi Fitri Astuti dari Puskesmas Kenanga, selaku dokter dan juga kepala Puskesmas Kenanga Kabupaten Bangka. Kita sapa. Assalamualaikum. Selamat siang, Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Didi.
0: Iya, kabar baik ya, Dokter ya. Kabar
2: baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Sebelumnya terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya ini menyapa para pendengar kita di program 1 untuk membahas tema yang sangat menarik juga, yaitu kenali manfaat imunisasi. Menariknya tentu imunisasi ini adalah hal umum yang sudah diketahui oleh masyarakat, tapi tentu kita harus memberikan edukasi terus ya dokter ya terkait imunisasi ini sendiri, karena betul, tentu kita tahu di masyarakat juga masih banyak mungkin ataupun tidak sedikit juga masyarakat yang masih mungkin salah informasi terkait imunisasi ini. Nah, mungkin dari hal mendasar dulu dokter, apa yang dimaksud dengan imunisasi ini, kemudian bagaimana mungkin cara imunisasi ini membantu tubuh kita, terutama tubuh anak-anak, untuk melawan mungkin penyakit, kalau kita bisa katakan. Silakan, dokter.
2: Terima kasih, Mas Didi. Untuk imunisasi ini, pendengar sekalian, bahwa imunisasi itu adalah proses ya untuk membuat tubuh kita kebal terhadap suatu penyakit tertentu sebelum kita terpapar oleh penyakit itu dengan menggunakan vaksin. Itu ya. Jadi kenapa perlu dilakukan imunisasi kepada yang kita sasar adalah apa namanya? Sasaran kita adalah yang rentan dengan penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit itu ya, misalnya balita, bayi, kemudian lansia, kemudian remaja putri, misalnya kalau balita ada BCG dan lain sebagainya, kalau lansia misalnya meningitis, yang orang yang ada mau pergi haji itu kan lansia-lansia seperti itu. Kalau untuk remaja putri misalnya untuk mencegah kanker serviks itu dengan HPV dan HPV, ini nanti mungkin kita jelaskan selanjutnya. Jadi memang sangat perlu sekali sasaran yang dengan yang rentan itu terhadap penyakit-penyakit tertentu itu kita berikan vaksin untuk membentuk kekebalan di tubuhnya terhadap penyakit-penyakit itu.
0: Baik, artinya memang imunisasi ini adalah bagaimana kita membentuk kekebalan tubuh begitu ya dok ya.
2: Benar.
0: Untuk menghindari penyakit-penyakit nanti yang akan dirincikan juga tadi. Ada apa? Ada bagian-bagiannya seperti itu ya dok ya. Imunisasi ini ada bayi, balita dan anak-anak begitu ya.
2: Ada.
0: Ya, baik. Nah, mungkin kita awali dari bayi atau balita dan anak-anak begitu dok, karena tentu ini juga yang seringkali disosialisasikan dan diedukasi kepada masyarakat. Masih ada juga masyarakat yang takut begitu ketika berbicara imunisasi anaknya. Mungkin ya, bisa dijelaskan dok, silakan dok.
2: Iya, untuk bayi dan balita ini adalah usia yang sangat rentan ya, Mas Yudi, karena kekebalan tubuh mereka masih sangat lemah begitu ya. Dengan vaksin itu akan memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit itu ya. Jadi bukan bukan malah memberikan penyakit ya, tapi untuk melatih tubuh kita untuk menghadapi penyakit itu gitu. Jadi vaksin yang kita masukkan itu adalah istilahnya untuk melatih sel imun kita, nanti kalau ada kuman itu dia sudah siap untuk menghadapi serangan kuman itu, misalnya polio, tetanus, difteri gitu ya, batuk rejan, kemudian apalagi ya, difteri, tetanus, polio gitu ya, terutama untuk balita, kemudian TBC gitu kan, itu untuk bayi yang masih balita yang rentan gitu ya, karena imun daya tahan tubuh mereka masih sangat rendah. Itu kenapa perlu kita vaksin gitu ya. Jadi jangan takut itu malah memasukkan kuman, itu bukan ya. Kuman itu sudah sangat virus yang vaksin, dalam vaksin itu sudah dilemahkan, dia tidak akan menyebabkan penyakit, tapi melatih supaya sistem imun kita itu nanti kalau ketemu penyakit itu dia sudah kuat untuk melawan penyakit itu, seperti itu. Jadi itu pentingnya imunisasi kepada bayi dan balita gitu.
0: Baik, tapi tentu ini juga mungkin harus kita luruskan juga dok. Banyak dari para orang tua yang menganggap ketika anaknya demam habis imunisasi dia berpikiran negatif begitu dok. Nah penyebabnya mungkin dok, ketika ada anak yang mungkin mengalami demam ketika selesai imunisasi itu, apakah itu sistem imun bekerja atau seperti apa nih dok?
2: Iya. Sebenarnya demam waktu setelah imunisasi itu tidak seberapa ya dibanding misalnya dia akan kena penyakit itu, misalnya dia akan kena difteri, dia demamnya akan lebih tinggi, bisa kejang gitu. Sedangkan demam untuk setelah imunisasi itu ringan, dan itu memang reaksi yang wajar, yang normal, karena memang ada dimasukkan tadi vaksin tadi yang reaksi tubuhnya. Mungkin bagi balita tertentu akan bereaksi demam. Jadi karena tidak semua mengalami reaksi demam tersebut. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir dengan reaksi demam pada anak-anak gitu kan setelah vaksin gitu. Karena petugas juga sudah akan mengantisipasi dengan memberikan parasetamol untuk pencegahan. Kalau anak itu mengalami demam, dianjurkan untuk minum parasetamol itu boleh gitu, karena itu aman saja.
0: Baik, artinya ketika demam itu bukan berarti itu tanda tidak baik dok ya?
2: Iya, bukan.
0: Artinya itu sudah positif, artinya vaksinnya berjalan atau seperti apa nih dok?
2: Iya, itu reaksi tubuh, vaksinnya berjalan, dia melatih sistem kekebalan tubuh tadi untuk mengenali virus atau bakteri yang dilemahkan tadi. Jadi nanti akan membentuk sistem atau imun yang lebih kuat lagi untuk melawan penyakitnya. Dan memang itu wajar kalau mengalami demam gitu.
0: Baik. Wah, ini mudah-mudahan menjadi informasi yang juga harus kita sebarkan juga begitu. Karena tentu hal-hal ini masih banyak juga sebagian dari masyarakat yang menganggap ketika demam itu adalah reaksi tubuh yang tidak baik. Ternyata tentu itu hal yang baik begitu ya dok ya.
2: Baik.
0: Tapi mungkin ada keluhan dari orang tua yang mungkin kesulitan ketika menangani anaknya demam begitu dok. Tadi sudah disampaikan memberi parasetamol, atau mungkin ada cara lain begitu dok, atau membuat nyaman anaknya, atau seperti apa dok ketika terjadi demam pada anak ketika sudah selesai imunisasi begitu dok?
2: Untuk penanganannya seperti biasa saja, misalnya kalau dia masih ASI tetap diberikan, lebih banyak diberikan ASI, kemudian lebih banyak diberikan minum, kemudian tetap makan yang bergizi. Untuk obatnya, penurun demamnya boleh dikasih parasetamol, boleh sambil dikompres, kompres gitu ya, kompres biasa saja, kompres air biasa, bukan hangat, bukan dingin ya, kompres air biasa, istilahnya air keran biasa seperti itu, boleh dengan kompres seperti itu. Sebenarnya cukup seperti itu mas.
0: Baik, artinya tidak perlu siaga begitu ya dok ya, tapi tentu penanganan seperti biasa, penanganan demam seperti biasa begitu ya. Baik. Kemudian juga apakah imunisasi ini seluruhnya akan terjadi demam setelahnya, atau ada imunisasi tertentu dok yang akan direspon tubuh dengan demam itu?
2: Enggak semua juga mas, seperti kayak yang HPV itu kan enggak demam ya. Yang demam itu terutama yang untuk vaksin balita, mungkin DPT gitu bisa demam. Kalau polio enggak ya mas, enggak demam. Kemudian BCG kemudian juga bisa demam, tapi tidak semua ya. Tidak semua balita mengalami demam gitu, jadi enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir nanti demam, jangan, lakukan dulu vaksinnya, imunisasinya, kalau ada demam baru kita tangani gitu. Enggak masalah, enggak usah khawatir.
0: Baik, baik. Tadi di kelompok usia bayi dan balita, kemudian kita mungkin melangkah ke kelompok remaja putri begitu, ya, dok ya. Putri. Yang saat ini juga kemarin dapat informasi terakhir sedang digencarkan juga untuk remaja putri di usia kelas 6 SD dan 1 SMP kalau tidak salah, dok ya.
2: Iya, benar.
0: Untuk imunisasi, salah satunya imunisasi yang mencegah penyakit kanker serviks begitu ya, dok.
2: Benar,
0: mungkin
2: benar.
0: Bisa dijelaskan juga, dok. Ada mungkin orang tua yang keberatan ketika anaknya ingin diimunisasi tersebut?
2: Ya, ini baru memang. Jadi kami dulu kita waktu kecil kami nggak dapat ya. Ini alhamdulillah sudah ada vaksin HPV, human papilloma virus. Itu adalah virus yang menyebabkan kanker serviks ya. Biasanya memang kanker serviks terjadi sesudah usia sudah menikah ya, dan sudah pernah melakukan hubungan seks gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi kenapa kita kasih ke remaja putri itu untuk mencegah terjadinya kanker serviks di usia dewasa nantinya. Karena kanker serviks itu kalau di dalam insidennya itu mungkin dia nomor 2 ya setelah kanker payudara ya, pembunuh nomor 2 setelah kanker ketiga. Jadi pertama itu kanker paru yang paling cepat itu, kemudian kanker payudara, kemudian kanker serviks. Jadi itu tiga termasuk tiga terbesar kanker yang membunuh ya istilahnya. Jadi itu sangat penting dilakukan HPV itu gitu kan, vaksin itu. Kalau vaksin itu kalau sangat penting sekali ya, karena kita nggak tahu virusnya di mana. HPV itu, human papilloma virus itu banyak tipenya mas, banyak sekali tipenya. Cuman yang menyebabkan kanker serviks itu nggak begitu banyak sih. Ada tipe yang 18 gitu, itu banyak tipe 52, tipe 30 gitu, banyak sekali tipenya. Kayak influenza juga tipenya banyak, A, B, C gitu ya. Jadi itu sangat penting. Dan kalau mau tahu bahwa HPV itu kalau kita vaksin sendiri itu satu paket 3 kali suntik itu per sekali suntik itu 1 juta mas.
0: Oke.
2: Ya, jadi sangat disayangkan kalau ibu-ibu yang punya anak-anak SD, anak SMP, remaja putri melarang anak-anaknya divaksin HPV itu sangat disayangkan sekali. Itu sudah dari hadiah dari pemerintah ibaratnya ya, untuk kita remaja putri untuk mencegah penyakit yang mematikan ibaratnya gitu, yang insidennya sangat tinggi di Indonesia ini, kanker serviks ya. Jadi sangat penting sekali. Silahkan kalau ada vaksin itu di program BIAS, bulan imunisasi anak sekolah, itu ada HPV, ada tetanus juga mungkin ya, sebentar. Itu jadi silahkan diizinkan gitu ya anak-anaknya untuk mendapatkan vaksin HPV itu ya.
0: Baik.
2: Jangan dilarang gitu ya.
0: Apalagi justru sebenarnya beruntung ya dok ya, di tahun-tahun sebelumnya itu, ini belum muncul begitu vaksin
2: belum
0: ini dok
2: muncul.
0: Ya.
2: Saya sendiri belum vaksin.
0: Nah, itu.
2: Saya pengen juga vaksin nanti kalau, tapi enggak ada untuk program wanita dewasa, kebetulan belum ada. Yang ada untuk anak sekolah, remaja putri.
0: Baik. Nah, ini mudah-mudahan jadi pengetahuan baru lagi nih, karena kemarin juga kita sempat dikontak sama Ketua Hakli Provinsi Bangka Belitung untuk menginformasikan hal ini dok, terkait dengan vaksin untuk remaja putri, terutama akan dilaksanakan ini yang pastinya dok ya.
2: Baik.
0: Kemudian kita beranjak ke kelompok usia lansia yang tadi juga disampaikan oleh dokter, ternyata untuk kelompok usia lansia juga butuh vaksin atau imunisasi. Vaksin atau imunisasi apa saja nih dok untuk usia lansia?
2: Kalau untuk usia lansia itu terutama untuk pneumokokus sama influenza ya, meningitis sama apa ya, sebentar saya lupa.
0: Baik.
2: Pneumokokus, kemudian tadi yang terutama untuk meningitis ya, terutama orang-orang yang mungkin melakukan perjalanan gitu, biasanya ke luar negeri gitu kan, kita ke daerah-daerah endemis, terutama untuk jamaah haji itu terutama lansia. Tapi kalau untuk hanya yang di Indonesia ini programnya memang nggak ada.
0: Oke.
2: Yang terutama untuk yang perjalanan haji biasanya, yang untuk lansia itu.
0: Baik. Artinya memang untuk lansia juga sebenarnya tidak ada program khusus begitu ya. Hanya untuk yang mungkin berangkat haji ya dok ya.
2: Iya, berangkat haji. Ya.
0: Baik, baik. Nah, kita berfokus juga mungkin untuk kelompok usia bayi dan anak-anak ini dok, karena tentu ini yang paling wajib juga mungkin diberikan kepada kelompok usia bayi dan anak-anak. Nah, ketika ada orang tua yang mungkin kita katakan dia sudah pernah imunisasi, kemudian terus dia ini punya kesibukan, anaknya tidak imunisasi, kemudian imunisasi lagi. Nah, mungkin dengan urutan-urutan yang diberikan pada buku pink kalau tidak salah ya dok ya, untuk bayi dan balita, apakah itu harus sesuai jadwal atau seperti apa nih dok ketika imunisasinya?
2: Ya, sebaiknya memang sesuai jadwal mas, karena vaksin itu akan, kalau misalnya yang nggak cukup satu dosis gitu ya, kalau BCG cukup satu dosis sekali umur sebulan gitu kan, tapi kalau polio itu sampai polio 4 misalnya, DPT sampai 3 misalnya, itu harus berkelanjutan supaya membentuk kekebalan tubuhnya itu sempurna gitu. Jadi sampai kekebalannya seumur hidup lah. Kalau dia tidak bisa seperti itu, apa namanya, rutin atau tepat waktunya, ya masalahnya di kekebalannya ya mungkin ya yang akan berpengaruh gitu kan. Tapi tetap harus dilakukan bagaimanapun gitu, tetap bisa dilanjutkan walaupun dia sudah terlambat misalnya, tetap akan dilayani oleh petugas untuk tetap dilakukan imunisasi di vaksin. Tapi nggak harus sampai ngulang lagi, itu nggak harus, tetap kita lakukan.
0: Baik, artinya memang untuk imunisasi sendiri, ketika sudah melakukan imunisasi pertama, dia kelangnya 1 tahun misalnya dok, atau misalnya bukan 1 tahun, kelangnya 6 bulan misalnya, 6 bulan. Artinya tidak mengulang kembali dok ya?
2: Enggak, belum mengulang lagi, langsung dilanjutkan saja dengan oleh petugasnya.
0: Dengan imunisasi yang berikutnya begitu dok ya?
2: Iya, yang berikutnya.
0: Baik, nah ketika ada apa keinginan orang tua begitu dok untuk sudah berhenti begitu, ataupun lupa begitu dengan jadwalnya, ini apakah langsung ke posyandu atau berkonsultasi dulu ke puskesmas untuk pemberian dosisnya atau seperti apa nih dok?
2: Saya sarankan tetap langsung ke posyandu karena posyandu itu melayani sampai balita.
0: Okay.
2: Ya, jadi nanti ada yang imunisasi dasar lengkap, kemudian ada imunisasi yang untuk di bawah 2 tahun gitu, itu ada nanti ya, imunisasi dasar sama imunisasi dasar lengkap itu ada. Jadi langsung ke posyandu saja, petugasnya akan menganalisa atau melihat dari perjalanan vaksinnya. Nanti mereka akan menentukan vaksinnya seperti apa, mau dilanjutkan yang mana, itu nanti petugasnya. Kalau saya terus terang tidak hafal dengan
0: Okay, baik. Tapi tentu kalau kita berbicara tentang vaksin ini sendiri, adakah vaksin yang harus tepat waktunya, misalnya di usia 1 tahun vaksin ini harus dikasih gitu dok, atau tidak begitu dok? Imunisasi ini
2: kalau yang harus tepat waktu itu kayak BCG itu harus sebelum 1 bulan ya.
0: Okay.
2: Untuk itu TBC gitu kan, biasanya kita berikan sebelum 1 bulan atau dalam ring 1 bulan itu. Kalau sesudah itu mungkin karena sudah terpapar atau artinya sudah terpapar ya, jadi mungkin tidak ada penyakit, mungkin nanti beda lagi ininya, perlakuannya, dia harus mantuk tes, harus periksa dan lain sebagainya. Tapi BCG terutama, kemudian polio itu juga harus sebelum 6 bulan harusnya sudah lengkap, polio 1, 2, 3, 4 ya, DPT itu kan gabungan ya, itu harus selesai sebelum 6 bulan. Kemudian campak itu sebenarnya harusnya 9 bulan harusnya gitu. Karena kenapa campak itu di usia 9 bulan, karena kekebalan anak untuk campak itu dapat dari sang ibu gitu. Jadi umur 9 bulan itu dia sudah mulai menipis sebenarnya. Jadi makanya itulah saatnya diberikan umur 9 bulan. Itu harus diberikan. Tapi nanti mungkin ada campak lanjutan, mungkin ada, saya kurang hafal programnya. Tapi yang harusnya campak itu 9 bulan gitu ya, itu harus diberikan. Sebenarnya gimana ya, itu kan kalau misalnya dia terlambat, dia tetap mau vaksin campak, mungkin ya kita kasih ya. Nanti ya mungkin tetap akan membentuk kekebalan juga gitu. Vaksin itu ya tetap akan membentuk kekebalan, misalnya campak. Campak itu ya penyakit bisa sampai balita itu bisa sampai kena campak ya. Bisa kena campak dari sampai umur balita itu.
0: Baik. Kemudian juga ada anggapan dari masyarakat, imunisasi campak nih yang penting, jadi yang lain nggak penting. Nah itu seperti apa dok? Kalau kita bisa mengedukasi begitu ya dok?
2: Ya kalau kami semua penting ya. Semua penting karena penyakit-penyakit itu kalau kita nggak diimunisasi, nanti kalau kita kena itu tuh akan lebih parah gitu. BCG, BCG itu untuk pencegahan TBC, kasus TBC masih banyak di Indonesia, di daerah tropis ini gitu kan, kuman TBC itu masih banyak berterbangan di udara gitu kan. Polio itu juga, walaupun kayaknya polio sudah nggak ada ya, tapi semua kuman itu tuh sebenarnya masih ada di udara ini. Kenapa sudah nggak terjadi? Karena kita sudah terbentuk kekebalan imunitas gitu. Jadi masyarakat sudah 85% diimunisasi. Jadi misalnya virus itu masuk ke bayi yang sudah diimunisasi, dia mati, mental gitu kan. Akhirnya nggak kena. Jadi yang nggak imunisasi pun jadi terlindungi karena yang sudah divaksin gitu. Jadi berterima kasihlah sama yang sudah divaksin, yang nggak mau vaksin itu gitu ya. Karena mereka itu sebenarnya dilindungi oleh yang vaksin gitu. Jadi kuman itu sebenarnya semua kuman masih ada dan semua penting, apalagi polio, tetanus. Tetanus itu masih ada ya. Kumannya itu masih ada maksud saya. Nanti kalau kita kena, kita injak paku atau apa misalnya kan, kalau ibu hamil itu di dalam saat persalinan misalnya ada kuman masuk gitu kan. Yang kita nggak tahu nanti kena tetanus bayinya kan bahaya, lebih parah gitu kan. Jadi semua vaksin itu sangat penting. Campak, difteri, yang kata orang Bangka di sini sango kan, itu juga berbahaya kan. Jadi semua penting. Karena penyakit-penyakit yang dicegah dengan imunisasi ini bisa parah gitu loh, sampai menyebabkan kematian. Gitu. Bukan hanya campak.
0: Baik, baik. Artinya jangan lagi memilih imunisasi gitu. Semuanya harus didapatkan gitu,
2: harus,
0: Dok ya.
2: Harus.
0: Karena walaupun terlambat sebenarnya masih ada imunisasi susulan tadi, Dok ya.
2: Iya.
0: Karena
2: untuk sampai umur 2 tahun itu ada imunisasi susulan.
0: Oke, baik. Kita juga undang Anda pendengar ya. Jadi silakan mungkin yang masih mungkin ragu dalam hatinya, punya pertanyaan yang mengganjal begitu terkait dengan imunisasi, mungkin bisa bergabung bersama kami di telepon 0717943001 atau juga di WA 0811717911. Dokter, kita membahas terkait dengan imunisasi yang sudah terlambat dalam usia, mungkin sudah kita katakan usia 3 tahun begitu, Dok, karena sudah melewati batas begitu. Nah, apakah boleh masih diberikan dosis imunisasi sebelumnya atau seperti apa nih, Dok? Mungkin ketika anak-anak, mungkin orang tuanya baru sadar sekarang gitu, Dok. Nah, begitu. Seperti apa nih, Dok, mungkin?
2: Untuk program sepertinya enggak ada, Mas. Enggak ada untuk imunisasi susulan seperti itu, sebenarnya enggak ada. Untuk balita 3 tahun masih kita kasih BCG, enggak ada. Kalau sudah los ya los saja gitu. Tapi kita berharap memang jangan sampai los, kita sampai petugas itu sampai sweeping misalnya, seperti itu. Kalau enggak tercapai gitu kan, ada yang masih los gitu, kita sweeping. Tapi kalau untuk susulan memang enggak, Mas, enggak ada. Sampai 2 tahun itu imunisasi dasar lengkapnya di program kita seperti itu, sampai 2 tahun. Kalau imunisasi-imunisasi yang 3 tahun segala itu, yang imunisasi yang bukan imunisasi dasar ya, misalnya orang biasanya orang kaya nih, mau dia mau vaksin anaknya untuk influenza gitu, biar enggak gampang batuk pilek, atau imunisasi untuk hepatitis, biasanya seperti itu. Yang misalnya bapak ibunya nakes yang resiko terinfeksi gitu kan, mungkin anak-anaknya mau divaksin hepatitis, itu bisa seperti itu. Yang kalau yang dasar enggak
0: bisa, Dok,
2: dan
0: ya.
2: Dia sampai 2 tahun biasanya itu.
0: Baik,
2: program
0: baik
2: dari pemerintah.
0: Artinya ini juga harus menjadi pengingat begitu, Dok ya. Tapi kalau misalnya masih di rentan bawah 2 tahun walaupun tidak sesuai jadwal, masih bisa, Dok ya, imunisasi dasar.
2: Kalau setahu saya sih petugas itu enggak kayak Mas.
0: Enggak bisa ya.
2: Enggak.
0: Baik.
2: Sudah lewat 9 bulan itu enggak lagi dikasih BCG.
0: Okay.
2: Enggak lagi dikasih polio, yang belum loh, Mas. Enggak lagi. Nah, tambahannya nanti mungkin ada campak di usia berapa? Gitu, di usia 18 bulan itu ada lagi mungkin gitu, booster istilahnya gitu, booster. Kalau nanti kan ada misalnya bulan imunisasi. Itu kan ada misalnya PIN gitu. Apakah imunisasi nasional itu biasanya untuk polio kan, Mas? Nah, itu semua bisa gitu. Itu karena pemerintah mengadakan ada programnya, ada dananya gitu. Mungkin seperti itu ya.
0: Baik.
2: Untuk polio, tapi BCG setahu saya enggak, DPT enggak ada.
0: Baik, baik. Wah, ini juga harus ini ya. Harus apa ya? Harus tahu gitu ya, terutama mungkin ibu-ibu yang sedang hamil nih mendengarkan kita juga. Ada Bung Dian di Reading Panjang. Dari Dian di Reading Panjang, Bu Dokter, gimana cara bujuk, karena banyak yang bilang vaksin itu nggak begitu dipercaya, sudah divaksin juga sakit kok, nggak divaksin juga sakit nggak apa-apa, gitu kenyataannya. Cara bujuk agar mau vaksin, wah ini juga sulit ya mungkin dok ya. Tapi mungkin bisa ditanggapi dok. Ada juga yang mungkin beranggapan divaksin juga sakit, nggak divaksin juga sakit. Nah itu dok silakan.
2: Ya maksudnya mungkin yang divaksin sakit dan nggak sakit itu sakit yang lain ya ibu-ibu. Misalnya kalau BCG, kalau dia nggak divaksin BCG, dia kalau kena TBC parah gitu. Kalau kena, kalau nggak divaksin kena polio lumpuh. Sedangkan anak yang divaksin dia nggak kena polio, kalau nggak akan kena polio kalau dia divaksin lengkap untuk polionya, untuk difterinya. Orang nggak divaksin difteri dia kena sangu, kena itu sesak napas, kejang, meninggal seperti itu. Kalau orang yang divaksin dia misalnya kena pun akan lebih ringan gitu. Itu misalnya yang dia bilang mau divaksin juga masih sakit, itu sakit yang lain, bukan sakit yang dari vaksin, penyakit yang vaksin tadi. Penyakit yang dicegah dengan imunisasi, PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu penyakit-penyakit yang parah ibu-ibu ya. Jadi ingat, bukan tadi salah ya, kalau divaksin aja masih sakit, ya mungkin cuma sakit batuk pilek, itu kan gak ada vaksinnya. Kita harap dengan daya tahan tubuh sendiri. Kalau sakit diare, diare ada itu rotavirus itu ya, vaksinnya ada juga, tapi saya kurang begitu paham untuk jadwalnya. Itu ada vaksin untuk diare, sampai untuk diare. Kalau kena diare nggak parah, nggak sampai dehidrasi, sampai banyak kan kematian karena diare juga masih banyak di Indonesia ini kan. Seperti itu sebenarnya. Mungkin penyakit lain tadi mas, ingat ya. Kalau penyakit yang karena yang bisa dicegah imunisasi itu pasti parah ibu-ibu. Kalau nggak diimunisasi, itulah gunanya imunisasi untuk mencegah supaya tidak terkena, dan kalaupun terkena lebih ringan. Gitu.
0: Baik. Nah ini juga ya, mungkin ini kita luruskan juga deh. Banyak yang beranggapan anakku sudah imunisasi pasti tidak akan sakit begitu. Nah sebenarnya ini juga harus disampaikan dok mungkin. Ketika anak vaksin sudah imunisasi, sudah vaksin, bukan berarti juga semuanya kebal dengan penyakit gitu dok ya. Karena ada penyakit-penyakit tertentu. Mungkin dijelaskan juga dok.
2: Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau anak yang divaksin dengan yang nggak divaksin itu bedanya, kalau yang divaksin dia lebih ringan gitu, atau campak misalnya, coba campak. Kalau yang divaksin dia mungkin ringan aja, hanya ruam-ruam seperti. Tapi kalau nggak divaksin dia bisa sampai bisa kejang, bisa sampai semacam infeksi saluran nafasnya parah gitu-gitu, meninggal gitu. Banyak yang saudara-saudara kita yang nggak mau anak-anaknya divaksin campak gitu kan. Itu beda, tetap beda. Jadi itulah gunanya vaksin supaya nggak parah. Kalau kena nggak parah, dan kalau memang kekebalannya sempurna ya dia nggak kena gitu. Sebenarnya tetap beda ya.
0: Ya. Pasti ada perbedaan tentu.
2: Pasti ada perbedaan.
0: Baik. Baik, tadi juga sempat disinggung bahwa imunisasi ini sebenarnya juga selain menyelamatkan dirinya sendiri juga menyelamatkan komunitas, orang lain. Nah, mungkin bisa disampaikan juga, dok.
2: Jadi syarat terjadi kekebalan di masyarakat itu 85% balita misalnya itu harus terimunisasi. Jadi nanti di masyarakat kita, di lingkungan kita itu masih banyak kuman. Kayak campak ya, masih. Masih banyak kuman virus campak itu kan masih banyak, masih banyak kena kan. Kalau di situ vaksinnya 85% misalnya virus itu masuk gitu kan ke daerah itu, ketemu anak yang sudah vaksin gitu, dia akan mati, virusnya akan mati.

0: Jadi ayo kita sama-sama berperan untuk melindungi masyarakat kita, anak-anak kita gitu kan. Jadi ya divaksin semua lebih bagus kan Mas, daripada jangan hanya ngejar target 85% gitu ya. Lebih baik kan, jadi kuman itu benar-benar nggak ada tempat gitu di masyarakat itu, kuman itu nggak, virus itu nggak akan ada tempatnya lagi karena semua balita sudah divaksin gitu.
1: Baik, artinya memang tentu sebenarnya banyak terbantu juga dengan banyaknya orang-orang yang vaksin begitu tuh ya. Baik, ataupun imunisasi ini ya, terutama lingkungannya juga.
0: Lingkungannya gitu, juga ya.
1: Baik, kemudian kita berbicara juga kebutuhan imunisasi bagi seseorang ini, apakah bisa berbeda-beda dok, berdasarkan mungkin pekerjaan, kondisi lingkungan, perjalanan, atau faktor risiko tertentu nih dok? Apakah ada perbedaan mungkin atau tetap sama sebenarnya kalau dasar ini dok?
0: Kalau imunisasi dasar untuk balita itu sama, sudah menjadi program pemerintah, dan itu menjadi program pemerintah untuk mencegah penyakit-penyakitnya supaya tidak parah, kemudian mencegah menurunkan kematian gitu kan, akibat penyakit-penyakit itu. Tentu kalau imunisasi dasar itu sama, seluruh Indonesia sama. Kalau imunisasi yang tambahan, yang sekunder, yang enggak wajib, itu tergantung ke kebutuhan masing-masing. Misalnya kan kalau memang mau melindungi diri sendiri dengan baik ya silahkan, kalau itu enggak ditanggung pemerintah ya, enggak jadi program gitu kan, bisa vaksin atau imunisasi di swasta, di rumah sakit gitu kan, dengan ya itu tadi membayar. Misalnya hepatitis, misalnya itu untuk nakes-nakes ya, nakes-nakes yang risikonya. Kemudian untuk meningitis, misalnya untuk yang mau keluar negeri ke daerah-daerah Timur Tengah gitu, untuk meningitis sama influenza gitu ya. Kemudian apalagi HPV, HPV DNA itu untuk ibu-ibu yang sudah menikah gitu kan. Kalau dia pertama IVA, kemudian atau pap smear atau pemeriksaan HPV DNA gitu kan, kalau itu bagus dan mau vaksin silahkan untuk mencegah gitu kan. Terus apa lagi? Hepatitis tadi ya sudah ya, HPV, kemudian meningitis, seperti itu. Itu baik, untuk menurut kebutuhan masing-masing gitu.
1: Baik, baik, baik. Ini juga harus di harus juga diketahui begitu. Tapi tentu informasi-informasi terkait dengan imunisasi atau vaksin ini sendiri sebenarnya banyak berseliweran juga di media sosial. Tapi ketika ada informasi yang mungkin masih salah, apakah kita bisa langsung ke puskesmas untuk mengkonfirmasi begitu dok, atau seperti apa nih terkait imunisasi ini sendiri? Atau harus ke posyandunya atau ke puskesmasnya begitu untuk mungkin tahu apakah informasi ini benar, karena banyak informasi di media sosial juga yang mungkin masih salah begitu dok.
0: Ya, kalau ibu-ibu yang punya balita di posyandu silahkan langsung konsultasi ke posyandu. Kalau masyarakat yang mau konsultasi silahkan, kalau mau ke puskesmas atau bertanya ke nakes silahkan ya, biar mendapatkan informasi yang lebih jelas. Kalau yang ditanyakan untuk informasi untuk masyarakat yang di posyandu silahkan ke posyandu. Kalau di situ ada dokter, dokternya, kalau mau sama dokter ke puskesmasnya silahkan.
1: Baik, dok, ini juga ada beberapa informasi juga bahwa bukan informasi, mitos begitu dok, yang menganggap bahwa vaksin ini akan menimbulkan alergi begitu. Ataukah vaksin ini akan berdampak juga ketika ada orang yang alergi, atau seperti apa nih dok, mungkin meluruskan informasi tersebut?
0: Untuk vaksin dia sudah diteliti ya, tidak menyebabkan alergi, sangat kecil sekali kemungkinan untuk alergi, tidak ada, hampir tidak ada. Untuk kalau penyebab alergi, untuk menyebabkan alergi itu tidak ada. Jadi ya kita harus sosialisasi ke masyarakat lagi, lebih mengedukasi lagi bahwa efek samping vaksin itu, yang mitos-mitos itu harus diluruskan gitu. Terserah masyarakatnya mau bertanya mitos yang mana, kita jawab nantinya. Kalau untuk alergi selama ini nggak ada Mas, untuk reaksi alergi dari vaksin sangat jarang sekali, nggak ada. Kalau saya belum pernah menemukan ya, tapi mungkin yang lain kalau ada pengalaman silahkan ditanyakan. Bukan alergi ya, mungkin kalau efek samping.
1: Nah ini mungkin bisa juga menyampaikan efek sampingnya begitu dok. Secara umum efek samping vaksin ini seperti apa, supaya mungkin tahu begitu, oh ini memang efek samping yang biasa terjadi ketika setelah vaksin begitu dok.
0: Iya, Yang paling biasa terjadi itu demam, karena mekanisme

0: apa namanya, memberikan zat atau virus atau bakteri yang dilemahkan ke dalam tubuh, reaksinya adalah demam itu biasa. Kemudian kalau untuk apa namanya BCG itu, walaupun jarang ada reaksi BCG gitu ya, dia ada jadi apa namanya abses gitu di tempat suntikan itu, tapi itu wajar, itu biasa karena dia zatnya itu kan memang kuman ya, jadi dia membentuk apa kekebalan sebenarnya di situ, nggak masalah ya, nanti itu akan sembuh gitu dengan di ya kita kompres aja seperti itu, kita bersihkan, nanti akan kering sendiri dan reaksi apa vaksinnya itu tetap bekerja, bereaksi membentuk imunitas tubuh kita. Kalau untuk alergi enggak ada. Ya.
1: Tidak ada,
0: ya? Ada. Yang dibilang alergi ada mungkin Mas Didi pengalaman yang kalau dari masyarakat.
1: Kalau informasi dari masyarakat itu, belum
0: seperti
1: pernah.
0: Apa?
1: Tapi tentu mungkin bisa jadi dok ya, mungkin ini alergi itu muncul ketika bertepatan dengan setelah vaksin aja mungkin ya. Tapi kalau dari vaksinnya mungkin dok tidak ada mungkin ya dok.
0: Ya tidak ada. Kalau dari vaksinnya nggak ada. Saya selama ini belum dapat keluhan apa tentang kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI itu untuk alergi nggak ada.
1: Tidak ada ya. Jadi dapat dipastikan bahwa sebenarnya dipastikan aman nih sebenarnya dok ya.
0: Iya. Sini tuh baik karena ya. Sudah diteliti dengan baik.
1: Baik. Kita rehat sejenak dokter sebelum kita lanjut lagi. Jadi untuk Anda masih kami buka kesempatannya, ini masih kurang lebih 20 menit lagi kebersamaan kita di siang hari ini dalam dialog interaktif Beranda Cita-Cita Indonesia Sehat. Tetap bersama kami di program Sate dari Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
5: Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda sedang mendengarkan Dialog Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, dan tentu kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini atau di siang hari ini dalam Dialog Indonesia Sehat. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, Anda dapat bergabung di telepon 0717943001 atau di WA 0811717911. Baik, dokter, mungkin informasi kembali nih kepada para pendengar kita, sosialisasi mungkin, karena masih banyak juga pertanyaan yang muncul ketika sudah lewat 2 tahun itu, apakah masih bisa imunisasi atau seperti apa nih dok? Mungkin informasinya bisa disampaikan juga dok.
2: Iya mas, saya lupa. Mulai tahun ini ya, ada itu namanya program kejar.
1: Okay.
2: Jadi kita disuruh ngejar-ngejar itu. Petugas disuruh ngejar-ngejar balita yang umur sampai umur 5 tahun,
1: okay,
2: yang belum vaksin itu mas. Jadi semua kita sweeping kan, kejar itu kita sweeping. Kalau di konten-konten itu banyak sekali petugas itu ngejar-ngejar pasien,
1: okay,
2: ngejar-ngejar balita gitu untuk di imunisasi. Itu batas usianya sampai 5 tahun. Ini itu akan kita lakukan imunisasi.
1: Akan dilakukan pendataan dan langsung di ini
2: langsung di
1: sweeping gitu ya, langsung
2: di apa yang juga belum langsung ditandangi, langsung disuntik.
1: Baik, baik. Nah, ini jadi hilanglah rasa kekhawatiran ketika sudah mengetahui manfaat dari imunisasi juga ya, begitu dok ya. Baik, kemudian kondisi khusus nih dok, kita berbicara kondisi khusus ketika mungkin ada seseorang yang sedang sakit ya, dan bertepatan juga dengan jadwal imunisasinya begitu, apakah masih memungkinkan diimunisasi pada jadwal tersebut atau mungkin bisa diundur saja begitu dok?
2: Sebaiknya diundur saja mas. Penyakit dia sedang, imunnya sedang lemah, sedang melawan suatu penyakit. Jadi kalau nanti dimasuki virus atau bakteri yang dilemahkan, nanti takutnya reaksinya berlebihan. Itu karena sedang lemah. Jadi sebaiknya ditangguhkan sampai sakitnya sembuh dulu. Misalnya itu terutama sakit-sakit infeksi ya, batuk pilek atau diare gitu itu, silakan ditangguhkan dulu. Untuk balita seperti itu kan penyakitnya mas, bukan yang hipertensi kan enggak ya? Hipertensi tadi penyakit-penyakit biasa, kalau balita yang untuk yang bisa menangguhkan itu yaitu penyakit-penyakit virus, biasanya bakteri, batuk, pilek, diare gitu kan. Itu sebaiknya ditangguhkan dulu, enggak apa-apa. Nanti di jadwal berikutnya atau di posyandu yang lain dia bisa ikut gitu.
1: Baik, baik. Nah, kemudian mungkin kita secara umum juga membahas terkait dengan kondisi-kondisi tertentu yang membuat balita atau bayi atau seseorang itu tidak boleh dulu menerima vaksin itu seperti apa nih dok mungkin? Kalau tadi kan demam atau flu batuk itu mungkin disarankan mundur dulu nih. Atau ada yang lain dok mungkin, kondisi tertentu lain yang membuat harus diundur dulu gitu.
2: Kalau untuk harus diundur dulu itu hanya itu mas, demam karena infeksi, sedang dia sedang mengalami infeksi, itu saja. Baik itu infeksi virus atau bakteri, untuk keadaan itu yang ditangguhkan.
1: Baik, baik. Kita juga lupa tadi membahas ibu hamil dok. Nah, ini juga mungkin banyak pertanyaan juga, ibu hamil itu apakah butuh imunisasi juga, vaksin juga, atau seperti apa nih dok?
2: Kalau ibu hamil, dia sudah kita screening atau kita menilai itu waktu catin zaman dulu. Kalau itu hamil pertama, waktu catin itu sudah kita screening istilahnya, kita inventaris imunisasi dia sudah lengkap atau belum, terutama yang tetanus. Catin ya, calon pengantin itu imunisasinya tetanus toxoid itu. Jadi kalau di situ di bidan yang akan menilai si dia sudah imunisasi lengkap belum untuk TT-nya. Kalau belum lengkap, dia akan divaksin. Jadi pas dia jadi pengantin itu status imunisasinya sudah lengkap. Jadi kalau imunisasi TT-nya sudah lengkap, dia sudah nggak perlu lagi vaksin waktu hamil gitu kan.
1: Baik, baik. Oh ya, kita juga mungkin menemukan juga ketika mau nikah tuh kadang-kadang ada juga yang diwajibkan untuk imunisasi dulu dok, yeah, ya, disuntik dulu ya, disuntik kalau tidak dulu. Salah ya.
2: Itu yang belum lengkap gitu. Kalau anak-anak sekarang misalnya sudah dari balita sampai SD, SMP mereka sudah vaksin, di situ ada vaksin TT, dihitung-hitung sudah lengkap. Secara program dia artinya sudah imunisasi lengkap, enggak perlu lagi.
1: Baik, baik. Baik, kita di akhir mungkin kita membahas respon dari masyarakat juga nih dok, di wilayah kerja dokter, di terutama di Puskesmas Kenangan ini seperti apa mungkin respon dari imunisasi ini, apakah masyarakat sudah menyadari, dan untuk angkanya sendiri kalau di Puskesmas Kenangan seperti apa, mungkin di gambaran umum aja dok, apakah sudah aman atau seperti apa nih dok sejauh ini?
2: Untuk Puskesmas Kenangan respon masyarakat bagus. Saya beberapa kali ikut di Bias misalnya, kemudian di HPV kemarin juga. Cuman ada yang menolak itu misalnya katanya karena anaknya waktu habis divaksin lemas gitu.
1: Lemas ya.
2: Mungkin sebenarnya karena belum makan saja ya. Bukan reaksi dari vaksinnya sebenarnya atau karena takut. Responnya bagus. Kalau untuk vaksin itu targetnya ada target-target. Sebentar mas, saya lihat dulu laporannya. Dia ada uji istilahnya ya, ada targetnya itu berapa ya?
1: Tapi sejauh ini memang untuk di wilayah Puskesmas Kenanga sendiri, walaupun ada beberapa penolakan, tapi responnya sebenarnya sudah bagus-bagus semua dok ya?
2: Sudah bagus-bagus semua mas. Masyarakat sudah sadar, posyandu mereka juga datang. Kalau nggak datang ya kita sweeping tadi. Jadi memang harus capai target untuk memenuhi kekebalan imunitas tadi mas.
1: Baik, baik. Nah ini juga tentu menjadi hal positif begitu ya, terutama juga untuk wilayah Kabupaten Bangka begitu pendengar ya, karena tentu imunisasi ini meskipun masih banyak mitos yang bersebaran di tengah-tengah masyarakat, banyak juga yang sudah menyadari bahwa pentingnya dari imunisasi tersebut ya. Baik, kita tentu juga masih mengundang ya, ini masih 10 menit lagi, jadi masih panjang kebersamaan kita. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita, silakan saja begitu ya, di telepon 0717943001 atau juga di WA 0811717911. Baik, sudah ketemu dok ini datanya atau?
2: Kalau data kabupaten kita sampai bulan Juli itu 55% di angka 55% ya. Sebentar, kalau Kenanga.
1: Tapi tentu kalau melihat dari respon masyarakat, tentu Kenangannya mudah-mudahan aman lah.
2: Mudah-mudahan ya. Aman.
1: Baik, baik. Dan juga pendengar ya, terkait imunisasi ini sekali lagi tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber kita, jika masih ragu terkait informasi-informasi yang mungkin informasi didapat dari media sosial ya, ataupun juga informasi didapat dari keluarganya, masih ragu benar atau tidaknya, bisa langsung berkonsultasi ke posyandu atau bisa juga konsultasi ke puskesmas terdekat ya, karena tentu informasi ini harus juga disosialisasikan agar tidak muncul lagi stigma-stigma yang salah di tengah-tengah masyarakat. Banyak juga yang beranggapan habis imunisasi lemas ya, habis imunisasi demam gitu ya, jadi nggak tega dengan anaknya ya, gitu ya dok ya. Ya baik, sudah dok mungkin.
2: Iya. Kalau Kenanga itu tadi mas, 52% kami itu tercapai, okay. Itu kalau dari target itu tercapai.
1: Baik, berarti untuk Kenanga juga alhamdulillah aman ya dok ya.
2: Aman.
1: Baik, baik. Nah di akhir mungkin dok, nanti juga ini sebagai gambaran juga kepada para orang tua begitu, terkait dengan imunisasi sendiri, apa nih mungkin dok hal yang ingin disampaikan juga kepada masyarakat, terutama para orang tua yang saat ini mendengarkan kita dan punya anak yang memang masih diwajibkan untuk vaksin begitu dok, ataupun imunisasi, silakan dok.
2: Iya, harapan saya di zaman yang sudah maju ini ya, masyarakat seharusnya sudah tidak lagi berdebat tentang imunisasi ya. Semua harus sudah tahu pentingnya imunisasi untuk anak-anak kita supaya generasi mendatang menjadi generasi yang sehat gitu ya. Dari bayi sampai di bawah 5 tahun dipastikan imunisasi anak-anak kita lengkap gitu ya, untuk mencegah penyakit-penyakit yang nanti kalau kita kena itu parah gitu, kalau tidak diimunisasi. Seperti itu, dan itu tadi untuk membentuk kekebalan komunitas ya ibu-ibu. Jadi kita berperan serta untuk membentuk kekebalan imunitas juga gitu.
1: Baik, kemudian pesan mungkin dok, pesan kepada orang tua terutama ini yang masih punya keraguan begitu untuk membawa anaknya untuk melakukan imunisasi, pesan khusus mungkin dari dokter begitu agar dia segera mengambil keputusan bahwa ini harus dilakukan begitu dok.
2: Ya, pesannya imunisasi ini sangat penting sekali ya, karena kalau saya, kita sebagai dokter itu melihat penyakit-penyakit seperti itu, penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi, kita itu harusnya ini nih nggak terjadi, harusnya anak ini nggak menderita sakit seperti ini gitu kan. Jadi lebih dengan pencegahan itu kan, mencegah itu kan jelas lebih baik daripada mengobati ya. Dan biaya, dari segi biaya, kalau sudah kena penyakit itu kan biaya yang kita keluarkan lebih besar gitu ya, dibanding dengan imunisasi yang kita lakukan kita bisa mendapatkannya dengan gratis gitu ya. Jadi sangat-sangat kami harapkan untuk ibu-ibu yang punya bayi balita membawa anak-anaknya ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap gitu ya, sampai umur balita gitu ya, untuk mencegah penyakit-penyakit tadi.
1: Baik, nah ini ya, jadi tentu kita harus mengambil positifnya, karena informasi ini harus jelas juga, terutama mitos-mitos tadi, mudah-mudahan yang masih memegang teguh mitos tadi segera bisa tersadarkan begitu ya. Dan tentu untuk wilayah masyarakat Kenanga, kalaupun masih ada pertanyaan, bisa langsung ke posyandunya dok ya, atau mungkin bisa juga ke puskesmas ya,
2: bisa.
1: Karena di situ juga mungkin akan mendapatkan informasi lebih jelas terkait dengan imunisasi.
2: Silakan,
1: begitu dok ya.
2: Silakan.
1: Baik, terima kasih dokter, tentu sudah membersamai kita di siang hari ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini atau di siang hari ini dalam kebersamaan kita di dialog interaktif Beranda Astacita Indonesia Sehat bersama Dr. Rahmi Fitri Astuti ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan tentu setelah ini kami masih akan menemani Anda dalam program Masa TRRI Sungai Liat pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami. Assalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaunozalkiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupra Stadiumu dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kauno Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Rifan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih Kauno Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals. For me is little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Big time!

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik, setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus. Sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Masih di program Satu RRI Sungai Kepulauan Bangka Belitung Perikat. Dan tentu masih bersama saya Dudi R. Pramana. Saya masih akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu informasi yang tentu kami lansir dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang terkait dengan perkiraan cuaca lokasi wisata untuk esok hari Sabtu 22 Agustus 2026. Dan untuk lokasi wisata yang akan kami hadirkan ini tidak hanya di Pulau Bangka tapi juga di Pulau Belitung. Yang pertama untuk Pantai Tanjung Kalian di Mentok Bangka Barat, pendengar, diprediksi pagi hingga malam hari cerah dengan kondisi suhu 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 30 km per jam. Berikutnya Bukit Menumbing untuk wilayah Mentok Bangka Barat diprediksi pagi hingga malam hari cerah dengan kondisi suhu 32 derajat Celcius dan kecepatan angin 28 km per jam. Dan terakhir untuk Pantai Pasir Padi diprediksi pagi hingga malam hari cerah dengan kondisi suhu 32 derajat Celcius dan kecepatan angin 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Pantai Matras di Sungai Liat Kabupaten Bangka, prediksi pagi hingga malam hari cerah dengan kondisi suhu 29 derajat Celcius dan kecepatan angin 35 km per jam. Lalu berikutnya untuk untuk wilayah Pantai Tikus Mas, pagi hingga malam hari kondisi cerah dengan suhu 29 derajat Celcius dan kecepatan angin 35 km per jam. Dan Pantai Bantu Dinding di wilayah Belinyu Bangka diprediksi pagi hingga malam hari cerah dan dengan kondisi suhu 34 derajat Celcius dan kecepatan angin 27 km per jam. Berikutnya untuk Pulau Ketawai, kemudian Pantai Tanjung Berikat dan juga Batu Belimbing diprediksi cerah dengan kondisi rata-rata suhu 32 derajat Celcius, kecepatan angin tertinggi 37 km per jam. Selanjutnya Pantai Tanjung Tinggi, kemudian Pulau Lengkuas dan Danau Kaulin di Belitung diprediksi cerah dengan kondisi suhu paling tinggi 33 derajat Celcius dan kecepatan angin tercepat di Pulau Lengkuas itu 40 km per jam. Terakhir untuk Pantai Burung Mandi, Pantai Serdang, kemudian Sekolah Laskar Pelangi juga cerah dengan kondisi suhu paling tinggi 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin tertinggi 37 km per jam. Nah, itulah untuk gambaran situasi ataupun perakiran cuaca lokasi wisata untuk esok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Baik, pendengar, berikutnya kita akan segera menuju ke Masjid Agung Sungai Liat untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat di hari ini yang akan dilaksanakan dari Masjid Agung Sungai Liat. Bersama rekan saya ada Abus Tommy Ahmad. Tommy. Ya, Tommy. Baik, pendengar, kita masih mencoba terhubung dengan rekan Abus Tommy Ahmad dari Masjid Agung Sungai Liat untuk mengikuti ataupun juga mengikuti ibadah sholat Jumat atau siaran langsung ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan tentu untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, berikutnya kita segera terhubung dengan rekan kita Mustomi Ahmad dari Masjid Agung Sungai Liat untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat di hari ini. Tommy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RS Sungai Liat kembali hari ini melaksanakan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, yang mana saat ini

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال أيضا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hadirin jemaah sidang Jumat Masjid Agung rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta nikmat-Nya sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah berupa salat Jumat berjemaah. Dan kita berharap apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Khatib mengajak pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita pada saat ini berada di awal bulan Rabiul Awal. Yang mana bulan Rabiul Awal itu ada salah satu hari. Ada satu hari yang di situ orang yang sangat mulia, orang yang sangat agung, manusia mulia lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mayoritas memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tahu bahwa pada bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa mengenang peristiwa bahwa beliau lahir pada tahun pada bulan itu. Kata salah satu ungkapan para ulama, Rabi akbal alaina marhaban birabi rabiuna yadhkuru man jahula billahi wasi. Rabiul Awal telah datang. Rabiul Awal telah datang, Rabiuna nadhkuru. Sementara Rabiuna keberuntungan kita. Kesenangan kita yaitu nadhkuru man jahula billahi wasi. Menyebut orang yang posisinya di sisi Allah yaitu sangat luas. Derajatnya di sisi Allah yaitu sangat
tinggi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema pada kesempatan siang hari ini yaitu nikmat terbesar, karunia terbesar yang sering dilupakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 164. Apa kata Allah? Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad manna, sungguh telah memberikan anugerah yang sangat besar, yang sangat tinggi. Saking dari besarnya anugerah itu Allah ungkit. Apa itu anugerah yang paling besar? Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Anugerah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman, hanya diberikan kepada orang yang mukmin. Apa itu anugerah? Iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika di tengah-tengah mereka diutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan anugerah yang paling besar, anugerah hadiah yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Bukan sehat, bukan harta, melainkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pantas bergembira, kita pantas senang atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, diutus Rasulullah di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka, yaitu dari manusia. Yatlu, apa tugasnya Rasulullah? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan, mengenalkan tanda-tanda kebesaran Allah, membacakan tanda kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, yatlu alaihim ayatihi, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Allah, Rasulullah ajarkan, Rasulullah sucikan mereka. Wal hikmah, dan Allah ajarkan hikmah, ajarkan ilmu kebaikan. Wa innahu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya termasuk orang yang sesat, walaupun sebelumnya mereka orang yang sangat hina. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dari besarnya Allah mengungkit pemberian itu, padahal Allah melarang mengungkit pemberian itu di dalam ayat yang lain. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, wahai manusia, jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit. Tapi saking dari besarnya posisi Rasulullah sebagai hadiah untuk orang mukmin, diungkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah telah dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sebagai anugerah, Rasulullah sebagai fadal, sebagai rahmat. Dalam surah Yunus ayat yang ke-58 Allah berfirman. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Katakan fa bidzalika falyafrahu,
maka dengan karunia dan rahmat itu bergembiralah. Kita diperintah oleh Allah untuk bergembira. Maka dari itu kita bergembira atas lahirnya anak kita, ulang tahun, bergembira. Ada ulang tahun 17 Agustus kita bergembira. Ulang tahun Sungai Liat kita bergembira. Tapi semua itu tidak akan terjadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lahir. Kata dalam sebuah ungkapan, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflak. Seandainya, kata Allah, seandainya bukan karena kamu Muhammad, tidak aku ciptakan alam beserta isinya ini. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu ayat yang tadi bahwa fadl karunia Allah itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas bahwa karunia Allah itu adalah ilmu, sedangkan rahmat dari Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107 kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Khusus orang mukmin, anugerah terbesar tapi umum untuk seluruh alam adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka sepantasnya kita bersyukur, bergembira atas hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat cinta kepada kita, Pak. Rasulullah sangat mengkhawatirkan umatnya. Bahkan ketika surah Ad-Duha ayat yang kelima, Allah turunkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti di hari kiamat akan memberi Tuhanmu, Rabbmu akan memberi apapun yang kau minta. Yang penting kamu ridha wahai Muhammad. Diberi oleh Allah, yang penting Rasulullah ridha. Ketika ayat itu turun, lalu apa kata Rasulullah? Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridha satu daripada umatku ada di neraka. Rasulullah tidak ridha, Pak. Jadi keinginan Rasulullah semua umatnya masuk surga. Maka dari itu kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, yaitu perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapatkan pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak nanti mendapatkan pertolonganku di hari kiamat, mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperbanyak solawat. Solawat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tentu kita tahu di dalam solat, ketika tahiyat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu wajib dibaca. Ketika tidak dibaca, solat kita tidak sah. Tapi di luar itu, perbanyak solawat. Semakin banyak solawat yang kita baca, semakin banyak peluang kita mendapatkan pertolongan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu kita menghidupkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perintah-perintah yang berat yaitu wajib, ada perintah yang ringan yaitu sunnah. Perintah yang ringan, apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia sungguh telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang cinta kepadaku, dia bersamaku nanti di surga. Rasulullah mengajarkan tadi ayat yang saya baca, mengajarkan cara hidup, mensucikan. Satu contoh sebagai penutup daripada khutbah ini, Bilal bin Rabah, yang dulu orangnya
sangat hina, dijual di pasar, lalu dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, tokoh kafir pada waktu itu. Dibeli, kemudian Bilal bin Rabah mendengar ajaran yang sangat cocok untuk dirinya, karena dirinya orang hina, orang hitam, seorang budak yang tidak ada yang memuliakan, tapi ada agama yang memuliakan. Di sisi Allah hanya ketakwaannya, baik yang warna kulitnya hitam ataupun putih, semuanya di sisi Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Bilal masuk Islam, diketahui oleh majikannya Umayyah bin Khalaf disiksa setiap hari, disiksa di gelandang, di padang pasir, di tengah panasnya teriknya matahari disiksa. Kemudian diambil oleh Abu Bakar, dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi ketika Rasulullah, ketika sahabat Bilal menerima hadiah dari Allah berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang didapat oleh Bilal? Bilal di dunia sangat mulia di sisi Allah, menjadi tukang adzannya Rasulullah. Ketika Fathu Mekah, Bilal yang dulu digelandang di padang pasir, Bilal naik ke atas Ka'bah, mengumandangkan adzan yang dulunya hina. Sekarang ketika Fathu Mekah, Bilal menjadi orang yang tinggi, menjadi orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhirat apa yang didapat oleh Bilal? Bilal ketika Isra Mi'raj Rasulullah mendengar percikan air yang terkena sandal, lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, bunyi apa itu wahai Jibril? Lalu Rasulullah, malaikat Jibril menjawab, ini bunyi suara sandal Bilal. Orangnya masih hidup di dunia, tapi suara sandalnya terdengar ke surga. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah ketika dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyak solawat kepada Rasulullah untuk meraih syafaatnya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, baik yang ringan, menghidupkan ketika kita masuk WC, mau tidur dan lain sebagainya, menjadi kehidupan sunnah Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bersama Rasulullah nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa lakum ma fi bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

حمدا. طيب الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan. Pertama, pemerintah memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan terukur yang dilakukan tim gabungan TNI AL dalam menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah ilegal ini.
2: Kita akan support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana kita punya anggaran, kita akan bantu. Apalagi kita lihat ini sudah sempit gini ya, hampir 3.000 lebih ya. Bagaimana upaya pemerintah ke depan, apakah jadi tanah?
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia mengapresiasi kinerja tim gabungan TNI AL amankan 75,7 ton biji timah ilegal yang akan diselundupkan ke Malaysia. Pendengar, pemerintah Provinsi Bangka Belitung siap bantu kantor wilayah permasyarakatan mengatasi overkapasitas lapas di Bangka Belitung.

0: Gali Warta Berita Daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia mengapresiasi kinerja tim gabungan TNI AL amankan 75,7 ton biji timah ilegal yang akan diselundupkan ke Malaysia. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Pemerintah tidak akan membiarkan sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat justru menjadi objek eksploitasi oleh jaringan ilegal.
2: Tim gabungan TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya penyeludupan 57,7 ton pasir timah ilegal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diduga akan dikirim ke negara Malaysia. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Kemenko Polkam RI, yang menilai penindakan tersebut sebagai langkah cepat dan terukur dalam mencegah kebocoran komoditas strategis Indonesia. Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Agung Muhammad Kencana mengatakan, tim gabungan Satgasus Tim Pus Intel AL, Sintel Sektor 3 dan Lanal Babel berhasil mengangkut 75,7 ton pasir timah, 1 unit truk Hino, serta 4 orang terduga pelaku. Berdasarkan penghitungan sementara, pasir timah yang diamankan tersebut memiliki potensi kerugian negara sekitar 76,04 miliar. Agung menilai persoalan penyeludupan pasir timah tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku di lapangan. Aktivitas tersebut juga menyangkut perlindungan sumber daya alam, penerimaan negara, dan tata kelola pertambangan. Karena itu, ia mendorong agar proses hukum tidak berhenti pada pengamanan barang bukti dan pelaku di lapangan, tetapi dilanjutkan dengan menelusuri asal-usul timah, jaringan pengangkut, pihak penampungan hingga kemungkinan keterlibatan pengendalian dan pemodal.
1: Ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan. Pertama, pemerintah memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan terukur yang dilakukan tim gabungan TNI AL dalam menggagalkan upaya penyeludupan pasir timah ilegal ini. Kedua, penindakan tidak boleh berhenti pada pengamanan barang. Saya ulangi, terhadap barang bukti dan pelaku lapangan. Aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman terhadap asal-usul pasir timah. Pihak yang menguasai atau memiliki barang, jaringan pengangkutan, calon penerima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Ketiga, pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku operasional di lapangan, tetapi juga dapat mengungkap pihak yang menjadi pengendali, pemodal, penampung, maupun penerima manfaat.
2: Menurut Agung, pemerintah akan memperkuat sinergi antara TNI Polri, Kejaksaan, Kementerian SDM, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya untuk mengawasi pergerakan mineral dari hulu hingga hilir. Ia menegaskan pengamanan sumber daya mineral strategis merupakan bagian dari keamanan nasional karena keberkaitan dengan kedaulatan sumber daya alam, penerima negara, keberlanjutan lingkungan dan pencegahan munculnya jaringan kejahatan terorganisasi. Keberhasilan tim gabungan TNI AL tersebut, kata Agung, menjadi bukti kehadiran negara dalam melindungi sumber daya alam Indonesia dari aktivitas ilegal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bangka Belitung siap bantu kantor wilayah permasyarakatan mengatasi oper kapasitas lapas di Bangka Belitung. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
3: Kita support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana?
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kantor wilayah Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung dalam menangani krisis oper kapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas di wilayah tersebut. Gubernur Babel Hidayat Ehsani menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi hunian lapas yang kian memprihatinkan dan terlampau padat. Pemprov siap mengalokasikan anggaran hingga membantu penyediaan lahan demi memperluas kapasitas tampung bagi para warga binaan.
3: Kita akan support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana kita punya anggaran, kalau ada apa kita akan bantu semua. Apalagi kita lihat ini udah sempit gini ya, hampir 3.000 lebih ya. Bagaimana upaya pemerintah ke depan, apakah jadi tanah, lain ya. Ini kan sudah padat sekali.
5: Iya.
3: Ya. Kasihan para napinya. Iya.
5: kita siap membantu lah, Pak ya.
3: Siap membantu.
4: Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bangka Belitung Ade Agustina mengungkapkan bahwa jumlah penghuni lapas di Bangka Belitung saat ini mencapai 3.089 orang. Angka tersebut jauh melebihi kapasitas ideal, seharusnya hanya mampu menampung 1.376 orang.
6: Ya, kalau sesuai dengan kita mengukur dari kapasitas itu adalah 2x1 ya. 2x1 itu 2 meter kali 1 meter itu adalah orang. Jadi kalau luasannya berapa itu ukurannya di situ. Kalau isi hunian saat ini 3089, kapasitas huniannya harusnya 1376. Tetapi dengan diisi itu menjadi over kapasitas 224%. Bisa dibayangkan.
4: Sementara itu, guna mengatasi persoalan tersebut jangka panjang, pihak Kanwil telah mengamankan lahan di Belitung Timur dari hibah bupati setempat, serta menyiapkan cikal bakal bangunan di Tobuali, Bangka Selatan. Pembangunan lanjutan fasilitas tersebut dijadwalkan masuk dalam pagu indikatif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2028. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka meluncurkan pelayanan full shifting bagi peserta JKN di Mall Pelayanan Publik. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
7: Itu hal inovasi yang baru ya, terintegrasi baik data maupun kepesertaannya.
8: Pemerintah Kabupaten Bangka meluncurkan full shifting layanan tatap muka peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Mall Pelayanan Publik MPP. Peluncuran secara simbolis ditandai dengan gunting pita oleh Sekda Bangka Asep Setiawan yang didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka. Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan kehadiran layanan peserta JKN secara full shifting atau penuh waktu pada jam kerja merupakan langkah dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Melalui pelayanan ini diharapkan masyarakat tidak lagi menghadapi proses pelayanan yang panjang dan berpindah-pindah tempat. Berbagai kebutuhan administrasi dan informasi terkait JKN dapat diakses dengan lebih mudah di Mall Pelayanan Publik yang terintegrasi.
7: Itu hal inovasi yang baru ya, terintegrasi baik data maupun kepesertaannya. Jadi terkontrol secara langsung kan, nah ini merupakan bagian yang mempercepat pelayanan gitu kan. Jadi masyarakat tidak perlu kemana-mana lagi, ya posisi langsung di sini, semua sudah terkoneksi dengan baik.
8: Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita mengatakan pelayanan full shifting di Mall Pelayanan Publik merupakan bentuk dukungan untuk memperkuat layanan masyarakat di Kabupaten Bangka.
9: Ini bentuk dukungan dari BPJS Kesehatan untuk memperkuat layanan publik di Kabupaten Bangka. Bahwa MPP ini kan sudah cukup lama hadir ya. Jadi tentu kita harus punya apa ya, kesamaan visi bahwa semua layanan publik ini kalau bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dan kami berpikir dengan melakukan full shifting ini akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan administrasi BPJS Kesehatan. Karena di sini semua layanan yang dibutuhkan masyarakat sudah dihadirkan. Nah, kami juga ingin hadir di sini dalam bentuk tentunya full shifting ini ke Mall Pelayanan Publik Bangka.
8: Diharapkan keberadaan layanan JKN di Mall Pelayanan Publik tidak hanya menjadi simbol integrasi pelayanan, tetapi benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Iron Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Hampir 3.000 P3K atau PPK Bangka Belit, maksud kami Kabupaten Bangka, akan mendapatkan tambahan gaji Rp300.000. Berikut laporan Ratna Gusari.
10: Sesuai dengan arahan dari Pak Bupati kan 300.000.
11: Sebanyak 2.806 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka bakal mendapat penambahan penghasilan sebesar Rp300.000. Rencana tersebut muncul setelah PMK Bangka mendapatkan tambahan dana alokasi umum DAU dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih Rp19 miliar yang diproyeksikan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN dan P3K per waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, tambahan DAO rencananya akan dibahas bersama DPRD melalui APBD Perubahan 2026.
10: ada yang 1.150.000, 1.250.000 kan variasi kemarin. Kalau disetujui pembahasannya di Banggar, nanti itu biasanya sekitar bulan Oktober, November, Desember. Insya Allah nanti kalau di Banggar, di Dewan sepakat dengan apa yang kita rencanakan, insya Allah bisa kita laksanakan.
11: Dijelaskan Didik, gaji pegawai saat ini bervariasi mulai Rp1.150.000 hingga Rp1.250.000 untuk teknis. Jika disetujui Banggar, kenaikan gaji P3K per waktu akan terrealisasi pada Oktober nanti. Tim Banggar DPRD Bangka Mendra Kurniawan mendukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
5: Ya, alhamdulillah kalau memang sesuai dengan peruntukan, kemudian memang kebutuhan sudah jelas kan. Ya mudah-mudahan ke depan pun akan kembali normal seperti semula kan. Kenaikan berapa? 300 itu kan. Berarti kan 1.150 naik 200, kemarin naik pulih 300. Ya mudah-mudahan untuk 2027 naik lagi kan. Nah, kita berharap seperti itu.
11: Mendra berharap 2027 gaji pegawai kembali normal seperti awal, sehingga kinerja pegawai semakin baik, bergairah, dan bertanggung jawab. Dari Sungai Alit, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan warta berita daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Blitong. Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Bangka perkenalkan budaya Minang kepada masyarakat Bangka pada Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Sungai Dia. Laporan Ipan Sona.
12: Memperkenalkan budaya Minang di bumi Bangka.
13: Ikatan Keluarga Minang IKM Kabupaten Bangka mengikuti Karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sungai Riat, Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Dikatakan Ketua IKM Bangka Boyandra kepada Radio Republik Indonesia, meski sebagai warga pendatang, namun seluruh keluarga Minang sudah merasa menjadi keluarga Bangka. Pada karnaval tersebut, Ikatan Keluarga Minang memperkenalkan budaya Minang kepada masyarakat Kabupaten Bangka, diantaranya lewat baju adat, pakaian adat silat, dan lain-lain, serta tarian dan lagu-lagu yang ditampilkan.
12: Memperkenalkan budaya Minang di bumi Bangka lewat baju yang kami tampilkan, baik itu bundokan doang dan pakaian adat silat dan lain-lain tadi, juga tarian juga dan lagu-lagu yang kami tampilkan.
13: Sementara Irwandi, warga Sri Menanti Sungai Liat, menyambut baik keikutsertaan paguyuban-paguyuban daerah lain pada Karnaval HUT RI ini. Menurutnya, hal itu menggambarkan keharmonisan dan kekayaan budaya di Kabupaten Bangka yang patut disyukuri. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham laporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi penyakit dengan jumlah penderita tertinggi dibandingkan penyakit lain di Kabupaten Bangka Tengah. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Zaitun dalam keterangan yang diterima RRI. Diungkapkannya, semester 1 2026 ini ada sebanyak 2.795 kasus ISPA. Sedangkan sepanjang Januari hingga Desember 2025, totalnya mencapai 4.044 kasus. Dinas Kesehatan Bangka Tengah sendiri telah melakukan langkah antisipasi meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di musim kemarau saat ini dengan meningkatkan edukasi dan penyuluhan ke lapangan kepada masyarakat. Pendengar, air sumur di kantor PUPR Kabupaten Bangka menjadi sumber air baku untuk penanganan karhutlah di musim kemarau. Bustomi Ahmad melaporkan.
14: Lumayan masih banyak, tapi ada juga penyusutan kan? Tapi ada penyusut.
15: Tim pemadam kebakaran Damkar Satpol PP Bangka masih memanfaatkan air sumur menjadi sumber air baku untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Air sumur tersebut berada di halaman belakang kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bangka. PLT Kepala Bidang Kabid Damkar Satpol PP Bangka, Rudi, mengatakan air sumur tersebut masih bisa dimanfaatkan menjadi sumber air baku karena belum mengalami kekeringan parah. Hanya saja pengambilannya tidak bisa dilakukan secara langsung penuh.
14: Kalau untuk sumber air baku, kalau untuk di pos damkar sendiri, kita masih ngambil di PU, Pak. Masih ngambil di sumur PU. Lumayan lah. Nyusut. Lumayan masih banyak, tapi ada juga penyusutan kan. Tapi ada penyusutan. Tapi biasanya itu kalau kita ambil, dia ada penyusutan, nanti dia akan naik lagi airnya. Kapasitas debit air itu naik lagi deh. Karena itu kan mata airnya itu disitu banyak. Alhamdulillah lah Pak, selama ini kebakaran dari mulai tahun dulu ya sampai sekarang ini, kalau untuk sumur di PU itu Alhamdulillah nggak pernah kering juga.
15: Selain itu, pihaknya juga memanfaatkan kolong PDAM serta sungai-sungai yang ada di sekitar lokasi saat terjadinya kebakaran. Pihaknya juga menyiagakan PDAM untuk sewaktu-waktu membantu menyuplai air dengan kapasitas 5 ton. Menurutnya, kejadian kebakaran terus meningkat seiring kemarau yang terjadi sejak Juni kemarin. Laporan kebakaran yang masuk mencapai 5 hingga 10 kejadian perharinya. Terhitung hingga Agustus ini sudah sekitar 300 hektar hutan dan lahan terbakar dengan 200 titik api yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bangka. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang kembali menghadirkan Festival Nganggung di Kelurahan Tua Tulu sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian budaya sekaligus mengembangkan potensi wisata budaya Kota Pangkal Pinang. Mengusung tema 1000 Pintu 1000 Dulang, Festival Nganggung 2026 membawa pesan tentang kebersamaan, gotong royong, persaudaraan, dan identitas budaya masyarakat Bangka. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Yan Rizana mengatakan, tema tersebut terinspirasi dari filosofi sepintu sedulang, yaitu setiap pintu rumah membawa satu dulang, berisi hidangan untuk dinikmati dan dibagikan bersama. Tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bangka dan dikenal sebagai salah satu simbol kebersamaan serta gotong royong. Adapun kegiatan nganggung tersebut akan digelar pada Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi. Berikan informasi tadi sekaligus menjadi informasi terakhir dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% in

Persada 100% Indonesia. Selamat siang pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Pro Persada hadir kembali menyapa Anda di hari ini dengan cuaca yang cukup terik ya, di hari Jumat 21 Agustus 2026 ya. Hari ini kita akan membahas tentang permainan tradisional pendengar ya. Ada kelereng, ada karet-karetan, kemudian juga ada caingking dan lain sebagainya. Banyak ya permainan tradisional. Permainan tradisional apa yang menjadi favorit Anda?

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah berarti. Oke, Pak Alek, permainan tradisional yang menjadi favorit Pak Alek apa nih?
2: Kalau favorit saya ini tarik tambang hobinya. Dari
1: oh, dulu. Permainan tambang. Tradisional tarik tambang.
2: Hobinya dari dulu tunggu sampai belum sekarang ini.
1: Oh gitu, nah, iya.
2: Cuma malam-malam gaple aja.
1: Oke lah.
2: Kalau misalnya hobi saya kan kak iting, usai apa sih lebih terus dari hobi ya.
1: Kelereng nggak hobi?
2: Nggak hobi, penek papina nggak hobi.
1: Oh iya.
2: Itu hanya hobi nggak tarik tambang, saya tunggu itu.
1: Oke, kalau gitu mau lagu apa?
2: Lagu dari Wali ya, baik-baik sayang ya.
1: Baik-baik sayang dari Wali. Oke, lanjut, salam siapa?
2: Salam dari Kopori, Bude Cumi, Bung Romlan, Bung Yota, Pak Reza di Pengapinan, Bung Ramadan, Ayah Suami, Jul Paizar, sama Basri, kurang sehat katanya Mbak Basrinya.
1: Oh iya, tepat sehat ya Mbak Tri ya.
2: Pak Rusti, Bung Yota, Bung Ramadan, Pak Irwan, Ahmad Arwan juga di Bandung. Ya itu aja ya.
1: Oke, siap.
2: Itunya sama sejatinya.
1: Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak Pak Alex di Air Bara sudah bergabung bersama kita. Lanjut silakan, di belakang Pak Alex ada siapa? Halo, Prof. Sada, selamat siang. Mantap, ada Embera. Apa kabar Embera? Sehat ya. Main nonton karnaval pawai enggak? Enggak nonton ya. Waduh.
3: Rumah.
1: Nah, jadi di rumah aja. Kalau Embera permainan tradisional jadi favoritnya apa? Kelereng, karet, caingking.
3: Joget.
1: Ah, itu bukan permainan tradisional.
3: Tambang.
1: Oh, tarik tambang. Main kelereng enggak pernah?
3: Enggak.
1: Ah, kelereng ya. Siapa lagi? Banyak ya. Oke lah, kalau gitu mau lagu apa?
3: Lagu Isabella.
1: Isabella tahun lama itu. Lagu yang agak baru apa?
3: Aku yang dulu bukan sekarang.
1: Aku yang dulu bukan yang sekarang. Oke, siap. Lanjut, salam siapa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Embera di Sinar Jaya sudah bergabung bersama kita. Silakan, bagi Anda yang masih ingin bergabung, kami undang di telepon 0717943001. Terima kasih tadi untuk Pak Alex, kemudian juga Embera yang juga sudah bergabung bersama kita. Di belakang Embera ada siapa? Halo, Prof. Persada, selamat siang.
4: Halo, Indonesia Persada.
1: Mantap, 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia.
1: Mantap. Mantap. Dengan orang Kalimantan ini ya?
4: Betul,
1: Bang Wangari. Iya, mantap.

0: kepada orang Kalimantan jauh di sana gitu ya. Kabar baik, Pak?
1: Panas belengkang.
0: Oh, panas belengkang di sana ya. Kalimantan banyak titik kebakaran kayaknya ya? Banyak titik kebakaran di Kalimantan ya?
1: Kalau di sini kalau malam itu kabut bawa
0: kop. Oh, sedang kabut ya?
1: Kabut soalnya.
0: Iya, benar-benar banyak kebakaran juga ya. Ya mudah-mudahan lah tapi.
1: Kalau tengah hari pagi malam itu kabut bawa kop.
0: Iya, kabut asap sudah ada berarti ya di sana ya?
1: Banyak juga lah kalau malam asap berkaburan langit.
0: Ya, pokoknya mudah-mudahan lah aman lah di masyarakat di sana ya.
1: Belum ada hujan, Mbak.
0: Iya, soalnya belum ada hujan kan.
1: Mobil masih kan gambut majalela.
0: Oke. Oke lah kalau begitu. Permainan tradisional yang disukai apa nih?
1: Gasing.
0: Oh iya, gasing Pak ya. Wah, mantap tuh Bang. Gasing, dulu kan sering orang main gasing ya. Sekarang nggak ada lagi gasing kayaknya. Gasing kayu, kalau gasing biasa kan ada.
1: Kayu dari kayu lebar tuh.
0: Iya. Dulu beradu gasing dulu ya. masih ada nggak nyimpan gasingnya yang lama atau udah nggak ada lagi? Masih nyimpan nggak gasing-gasing yang lama dulu atau udah dibuang semua?
1: Kali kalau kalau rusak bikin lagi gitu.
0: Oh, masih bisa bikinnya berarti ya?
1: Bisa.
0: Oh iya.
1: Tapi kayu leban yang paling kuat.
0: Kayunya mungkin masih ada nggak kayunya itu?
1: Kayu yang keras tuh.
0: Oke lah kalau gitu gasing ya, woi.
1: Di sini juga leban, di Bangka juga leban namanya.
0: Oh, leban sama-sama leban namanya. Ya.
1: Itu lampak muter ramu motor.
0: Oke lah.
1: Layan, bete. Tapi itu lah tulang-tulangan.
0: Iya, itu kayunya kuat berarti leban tuh ya?
1: Kuat kayu, leban.
0: Oke lah kalau begitu. Siap, lanjut. Lagunya mau lagu apa?
1: Lagunya cukup lah sudah menyakitiku.
0: Cukup sudah itu ya?
1: Menyakitiku dari Fanny Febiola.
0: Oke, ntar cukup sudah. Oke, siap. Salam sapanya. Kalau Persipani nggak adanya dari Nirwana aja lah ya. Persipani nggak ada nih, karena Pani itu.
1: Cukuplah sudah kau menyakiti hatiku. Persipani Cendola.
0: Ntar, kalau Persipani ini dia cukuplah sudah. Kau menyakiti hatiku ya?
1: Nah, itulah.
0: Oke, siap. Lanjut, kita coba cari dulu. Nanti siapin opsinya ya. Coba salam sapanya dulu ya.
1: Iya, salam buat.
0: Oke, siap.
1: Pak Kairwan, Bang Serta, buat Minya, Bu Desung, Bung Hante, buat Muhammad Irwan yang di Bandung, buat Rambai Kelana Putra Banten, Saleman, Bomola Bantu Dio.
0: Oke, siap. Opsinya kalau nggak ada lagu tadi, lagu dari siapa nih? Kalau nggak ada lagu tadi, opsinya ada lagu lain?
1: Kalau nggak ada lagu lain lah.
0: Apa itu?
1: Lagu Tak Rela loh, dari Tani lah juga loh.
0: Oke, tapi Pani ini sepertinya lagu yang bisa kita putarkan untuk Pani hanya tak sendiri itu.
1: Lagu Tak Rela.
0: Iya, yang bisa Pani itu hanya karena Tak Rela itu kalau nggak salah lagu cover lagu lama itu. Yang Tak Rela ya, coba nanti kita cari ya.
1: Ada yang tadi tuh.
0: Iya, oke, siap kita cari nanti lagunya ya.
1: Salam buat Momoala.
0: Oke. Oke, Dudi.
1: Selamat siang menjelang sore, Bang Aris.
0: Dudi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan Bang Aris ya, tapi Dudi ya. Oke, terima kasih ya Bang ya, sudah bergabung bersama kita. Kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: di Pro Persada 100% Indonesia. Baik, pendengar, kita sudah masuk di segmen kedua kita di Pro Persada. Lanjut kita ke WA dulu sebelum kita lanjut lagi di telepon ya. Di WA ada ada Julia dan Ibu Kori. Kita sapa dulu Julia ya. Selamat siang Pro Persada.
1: Siang Pro Persada 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap, ada Julia ya.
1: Gimana kabarnya Bang Dudi?
0: Alhamdulillah sehat. Julia apa kabar?
1: Baik-baik sayang dong.
0: Alhamdulillah baik ya. Tepat ya, habis dari Bung Putra Sambas, akhirnya Julia ya, memang jodoh.
1: Oh iya, bagus ya lagu tadi ya. Apa sih judulnya?
0: Cukup sudah dari Pani. Cukup sudah dari ya? Fanny Febiola.
1: Aduh, besok-besok mau deh request lagu itu. Okay. Habisnya kayaknya romantisnya itu gimana ya lagunya itu? Romantis tapi bikin kecewa gitu.
0: Ujung-ujungnya.
1: Iya. Kayaknya seru deh lagu itu ya. Benar enggak, Bang?
0: Iya, benar.
1: Ya, lagu Fanny Febiola itu bagus-bagus ya.
0: Iya, kalau yang originalnya bisa kita putarkan, tapi kalau yang cover-cover lagu lama enggak bisa di Propers. Iya, di Propers ada. Ini lagu originalnya ini, Cukup Sudah. Wah.
1: Gitu.
0: Iya, keren ya Pak. Oke, kalau begitu, kalau Julia, permainan tradisional yang paling disukai apa nih?
1: Kalau di sini ya, congklak.
0: Oh, congklak. Ini
1: congklak yang kayak kopi itu, yang biji kopi itu, anak apa buahnya itu. Ya, terus
0: Yeye itu karet ya.
1: Iya, yang karet itu. Yang permainan, terus apalagi ya? Permainan yang ini, tongkat yang pramuka itu.
0: Enggrang.
1: Ya, enggrang gitu. Oh. Hebat, seru itu.
0: Iya.
1: Ketika kami waktu SD itu kan pramuka. Main itu seru loh. Oh, ya kadang kejepit kaki jakar.
0: Iya. Kadang-kadang kalau nggak seimbang jatuh ya.
1: Iya, kalau nggak seimbang jatuh gitu. Pokoknya seru, bisa tuh dilombain tuh.
0: Iya, harusnya bisa enggrang. Lomba lari enggrang ya.
1: Ah, benar.
0: Iya, benar.
1: Pokoknya lomba congklak juga bisa.
0: Iya.
1: Permainan tradisional.
0: Daripada gap ya, mending congklak kali ya.
1: Iya, gaple itu kan bapak-bapak itu mah.
0: Iya. Tapi kalau congklak tuh ibu-ibu dan bapak-bapak bisa nggak ya? Bapak-bapak bisa? Bisa lah ya.
1: Bisa lah.
0: Iyalah, masa nggak bisa.
1: Bisa loh, kalau permainan congklak itu buat siapa aja.
0: Iya.
1: Ketika kita puasa dulu kan, sebelum berbuka itu kan main itu dulu kan.
0: Mengisi waktu ya.
1: Iya, mengisi waktu untuk ngabuburitnya gitu.
0: Oke, kalau gitu mau lagu apa?
1: Lagunya Bukannya Aku Takut.
0: Bukannya Aku
1: Dari
0: Takut.
1: Dari Mulan Jamila.
0: Oh. Bukannya

0: Gitu.
1: Oke, siap. Lanjut salam sapanya silakan.
0: Salam sapanya untuk Bunda Sumi yang selalu ceria bersama Kang Ahmad Irwannya, terus untuk Pak Ramadan, Pak Leman, Pak apa tuh namanya tuh, Pak Azadin ya, terus Putra Banten, terus untuk Pak Ikam ya, untuk ini bun apa itu, Mbak Ria yang ada di Belitung, Bang Jante juga, terus untuk Pak Irwan Air Kantung bersama istrinya, pokoknya Pak Romlan juga bersama istri tercintanya, Pak Zulfaizar bersama istri tercintanya, Maria juga, Bu Rindu Ibe Ampuy, terus untuk Yak Suhamid, Bang Juan Arif, Pak Ikam, Pak Yota, semoga sehat selalu, cepat sembuh Pak. Terus untuk siapa lagi ya, Bang Reza juga yang ada di Pangkal Pinang, Yulin. Terus untuk siapa lagi ya? Pokoknya yang spesial deh. Siapa tuh?
1: Ayo siapa?
0: Yang spesial. Ya Bang Putra deh.
1: Putra Sambal.
0: Beliau lupa kali ya. Faktor U kali ya. Beliau tuh lupa terus kalau salam sama Juliani.
1: Iya, dia tuh nggak lupa di hatinya tapi ada tetap.
0: Gitu. Tapi dia kalau di hatinya itu ingat gitu.
1: Iya.
0: Di pikiran dan hatinya itu ingat terus dia beliau
1: mantap.
0: Tuh. Mantap. Mantap kan?
1: Iya.
0: Nah itulah yang namanya cinta sejati.
1: Widi, pasangan serasi ya Julia dan Putra Sambas. Widi.
0: Iya, saling menyayangi lah.
1: Iya.
0: Saling mendukung. Gitu.
1: Oke lah kalau begitu. Cintaku bersemi melalui RRI. Widi.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Terus apa lagi yang belum disapa nih? Nanti cemburu yang lainnya. Untuk semuanya aja lah ya.
1: Oke, siap. Untuk terima
0: Bang
1: kasih.
0: Dudinya, semoga Bang Dudinya sehat selalu bersama keluarga, terus tetap jadi aku gemes. Oke.
1: Oke, siap. Angle. Terima kasih.
0: Oke, semuanya aja ya.
1: Yo.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Julia ya. Di RW kita lanjut ke Bu Kori dulu sebelum lanjut lagi di telepon. Segmen kedua kita khusus di di WA ya. Bu Kori, silakan Bu Kori mau telepon kita. Wah, keduluan Bang Panji ini ya. Lanjut kita ke Bang Panji dulu ya. Ini Bu Kori ya sebelum ke ke Bu Kori ya. Bung Panji di Pasir Garam ingin bergabung bersama kita. Silakan Bung Panji. Ya, kalau mau bergabung kita angkat nih. Kita lanjutkan ya di 0811 7179111. Oke, Bung Panji belum ya. Ya, kita ke Bu Kori. Silakan Bu Kori. Telepon kita ya di 0811 7179111 ya. Oke. Nah ini yang mana ini? Ada Bu Kori, ada Bung Panji ini ya. Ibu Kori WA dulu ya, soalnya kok nomornya nggak bisa diangkat di WA ini. Ya boleh di WA dulu Bu Kori, biar enak ngangkatnya ya. Tuh belum muncul. Nah ini Bung Yota akhirnya yang bisa gabung ya. Baiklah kita ke Bung Yota dulu ya. Halo, Pro Persada, selamat siang. Halo Pro Persada.
2: Halo Pro Persada 100% Indonesia.
1: Mantap. Oke, ada Bung Yota di Bangka Barat ya. Apa kabar Bung Yota?
2: Macam ni lah, alhamdulillah lah.
1: Kalau iya. Macam ni. Iya, beguyur ya, beguyur. Mudah-mudahan cepat sehat ya, pelan-pelan ya kan? Iya, oke okay lah kalau begitu. Bung Yota, permainan tradisional yang paling digemari apa nih?
2: Iya tuh permainan masih masih kecil dulu ya.
1: Apa tuh?
2: Oh, main lanok nih kalau kami dulu tuh main apa tuh? Bilun.
1: Bilun ya? Apa itu bilun tuh? Kayak mana mainnya?
2: Agi-agi dulu kan. Apa Indonesia tuh? Gobak sodor.
1: Gobak sodor. Oh, iya.
2: Main bilun garis di tanah Bang Dudi. Kadang-kadang kita pura-pura ke kiri atau belok ke kanan kan,
1: oh, lolos iya, ke belakang. Iya. Ada yang nangkapnya gitu ya?
2: Kenang. Ada yang nangkep.
1: Oke lah. Sekarang masih nggak ya permainan itu ya dimainin ya? Udah jarang.
2: Lah jarang kalau kini anak-anak main tuh kan paling ye-ye apa tuh lah. Kalau permainan dulu kan.
1: Iya benar. Oke lah kalau gitu bola gua apa, Bung Yota?
2: Dari apa nih Fajar Nur kalau sempat apa nih?
1: Yang mana?
2: Salah apa aku?
1: Apa aku? Dari Fajar Nur ya. Oke, lanjut salam sapanya.
2: Salam buat Julia tadi, Bu Kori, Bang Alek, Zulpaizar, Ria, Bang Niko, Pak Ramadan, Putra Sambas, semua-semualah. Selamat siang aja lah. Selamat istirahat. Buat Bang Dudia, terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Yota di Bangka Barat ya. Kita lanjut ke Bu Kori ya di Sungai Liat ini ya. Sudah bergabung bersama kita. Kita sapa dulu ya. Ada Ibu Kori. Selamat siang Pro Persada.
3: Halo Pro Persada, selamat siang Dudi.
1: Yo, selamat 100% siang. 100%
3: Indonesia.
1: Mantap, luar biasa.
3: Kok dia angkat sih dari tadi? Gimana
1: iya,
3: sih
1: ini
3: kamu?
1: Tabrak-tabrakan ini Bu Kori ya. Ada Bu Kori, ada Bung Panji, ada Bung Yota ini. Rebut-rebutan
3: Mas Panji udah gabung lagi ya.
1: Mau gabung dia. Habis Bu Kori ini Bung Panji ini kayaknya ya.
3: Iya, insyaallah.
1: Iya, oke. Okay.
3: Tema kita hari ini?
1: Permainan tradisional favorit dari Bu Kori apa nih?
3: Kalau Ibu Kori selalu inginnya main tali.
1: Oh iya iya ya.
3: Main tali paling suka aku.
1: Iya.
3: Mari bermain tali. Peganglah di sini. Kan ada lagunya kan?
1: Oh iya iya. Oh jadi favoritnya main tali.
3: Lagu dari Sandora sama Muksin ya.
1: Tapi sekarang masih ada enggak ya orang main itu ya?
3: Menyusul lah kalau ada kesempatan kita mainkan gitu.
1: Oke, siap. Lagunya mau lagu apa?
3: Favoritnya itu tadi main tali.
1: Iya, lagu Yeye ya, main Yeye kalau bahasa sini
3: benar. Main Yeye, main tali ya benar. Main tali itu main apa tuh yang di pakai karet itu ya? Putar-putar sama teman-teman gitu kan. Aduh, iya. Susah, seneng tuh. Tali juga suka main tali. Okay, tali siap. Dari tali tambang itu.
1: Oke, mau lagu apa Bu Kori?
3: Lagunya ini Puspa dari ST12 ya.
1: Oke, Puspa ST12.
3: Ada nggak lagunya?
1: Ada.
3: Udah lama
1: lanjut,
3: lagu itu.
1: Iya, udah lama lagi ini.
3: Tapi saya senang lagu itu, senang. Iya.
1: Lanjut, salam sapanya boleh. Lama.
3: Sapanya buat siapa tadi Bung Jota ya. Bung Jota, spesial buat Bang Alek ya, Bu Desumi. Terus Pak Ramadan, Kang Ahmad Irwan, Pak Irwan di Kantung ya. Juga buat Julia tadi juga ya. Juga buat siapa lagi ya? Buat Pak Ramadan ya, ada ya Pak Azaldin. Juga Pak Romlan, Bung Romlan ya. Buat embera kita yang ganteng di Sinjai, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
3: Saya juga seperti embera, taraf kejepit sama dengan embera di kaki tapi saya. Jadi kan di leher gitu kan.
1: Iya.
3: Makanya saya jarang nelpon, suara ini sering-sering terk-terk becek gitu. jadi sering WA. Kemarin juga ada nonton sebentar, pulang lagi nggak tahan panas aku.
1: Okay.
3: Juga buat Zulpaizar, Niko ya. Juga buat Ria di Belitung, juga buat Bung Jante. Buat semua-semua lah ya, tanpa terkecuali dan tanpa pilih kasih.
1: Okay.
3: Semoga ini Bung Dudinya juga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga.
1: Baik.
3: Terima kasih Dudi.
1: Yo, sama-sama.
3: Buat ini tadi ya, buat apa tadi? Yang gak masuk tadi lupa aku namanya.
1: Siapa Bung Panji?
3: Anak Bang Panji. Oh, Bang Panji okay. Udah muncul lagi ya.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bang Panji Pasgar ya. Terakhir di segmen kita. Halo, Pro Persada.
4: Assalamualaikum Bang Dodi.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Bung Panji di Pasgar, Pasir Garam. Ya, kabar sehat. Baik, Bung Panji. Alhamdulillah sehat.
5: Amin, alhamdulillah.
1: Iya, luar biasa. Lama, mana, Bang? Lama tidak berjumpa ya. Kemana aja, Bung Panji?
5: Oh, biasa lah, Bang. Udah kata Bu Kori tadi lagi sakit dikit.
1: Oh iya, cepat-cepat sehat ya. Alhamdulillah udah sehat berarti ya.
5: Musim panas nih, Bang.
1: Iya, oke. Bung Panji, permainan tradisional favoritnya apa nih?
5: Biasa layang-layang, Bang.
1: Layang-layang, oh iya ya. Udah, kita udah kayaknya udah jarang ngelihat layang-layang terbang di langit ya. Oh, dulu sering ya.
5: Ada, Bang, malam-malam, Bang, di tempat kami nih, Bang.
1: Oh, ada ya di sana ya. Ada lampunya berarti layang-layangnya ya.
5: 2-3 biji tuh di atas tuh pakai lampu hijau merah kulihat.
1: Oh, mantap, iya, Bang. Mantap ya. Oke lah. Mau lagu apa, Bung Panji?
5: Lagunya Pura-Pura Lupa, Bang.
1: Pura-Pura Lupa dari Mahen ya? Iya benar ya.
5: Salam, Bang.
1: Oke, siap. Salam lanjut.
5: Bang Jota tadi, Bang Pak Ibrahim, Bu Kori, Mbak Julia, Mbak Rindu, Mbak Ria, Mbera katanya sakit ya. Pak Yota, Bang Erwan Kantung Bandung, Putra Kelana, Putra Banten. Sapa ke Pak Ajaidin, Bang. Budi Sumi, jangan lupa. Salam sehat selalu. Bang Niko, Bang Reza, Mbak Ria sudah, Biulin. Siapa lagi, Bang, ya? Pak Ajaidin. Semua, Bang.
1: Tanpa kecuali,
5: Bang.
1: Siap.
5: Abang sehat selalu.
1: Amin.
5: Terima kasih atas waktunya.
1: Yo, sama-sama.
5: Salam manis, salam sejahtera selalu.
1: Baik.
5: Makasih, Bang.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di Pro Persada 100% di Indonesia. Kita lanjut menyapa pendengar kita ada siapa. Halo Pro Persada, selamat siang.
1: Halo Pro Persada, selamat siang. Merdeka dengan Bung Dodi R. Pramana.
0: Mantap Bung Janti.
1: Di sini dengan Jante.
0: Iya, ada Bung Janti di Beltim, Belitung Timur. Apa kabar Bung Janti?
1: Tadi tetap

0: Ah,
1: pernah.
0: Gasing ada nggak di sana gasing?
1: Apa?
0: Gasing.
1: Oh, gasingnya dulu sih pernah lah, tapi agak takut lah temennya itu.
0: Oh, agak takut ya.
1: Sering kawan temennya kalah kau kena itu, kena gasing itu. Jadi aku masih ikut.
0: Iya.
1: Jadi... Ada kadang-kadang sih main semacam lama-lama gitu kan. Bahaya aku pikir main itu.
0: Oke, jadi takut mainnya ya?
1: Ada juga yang main apa tuh, main layang-layangan dulu kan?
0: Layang-layangan.
1: Banyak ya, kalau yang masih kecil kan? Iya. Kalau sekarang sih, kalau main layangan tuh, bukan uang lihat kita kosongnya malah tertawa. Kata orang juga itu.
0: Oke. Kalau gitu, mau lagu apa, Bu Jante?
1: Lagunya. Kalau pulang malu tak pulang rindu, ada orang ya.
0: Kenapa?
1: Kalau enggak itu satu atap satu rumah ada aja ada orang lagi itu.
0: Satu atap satu rumah dari?
1: Ya dari yang cewek.
0: Satu atap satu rumah apa? Dari siapa itu? Coba saya cari. Satu atap satu rumah. Satu rumah.
1: Halo.
0: Satu atap satu rumah belum ada nih. Oh ada, Rahmi Maulani.
1: Oh, ikutan lagu Bang Ade bisa?
0: Ini ada ini, satu atap tuh, satu ada. Rumah ya.
1: Rahmi. Salam-salam untuk Bondodi lah, untuk sejarahan Bondodi. Semua sehat selalu keluarga Bondodi. Dan juga untuk Bu Disumi udah gabung ya, yang Perik Lalang.
0: Belum gabung.
1: Oh, dia ada depan pun itu. Karena tadi itu melalang-lalang dia bilang itu. Halo Bu Disumi, selamat siang. Dan juga Bu Dikuri juga belum bolehnya. Mas Panji tadi ada gabung ya?
0: Ada tadi Mas Panji.
1: Tadi aku telpon secara pribadi. Entah apa salahnya dia angkat dia. Aku sih telpon dia. Okay. Ember juga dan juga Pak Erwan Bandung dan juga Pak Leman. Pak Ramadan juga, Bung Zul Faizar juga, selamat siang Bung Zul. Dan juga untuk Batuk Batim juga, dan juga Maria, Ria juga, Bung Topan juga, merambut kita di Tanjung Pandan. Dan juga untuk Mbak Julia tadi kan, Mbak selamat siang juga, dan juga Mbak Widya. Kan tadi ini ada di itu artis itu apa korker itu
0: apa
1: Mbak Dodi Mbak Julia itu sering dapat juara satu terus itu
0: juara satu ya
1: semalam aku dengarkan semalam aku gabung sama Bu Aris Lamen penyanyi popontes. Halo Mbak Julia, selamat siang. Untuk semua penyiar untuk saya selalu berdoa.
0: Amin.
1: Ya dan juga pendengar juga selalu juga. Aku banyak ucap terima kasih berdoa.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Bung Jante di Belitung Timur. Belakang Bung Jante, kita undang lagi di telepon 0717943001. Halo, Pro Persada. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Rudi, Pro Persada, 100% Indonesia, merdeka.
0: Mantap, Budi Sumi ya.
2: Siapa tadi Bang Jente panggil aku ya?
0: Iya.
2: Halo Bang Jente, ini kula gabung lah.
0: Nah, pas ya di belakang Bu Jente ada Budi Sumi gitu ya. Lagi ngapain Budi Sumi?
2: Baru sudah makan siang nih Bang Rudi.
0: Oke, luar biasa ya, mantap.
2: Lok sambal
0: ya.
2: Jengkol, mantap.
0: Mampel jengkol lagi ya. Oke.
2: Iya, mantap Bang Rudi.
0: Permainan tradisional. Permainan tradisional favoritnya apa?
2: Cak Lingking Bang Rudi.
0: Oh, Cak Lingking ya.
2: Cak Lingking sama karet.
0: Sama Yeyi karet ya.
2: Yeyi. Wow. Betul lah tuh.
0: Ya banyak-banyak perempuan memang suka mencak ingking ya, karet-karet ya. Iya,
2: sukanya loncat-loncatnya enggak.
0: Iya. Oke lah, mau lagu apa?
2: Aku mau lagunya dari Dadali ya.
0: Dadali.
2: Cinta luar biasa.
0: Dadali. Oke.
2: Okay. Ya, tadi aku mau minta satu atap satu rumah, tapi keduluan tadi beliau. Dari Rahim Maulani itu ya, lagu dominan aku itu.
0: Iya.
2: Makasih okay. Bagente, jadi minta lagu satu.

0: atap satu rumahnya ya. Semoga suka dengan lagu itu.
1: Mm-hmm.
0: Buat Bang Panji ya salamnya, semoga sehat selalu. Buat Ibu Kori dan Bang Alek, semoga sehat selalu. Julia ada Putra Samba, semoga bahagia selalu ya. Buat Bang Bang Irwan ya di Air Kantung. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Bang Bang Rudi Ramadan Pramana ya. Ayo Bang Ramadan. Buat Bang Jais, Bang Zulfaizar, buat ya suami di Puput ya. Buat Bang Yokta tadi, semoga cepat sehat ya Bang Yokta. Buat Pak Aljadin ya. Buat siapa lagi nih? Mbak Ambera, Niko, Nur Hadi ya. Buat siapa lagi nih? Buat Reza, buat Bu Yulin ya di Pangkal Pinang. Buat Bang John Arif juga. Buat semua-semua lah dari A sampai Z bungkus abis.
1: Mantap.
0: Pakai kargoni keberkati titah merah yang cantik ya Bang Rudi.
1: Oke, siap.
0: Buat Bang Rudinya sama bertugas, bang hati-hati ya.
1: Oke, makasih Bu
0: Di. Kutan apa ditumbuhlah lalang.
1: Cakep.
0: Lalang kucabut tumbuh beruntun. Bu Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Rudi yang ganteng dan yang ganteng dan santun ya.
1: Mantap, makasih banyak Budi.
0: Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Yoi, makasih Budi.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Budi Sumi ya di Parit Lalang sudah bergabung bersama kita. Baik, di akhir mungkin pendengar silakan masih satu penelpon lagi sebelum nanti kita tutup kebersamaan kita nanti di Pro Persada 100% Indonesia. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di Pro Persada. Baik, kalau begitu kami hadirkan dulu pilihan lagu di ruang dengar Anda tetap di Pro Persada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

Baik, berdekat pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya pamit undur diri dari Pro Persada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga sudah memberikan atensinya di Pro Persada. Setelah ini kita akan hadirkan Bangka Belitung Sore bersama rekan saya Abdul Rahman Haris. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Kesempatan sore hari ini tadinya untuk pendengar Bangka Belitung sore bersama saya Abdul Rahman Adi, saya akan menemani Anda enggak usah nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Dan tentunya untuk pendengar di manapun Anda berada,

Anda berada pastinya di Bangka Belitung. Sore kita akan temani Anda dengan rangkaian acara pilihan musik informasi ya, sampai nanti pada pukul 16 sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 1 ya. Di sore hari ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Nah, untuk Anda, kita dengarkan kembali ya dengan beberapa lagu pilihan yang sudah saya siapkan di kesempatan sore hari ini.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya sebelum kami hadirkan dengan lagu-lagu pilihan, kali ini kita sudah tersambung bersama dengan reporter senior kita di Polda Kepulauan Bangka Belitung, yang tentunya kali ini pendengar akan melaporkan informasi di tengah suasana yang panas ya. Mudah-mudahan suasana bisa mencairkan suasana hangat ya dengan segelas teh dingin ya pendengar ya. Dan ternyata untuk pendengar, kita sembari menantikan tersambung kali ini bersama dengan Bung Deby Nirwandi akan melaporkan informasi Polda Bangka Belitung yang menggelar konferensi pers ya, ungkap kasus penyelundupan timah. Seberapa laporannya, kita sudah tersambung dengan Bung Deby Nirwandi. Deby, laporan Anda.
1: Baik, rekan Haris, benar sekali, sangat mencair suasana pada hari ini. Dan kami baru saja mengikuti konferensi pers di Polda Kepulauan Bangka Belitung terkait ungkap kasus penyelundupan timah, di mana konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolda Bangka Belitung, kemudian juga hadir dari Satlab Trisakti, kemudian PJU atau pejabat utama Polda Bangka Belitung. Dalam kesempatan ini, Kapolda Irjen Pol Victor Syambing memaparkan bahwa sepanjang Agustus 2026 ini saja, Polda Bangka Belitung berhasil mengungkapkan ataupun menggagalkan penyelundupan 90,191 ton pasir timah ilegal dari wilayah Belitung, di mana rangkaian tersebut ada 4 pengungkapan, di mana biji timah itu rata-ratanya akan diselundupkan ke Malaysia dengan biaya yang tinggi di sana, sehingga menggiurkan bagi para mereka yang aktif menjalankan bisnis ilegal tersebut, rekan Haris. Kapolda juga memaparkan dari total barang bukti tersebut berhasil menyelamatkan 90,1 miliar potensi kerugian negara yang diselamatkan. Pengungkapan kasus ini, ada 4 kasus di wilayah Belitung. Adapun atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal yang ada, yakni dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara, kemudian denda maksimal 100 miliar. Kemudian tadi, dan Satlab Trisakti, Mayjen TNI Bosco Haryo Yunanto mengatakan ada apa yang menjadi perhatian pemerintah, tentu akan menjadi perhatian pihaknya sebagai aparat yang ada di Bangka Belitung ini, baik Satgas maupun personel di wilayah. Dan semua yang ada nantinya, bagaimana timah ini dapat dimanfaatkan untuk masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama menyelamatkan kekayaan negara dan masyarakat dapat menikmati dari pada hasil perut bumi Bangka Belitung tersebut. Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Syambing tak menampik bahwa memang ada berbagai macam modus yang dilakukan oleh para pelaku ataupun tersangka dengan memanfaatkan perairan Bangka Belitung yang terakses begitu ke luar negeri seperti Malaysia. Tadi ada pada kasus yang diungkapkan tadi, dari 4 kasus tersebut ada pelaku yang sudah berhasil menyelundupkan timah 4 kali ke wilayah negara tetangga yakni Malaysia, sehingga ini sangat tinggi sekali, sehingga ini menjadi atensi dari Polda Bangka Belitung. Namun untuk 5 kalinya berhasil diungkap oleh Polda Babel kemarin dengan total barang bukti yang diamankan 52,5 ton pasir timah di wilayah Belitung. Memang untuk saat ini penindakan ini masih berada di wilayah Pulau Belitung. Untuk itu koordinasi terus dilakukan oleh Polda Bangka Belitung, baik itu dengan Satgas Trisakti maupun dengan Bareskrim Polri dan stakeholder terkait maupun seperti dari TNI Angkatan Laut. Kemudian Kapolda memerintahkan jajarannya terus untuk mengetatkan pengawasan untuk mengantisipasi penyelundupan di wilayah Bangka Belitung, terutama wilayah perairan ini yang kerap sekali menjadi sasaran empuk mereka untuk menyelundupkan timah ini, terutama sasaran mereka hingga saat ini adalah negara Malaysia. Kemudian Kapolda juga tak main-main menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum personelnya terlibat dalam kasus ilegal mining ataupun timah ilegal ini. Demikian hal juga disampaikan oleh Komandan Korem Brigjen TNI Nur Wahyudi, di mana pihaknya menegaskan bahwa akan menindak tegas akan jika ada personelnya yang terlibat, di mana memang sudah ada beberapa oknum personel TNI di Korem yang sudah disaksi tegas akibat daripada bermain dengan timah ilegal ini, rekan Haris. Demikian Kembali ke Haris di studio.
0: Baik, mendengar demikian laporan reporter senior kita Bung Debi Nirwandi di kesempatan sore hari ini. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Deloitte yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Namun untuk pendengar di manapun Anda berada, dapat kami sampaikan terlebih informasi yang akan kami hadirkan terkait dengan pemerintah Kabupaten Bangka meluncurkan full shifting layanan tatap muka peserta jaminan kesehatan nasional di Mall Pelayanan Publik pada Jumat 21 Agustus 2026. Peluncuran secara simbolis ditandai dengan gunting pita oleh Sekda Bangka Asep Setiawan yang didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka. Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan kehadiran layanan peserta JKN secara full shifting atau penuh waktu pada jam kerja ini merupakan langkah dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Melalui pelayanan ini diharapkan masyarakat tidak lagi menghadapi proses pelayanan yang panjang dan berpindah-pindah tempat. Berbagai kebutuhan administrasi dan informasi terkait JKN dapat diakses dengan lebih mudah di Mall Pelayanan Publik yang terintegrasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ah, you know, I'm just over here. Hi,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar, selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.
1: Lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan tanam serentak kali ini, kami memanfaatkan lahan siap tanam seluas 9,6 hektar.
2: Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen land

0: Mendengar selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.
1: Luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan
2: Lampung terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat sekaligus pemasok kebutuhan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan saat ini menyumbang sekitar 28% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Lampung. Selain itu, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah meyakini peningkatan hasil produksi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mirza juga menegaskan Lampung selama ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Lampung harus dijaga melalui tata kelola, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
3: Ketika produktivitas kita naik, makin banyak yang dimasukkan kita masih makan. Yang nggak ada padi, yang nggak ada jagung. Makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi. Makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi. Dan yang paling penting, makin murah. Karena produktivitas yang kita tinggi, maka harganya kita akan jadi lebih murah. Oh, kita sama aja pendapatannya naik. Ketika murah, konsumsi protein akan naik, konsumsi makanan akan naik, sama ekonomi akan stabil. Maka yang kita lakukan sekarang adalah pemerintah terutama, kita harus berkolaborasi, harus berkoordinasi, harus terintegrasi untuk sama-sama punya keinginan yang sama. Kita harus meningkatkan produktivitas.
2: Pemerintah Provinsi Lampung kini terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui perlindungan harga hasil panen serta peningkatan kualitas produksi pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan agar Provinsi Lampung tetap menjadi salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, Pemkab Kerinci benahi infrastruktur pertanian diharapkan mampu mendongkrak hasil panen. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa, hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura, hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis, hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura di Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Lias.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait modernisasi pertanian di wilayah Belanja Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rama, modernisasi pertanian dengan penggunaan alat dan teknologi modern. Seperti drone, mesin panen, sistem irigasi dan teknologi informasi. Menurut saya dapat membantu petani bekerja lebih cepat, menghemat tenaga serta meningkatkan hasil produksi. Secara keseluruhan, modernisasi pertanian saya nilai dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Saya juga menilai bahwa modernisasi pertanian merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selama penerapannya tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Namun diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan bantuan berupa alat pertanian, pelatihan, penyuluhan, dan kemudahan akses permodalan. Dengan dukungan tersebut, modernisasi pertanian dapat diterapkan secara merata dan memberikan manfaat bagi petani.
2: Modernisasi pertanian menurut saya dapat membantu menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan produktivitas, serta membuat pekerjaan pertanian menjadi lebih efisien. Namun, pemerintah diharapkan memberikan pelatihan, bantuan peralatan, akses pembiayaan, serta pendampingan agar teknologi pertanian dapat dimanfaatkan secara merata. Karena tidak semua petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Menurut saya, modernisasi juga bukan tentang hanya penggunaan mesin dan teknologi, tapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan petani serta menciptakan pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.
0: Mendengar dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk perhatian dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
1: Ini pertama itu anak-anak terlantar, lansia, dan disabilitas.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan bantuan tersebut menyasar tiga kelompok penerima, yakni anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas terlantar.
3: Penyerahan bantuan yang dilokuskan di kantor desa Lalang, Kecamatan Manggar ini diberikan kepada 7 penerima manfaat dan nantinya masing-masing setiap desa akan dilakukan secara bertahap untuk penyerahan bantuan tersebut.
2: Pun menyebutkan bahwa penataan penerima manfaat juga mempertimbangkan usulan dari pemerintah desa setempat.
1: Kan masih ada pertimbangan-pertimbangan faktor kemampuan fisik mereka untuk hadir kan. Sebetulnya kalau sudah kita lakukan itu, kita yang antar langsung dari door to door ke rumah. Cuman karena pertimbangan mungkin waktu tadi kan, waktu Pak Bupati, kesempatan-kesempatan untuk beliau hadir satu-satu, makanya apa yang masih bisa kita kumpulkan pada hari untuk memungkinkan untuk mereka apa dilokalisir dalam satu tempat untuk saat ini, untuk sekedar ada pengarahan juga dari Pak Bupati, makanya kita lakukan. Tapi itu bukan berarti semuanya seperti itu, enggak. Nanti bagi yang tidak mampu untuk misalnya mereka secara kemampuan secara kesehatan terbatas, kita yang antar itu ke rumah mereka atau mungkin ke tempat-tempat.
2: Roni pun berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat terus diberikan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI. Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Petugas Balai Penyuluhan Pertanian BPP Baradatu mengungkapkan faktor budaya dan kebiasaan konvensional masih menjadi kendala utama dalam mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern berkelanjutan. Di Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Lebih nyaman dengan yang konvensionalnya. Ya. Masalahnya aja kita yang penanaman dengan jarwo, jarogowo, itu masih banyak yang belum mau menetapkannya.
2: Upaya mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern dan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama berasal dari faktor budaya dan kebiasaan petani. Petugas Balai Penyuluh Pertanian BPP Baradatu, Kiki, kepada RRI mengatakan, petani cenderung nyaman dengan metode konvensional. Kondisi ini membuat adopsi teknologi dan metode modern berjalan lambat. Menurutnya, sebagian petani merasa praktik modern lebih rumit dibandingkan metode tradisional. Hal ini menjadi hambatan dalam memperkenalkan inovasi pertanian yang lebih efisien. Ia menjelaskan, penerapan sistem tanam jajar legowo masih belum banyak diminati petani. Petani menilai metode tersebut membutuhkan upaya lebih dibandingkan pola tanam biasa. Kiki menambahkan, tantangan lainnya adalah membangun kepercayaan petani terhadap manfaat metode modern. Penyuluh terus memberikan pemahaman melalui pelatihan dan pendampingan.
1: Ada budaya. Susah. Jadi mereka tuh merasa, enggak lah ribet. Kadang-kadang kalau yang modern tuh ya harus dengan alat tuh mereka enggak bisa punya. Mereka lebih nyaman dengan yang konvensionalnya. Masalahnya aja kita yang penanaman dengan jarwo, jarogowo, itu masih banyak yang belum mau menetapkannya. Karena mereka merasa itu kurang, ininya kebanyakan lah, apa gitu. Di perilakunya kurang, memang susah. Agak susah, mas. Mereka percayaan itu loh. Itu yang sering kita tanamkan. Jadi sering kita ajak pelatihan, gitu. Tunjukkan video-video, kita punya P4S, itu untuk pelatihan petani.
2: Lebih lanjut, BPP juga memanfaatkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S. Fasilitas ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Melalui pelatihan berkelanjutan, pihaknya berharap petani mulai terbuka terhadap inovasi pertanian modern. Langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan sektor pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Polda Sumatera Selatan menanamkan bawang putih seluas 881 hektar di Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan dengan potensi produksi mencapai 810 ton bawang putih. Laporan disampaikan reporter Lamsihar Silitoga, RRI Palembang.
1: Polda Sumatera Selatan memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di 5 wilayah Polres Jajaran. Kegiatan dipusatkan di Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, yang langsung dipimpin Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor bawang putih yang saat ini masih mencapai sekitar 90-95%. Di Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan menyiapkan lahan seluas 81 hektar dengan potensi produksi mencapai 810 ton bawang putih yang ditargetkan dipanen pada bulan November tahun 2026. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan penanaman dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik lahan dan paritas di masing-masing wilayah. Menurutnya program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.
2: Secara keseluruhan, total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan tanam serentak kali ini, kami memanfaatkan lahan siap tanam seluas 9,6 hektar dengan menggunakan bibit sebanyak 7,7 ton dari total bibit 44,7 ton dengan jenis varietas bibit Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih, serta melibatkan 113 petani yang berasal dari 14 kelompok tani. Pada kegiatan penanaman bawang putih ini, Polda Sumatera Selatan menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insya Allah akan dipanen pada bulan November. Kami juga berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program prioritas nasional yang selaras dengan visi Indonesia Emas tahun 2045.
1: Menurut Kapolda, penanaman bawang putih tersebut melibatkan 5 polres, yakni Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu Selatan, dan 4 Lawang, serta menggandeng petani kelompok tani secara nasional. Penanaman serentak dilaksanakan di 14 polda dan 59 polres dengan luas lahan lebih dari 279 hektar dan potensi produksi sekitar 2.795 ton. Polda Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah, Dinas Pertanian, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan berkomitmen mengawal program mulai dari penanaman hingga panen. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani sekaligus secara bertahap mengurangi ketergantungan impor menuju terwujudnya swasembada bawang putih nasional. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, General Manager Bandara Sultan Taha Jambi menyebutkan kabut asap di Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Berikut laporan Tatik Wijaya selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Marbun mengatakan, kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, Bandara Sultan Taha telah dilengkapi dengan instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang tertentu. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha Jambi saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Ya. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Ya. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
1: Meski demikian, pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. Sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga tidak sampai mempengaruhi aktivitas penerbangan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kajari Kaur kunjungi Polres Kaur perkuat sinergi jaga kondusivitas. Tendius Afriawan Bintuhan melaporkan.
1: Kabupaten Kaur yang baru, Ipan Hebron Siahaan melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Kaur. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno bersama jajaran pejabat utama di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta sinergitas antara aparat penegak hukum guna mendukung kelancaran proses penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antar Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Kaur. Slamet menjelaskan bahwa sinergi lintas lembaga ditujukan untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum yang terbaik kepada masyarakat. Slamet menambahkan, Kajari Kaur Ipan Hebron menekankan pentingnya membangun kemitraan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum demi mengawal tata kelola hukum yang efektif di daerah.
2: Kunjungan ini merupakan momentum untuk mempererat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Kabupaten Kaur.
1: Slamet menambahkan, kedua lembaga menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi dalam merespon berbagai dinamika hukum maupun persoalan sosial di tengah warga. Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kerjasama yang makin erat dipastikan terus terjaga demi memberikan rasa aman sekaligus mendukung iklim pembangunan daerah yang aman dan tertib. Dari Saperawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara Puspa Sekar Arum bersama Ketua BRMP Bengkulu, Sanora, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, Aryan Sosial, terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsi modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut selengkapnya untuk Anda.
1: Pendengar, berikut dapat kami hadirkan wawancara bersama Ketua BRMP Bengkulu Sanora, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Aryan Sosial terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsinya pada modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut wawancaranya.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu. Tujuannya kegiatan ini untuk mendapatkan saran dan masukan dari pengguna stakeholder terhadap penyusunan standar pelayanan publik BRMP Bengkulu. Kenapa pada tahun ini harus melaksanakan forum konsultasi publik? Karena sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 12 tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian ini yang dulunya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian meningkat eselonnya menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Ada perubahan tugas dan fungsi, jadi tidak hanya perubahan nomenklatur, tetapi ada perubahan tugas dan fungsi sehingga pelayanannya pun, pelayanan publiknya juga ada perubahan sedikit.
1: Oke. Mungkin harapannya dari kegiatan kita hari ini dengan mitra-mitra yang juga hadir hari ini.
2: Iya, kami mengundang stakeholder, mitra, dan pengguna pelayanan BRMP Bengkulu tadi untuk merangkum saran dan masukan, memperoleh pendapat, dan dari Ombudsman juga, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, kami juga mohon saran dan masukan untuk penyusunan SPP, Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu.
1: Pak Mus, mungkin terakhir Pak Mus, ini harapannya aja terkait dengan kegiatan hari ini.
3: Siap. Terima kasih Mbak. Kami dari Ombudsman menyambut baik kegiatan yang disanakan oleh BRPMP Bengkulu ini, di mana dari sisi Ombudsman sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa salah satu tahapan awal dalam penentuan pelayanan itu adalah penetapan standar layanan. Jadi FKP ini merupakan titik awal dalam menentukan pelayanan. Jadi kami sangat terima kasih pada BRMP telah melibatkan Ombudsman dalam penetapan standar pelayanan ini.
1: Nah, mungkin terkait dengan ini kan modernisasi pertanian, mungkin bagaimana dari kegiatan hari ini untuk penerapan kita di daerah sendiri?
4: Ya, oke. Jadi hari ini kita mengikuti acara yaitu Forum Komunikasi Standar Pelayanan Publik. Jadi kegiatan ini kami mengapresiasi, soalnya kami salah satu stakeholder atau mitra kerja dari BRMP, itu langsung di objek kerja mereka. Jadi kami mengapresiasi ini supaya informasi-informasi dari bawah sampai ke lini pengambil kebijakan itu tidak ada yang berjeda. Dan semuanya berjalan lancar, semuanya bisa terayomi dan bisa mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Pada intinya kami mengapresiasi dan mendukung semua program ini.
1: Penerapan kita di daerah, Pak?
4: Nah, kalau di daerah kita kan terkadang banyak program-program yang dari pemerintah pusat ke daerah itu informasi ini belum begitu tersambung. Jadi dengan ada pelayanan seperti ini, pemberdayaan seluruh lapisan SDM kita itu mudah-mudahan berjalan dengan baik dan program itu bisa diterima langsung oleh penerima yang memang benar berhak. Gitu.
1: Untuk hari ini apa? Program nasional ataupun penerapan program pertanian yang sudah kita garap di daerah.
4: Kalau sekarang ini banyak sebenarnya. Ada peningkatan infrastruktur irigasi, ada juga sekarang pengembangan apa ya? PMAAS, sudah itu peningkatan SDM Punyulu. Semuanya itu untuk meningkatkan dan mempertahankan swasembada pangan. Nah, komponen-komponen itu kita terus bersinergi dengan BRNP dan terus memperkuat SDM Punyulu. Pada intinya petani kita ini selalu kita layani dengan kesediaan airnya, bibitnya, pupuknya, sehingga nanti kita bisa mempertahankan suasembada pangan. Intinya seperti itu.
1: Demikian wawancara kami bersama dengan Ketua BRMP Bengkulu, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma terkait modernisasi pertanian di daerah. Puspa Sekar Aru, Barada Bengkulu melaporkan.

Mendengar informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saya Agnes Ramadhani dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Selepas tadi kita dengarkan Warta Belajar Sumba di sore hari ini. Kali ini pendengar, kami sampaikan informasi selanjutnya, di mana kabut asap parah di Kalimantan menjadi pengingat warga Bangka Belitung diminta waspada karhutla seiring musim kemarau yang mulai kering. Dalam siaran Ngupi Pagi dari Pro 4 Sungai Liat, pendengar Mardiana mengingatkan agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Di mana pendengar, dia mengajak harus belajar dari kejadian di Kalimantan yang saat ini pencemaran udara asap di mana-mana, dan waspada juga puntung rokok jangan dibuang sembarangan dan tidak membakar sampah lalu ditinggal. Pendengar lainnya, Ibrahim, juga menyoroti kesiapan pemerintah. Dia meminta Pemprov dan Pem

hari ini pendengar, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Kita lanjutkan dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan kembali informasi lainnya di Bangka Belitung sore kali ini, pendengar. Terkait dengan seribu, di mana pemerintah Provinsi Bangka Belitung ini menyambut rencana pemerintah pusat mengalihkan status guru P3K menjadi PNS pada 2027. Kebijakan ini dinilai meringankan beban fiskal daerah. Saat ini Pemprov Babel menanggung 1.234 guru paruh penuh waktu dan 865 guru P3K paruh waktu. Total 2.099 tenaga pendidik yang pembiayaannya selama ini jadi tanggungan APBD. Dan menurut PLT Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung Yudi Suhasri, berita benar-benar bagus ya, karena berita ini benar-benar baik. Ada kepastian teman-teman guru mengabdi ke negara secara penuh menjadi PNS. Yudi juga menyebut proses administrasi tidak sulit karena data guru sudah tercatat di sistem BKN. Tinggal mengubah posisinya, sekarang tinggal menunggu juknis dari Kemendikbud dan Menpan RB. Senada Menteri Pan RB Rini Widiantini menyampaikan P3K guru paruh waktu akan diangkat jadi penuh waktu di 2027. Kemudian P3K guru juga diberi kesempatan ikut seleksi PNS awal 2027. Hal ini direncanakan agar P3K guru paruh waktu, maksud kami, dapat diangkat menjadi penuh waktu pada 2027. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan guru nasional 526.689 formasi. Demikian informasinya yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kenal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan kembali lagu pilihan selanjutnya untuk Anda, kali ini dari miliknya Hanindia dan Ahmad Dhani.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, maaf.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Ya udahlah, gue naikin, gue naikin.
1: Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali dengan menghadirkan informasi lainnya sebelum kami hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu religi Islami pilihan sebelum nanti kita hadirkan dengan pengajian Hafidz Al-Quran ya di ruang dengar Anda. Informasi lain yang dapat kami sampaikan ini terkait dengan pernak-pernik ketika Agustusan ya, keramaian karnaval HUT ke-81 RI bikin dagangan laris ya. Pedagang es kelapa Emma mengaku omsetnya tembus 1 juta rupiah selama acara berlangsung pada Kamis 20 Agustus 2006 kemarin. Di mana dia mengatakan banyak yang membeli es kelapa karena cuaca panas dan mereka menonton karnaval. Hal sama juga dirasakan Wati, pedagang es teh di sekitar jalur karnaval. Menurutnya warga yang kepanasan langsung cari minuman dingin. Bagi pedagang kecil, karnaval bukan cuma hiburan tapi juga jadi rezeki tambahan dari ramainya pengunjung. Nah pendengar, selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu religi Islami pilihan, hingga nanti juga kita akan dengarkan pengajian Hafidz Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Pro 1

Pendengar yang budiman, kalau setiap cerita hidup kita selalu indah, hati ini tidak pernah kenal dekat dengan sabar dan ikhlas. Kalau setiap yang kita inginkan maunya dikabulkan, kita tidak pernah tahu indahnya mendekati Allah bersama jutaan doa dan harapan. Kalau setiap harapan kita selalu berjalan sesuai rencana, kita tidak pernah belajar bahwa kecewa itu

ayat 1 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan yang memberi petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Hadis riwayat Ahmad menyebutkan, lazimkan dirimu untuk sholat malam, karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu. Mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit,

Anda berada. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Suci Al-Quran membacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai dengan selesai. Ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Balik lagi masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Tentunya di kesempatan sore hari ini, selanjutnya nanti saat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan tadi untuk pendengar, kita nikmati terlebih dahulu dengan beberapa lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda bersantap sore di hari ini. Nah pendengar, kali ini kita hadirkan satu buah lagu pilihan yang sudah saya siapkan dari Bryan Adams.

Pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Teguh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasan bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/TUT/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya, Mas ya?
11: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit, gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Yang mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 19.33 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda dengan Mimbar Buddha untuk edisi malam hari ini. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

selaku guru pendidikan agama Buddha. Pada hari ini, dengan tema makna kemerdekaan dalam agama Buddha. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Soti Hontu. Sahabat Dharma dan para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena atas berkat, rahmat, dan perlindungannya, kita dapat kembali saling menyapa melalui siaran mimbar agama Buddha, RRI, dalam keadaan sehat, tentram, dan penuh kedamaian. Pada momen peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini, seluruh pelosok negeri bergemuruh merayakan kebebasan dari belenggu penjajahan fisik. Kita bersama mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, di tengah semaraknya perayaan ini, marilah kita sejenak mengheningkan cipta dan merenungkan kembali apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan yang sesungguhnya dalam pandangan spiritual agama Buddha. Sahabat Dhamma dan para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, secara nasional, kemerdekaan adalah terbebasnya satu bangsa dari dominasi kekuasaan asing, keterkekungan politik, serta diperolehnya hak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, inilah kemerdekaan lahiriah atau kemerdekaan fisik. Namun, Sang Buddha mengingatkan kita bahwa kebebasan fisik saja tidak serta-merta membuat seorang manusia hidup dalam kebebasan sejati. Seseorang bisa saja hidup di negara merdeka, memiliki kebebasan bergerak, berpendapat, beraktivitas, namun batinnya masih terbelenggu. Ia masih terjajah oleh rasa cemas, rasa iri hati, dendam, dan keserakahan. Oleh karena itu, dalam ajaran agama Buddha sendiri, kemerdekaan tertinggi yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia adalah kemerdekaan batin atau spiritual freedom. Apakah itu?

yang senantiasa mengurung manusia dalam penderitaan. Yang pertama, loba, keserakahan dan keinginan tanpa batas. Kemerdekaan pertama adalah saat batin kita terbebas dari jerat keserakahan. Sang Buddha bersabda bahwa nafsu keinginan seperti meminum air laut untuk memuaskan rasa haus. Semakin diminum, justru semakin haus rasa yang akan ditimbulkan. Jadi, seseorang yang batinnya dikuasai oleh keserakahan tidak akan pernah merasa cukup. Ia akan terus menjadi budak dari keinginannya sendiri, mengejar materi, status, dan kekuasaan tanpa kenal, lelah hingga mengabaikan etika dan moralitas. Kemudian kemerdekaan yang kedua tentang dosa, yaitu kebencian, amarah, dan dendam. Kebencian dan amarah adalah penjajah batin yang sangat merusak. Saat kita menyimpan kebencian atau dendam kepada orang lain, ibaratnya kita menggenggam bara api yang panas dengan niat melemparkannya kepada orang lain. Namun, sebelum bara itu mengenai orang lain, justru tangan kitalah yang terlebih dahulu terbakar. Di sini lantas kunci utama untuk meredahkan batin kita dari jerat amarah dan kebencian, yaitu dengan cara mengembangkan metta atau cinta kasih dan kasih sayang atau karuna. Kemudian kemerdekaan yang ketiga, moha, kegelapan batin atau kebodohan batin. Moha di dalam agama Buddha adalah ketidakmampuan untuk melihat realitas kehidupan sebagaimana adanya. Akibat moha, manusia seringkali terjebak dalam pandangan salah, merasa diri paling benar, dan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Dengan mengikis moha, melalui pengembangan panya atau kebijaksanaan, dan kesadaran yang penuh, seseorang baru dapat mencapai kemerdekaan batin yang jernih dan tenang. Sahabat Dhamma yang berbahagia dan para pendengar RRI dimanapun berada, meneladani semangat kemerdekaan melalui peta jalan Dhamma. Bagaimanakah cara kita memerdekakan batin kita sendiri? Sang Buddha sendiri telah memberikan petunjuk jalan yang jelas, yaitu melalui jalan mulia berunsur delapan atau yang dirangkum dalam tiga pilar utama. Yang pertama, sila atau kemurnian moral. Ini merupakan pondasi utama kemerdekaan batin. Dengan menjaga ucapan dan perbuatan. Agar apa? Agar tidak merugikan makhluk lain dan kita bisa terbebas dari rasa penyesalan, ketakutan, dan rasa bersalah. Nah, sila ini memberikan kedamaian dasar bagi batin kita sendiri. Kemudian, pilar yang kedua itu adalah samadhi atau pengembangan batin atau ketenangan. Melalui latihan meditasi, kita belajar mengamati pikiran kita sendiri. Kita belajar menjadi master atau tuan atas pikiran kita sendiri, bukan menjadi tawaran dari emosi yang naik turun. Kemudian pilar yang ketiga, yaitu panya atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan sendiri memberikan kita pemahaman mendalam tentang anicca atau ketidakkekalan, tentang duka atau penderitaan, dan tentang anatta atau tanpa inti yang kekal. Nah, pemahaman ini melepaskan kita dari kemelekatan yang menjadi akar dari segala penderitaan yang selama ini kita rasakan. Sahabat Dhamma yang berbahagia, puncak dari kemerdekaan dalam ajaran Buddha itu sendiri adalah bagaimana tercapainya Nibbana, yaitu kebebasan mutlak dari lingkaran pemutaran samsara, kelahiran kembali, dan kematian yang berulang. Kontribusi umat Buddha untuk kemerdekaan Indonesia, para pendengar RRI yang berbahagia,

Ya, dan sahabat Dhamma dimanapun berada, kemerdekaan batin tidaklah membuat kita menjadi acuh tak acuh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru sebaliknya, seseorang yang memiliki batin yang merdeka dari kebencian dan keserakahan akan menjadi warga negara yang paling kontributif bagi negerinya sendiri. Sebagai warga negara Indonesia, sekaligus penganut Buddha Dharma, mari kita merefleksikan peran kita dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, kita bisa merawat keberagaman dan persatuan. Di sini, bangsa Indonesia menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita satu prinsip yang sejalan dengan semangat metta atau cinta kasih yang tanpa membeda-bedakan, baik itu dari suku, agama, dan ras. Mari kita gunakan batin yang merdeka untuk memadamkan api kebencian, intoleransi, dan narasi pemecah belah di masyarakat. Kemudian, kita juga bisa menjaga integritas dan kejujuran. Artinya, bebas dari keserakahan berarti kita berkomitmen untuk menolak segala bentuk korupsi, kecurangan, dan tindakan melanggar hukum yang merugikan rakyat banyak. Selanjutnya, mengembangkan sikap peduli atau karuna. Mengisi kemerdekaan dengan bergotong royong, membantu sesama yang membutuhkan, serta aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai rumah kita bersama. Sahabat Dhamma dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita jadikan momentum peringatan kemerdekaan Indonesia ini sebagai ajakan untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Mari kita berjuang bersama. Tidak hanya menjaga kemerdekaan fisik, tanah air kita ini dari segala ancaman, tetapi kita juga terus berlatih memerdekakan batin kita sendiri dari penjajahan kesakrahan, kebencian, dan kebodohan batin. Hanya dengan batin yang merdeka, batin yang damai, dan batin yang penuh kasih sayang, kita dapat memancarkan energi positif kita kepada lingkungan sekitar, menciptakan keharmonisan sosial, dan membawa kemajuan yang sejati bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada dan sahabat Dhamma, semoga Sang Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha senantiasa memberkahi dan melindungi negara tercinta kita, Indonesia. Semoga seluruh rakyat Indonesia dapat hidup dalam kedamaian, kemakmuran, dan keharmonisan. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga dengan harapan kita semua, kita dapat mewujudkan negara Indonesia yang lebih maju dengan para rakyat yang juga merdeka baik lahir maupun batinnya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk

0: Baik, pendengar, demikian telah kita dengarkan Mimbar Buddha di edisi malam hari ini. Dan terakhir untuk pendengar, pukul 19.47 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini juga saya Abdul Rahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari jam 15 waktu Indonesia Barat tadi. Dan selepas ini, Anda akan ditemani rekan kami Nur Aisyah hingga usai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Fatma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi Lek, biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Aha, mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau nggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya, aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya, putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi hutang-hutangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua ku sita.
0: Itu serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah aku ya, Mang. Turun anak, turun. Turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo, nak. Aku ya, Mang. Jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Amang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja, loh.
1: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
4: Nah, makanya tadi ku bilang, Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
4: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
0: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Resensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia mendengarkan kami, baik melalui RRI Digital ataupun juga melalui RRI Terrestrial di 96,4 pendengar. Malam hari ini pendengar tentunya juga ragam informasi masih kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Ya, pendengar, tentunya juga kali ini informasinya kami hadirkan untuk Anda yang masih kami kutip dari rri.co.id. 90,1 miliar kerugian negara diselamatkan dari penyelundupan timah, pendengar. Polda Bangka Belitung menggagalkan penyelundupan 90,151 ton pasir timah ilegal di wilayah Belitung sepanjang Agustus 2026. Potensi kerugian negara dinilai mencapai 90,1 miliar. Saya juga pendengar, Kapolda Bangka Belitung Irjen Paul Victor mengatakan timah itu rencananya akan diselundupkan ke Malaysia. Ada 4 kasus yang dibongkar di Belitung dan Belitung Timur. Tersangka dijerat Undang-Undang Minerba dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar. Dasatlab Tricakti Majen TNI Bosco menegaskan timah harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Kalau kita awasi bersama, timah ini bisa jadi sumber daya andalan Bangka Belitung, pendengar. Baik pendengar, itu dia informasinya dan nanti juga kita akan hadirkan ragam informasi kembali untuk Anda di malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di malam hari ini. Untuk pendengar, mungkin yang malam hari ini sedang beristirahat karena sedang sakit, cepat sembuh ya. Terus juga yang mau liburan, lumayan nih 2 hari di besok, happy weekend ya. Rencanakan waktu liburan Anda dengan waktu terbaik.

Di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengelatan. Kembali lagi informasi kami hadirkan, masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, mendengar

Ini juga informasinya, juga informasi internasional, pendengar, di mana Palestina ini desak perusahaan tolak tender proyek permukiman E1 Israel. Pendengar, Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak perusahaan dan intensitas ekonomi untuk tidak mengikuti tender proyek permukiman E1 Israel di Yerusalem Timur. Palestina juga menilai keterlibatan dalam proyek tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan hukum internasional. Kementerian juga menyuruhkan masyarakat internasional mengambil langkah konkret untuk menghentikan proyek E1 karena di mana juga menurut Palestina negara-negara memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk tidak membantu mempertahankan situasi ilegal akibat kebijakan pendudukan. Kali ini juga pendengar Palestina memperingatkan bahwa proyek E1 bisa dan semakin mengancam prospek solusi dua negara. Proyek tersebut juga dinilai bisa membelah wilayah tepi barat yang diduduki dan merusak kesinambungan geografis wilayah Palestina, pendengar.

Esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle dari RRI untuk Indonesia. Di tengah aktivitas yang padat, pernahkah kita merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tetapi karena pikiran yang tak kunjung tenang. Kita memikirkan banyak hal, menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, hingga tanpa sadar, kita kehilangan momen yang sedang kita jalani saat ini. Dalam bukunya The Power of Now, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, sang penulis Eckhart Tolle mengajak kita memahami cara menemukan ketenangan di tengah hiruk pikiran tersebut. Eckhart Tolle mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari situasi yang terjadi, melainkan dari pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kita sering terjebak dalam kenangan masa lalu, penyesalan, luka, atau kegagalan. Di sisi lain, kita juga sibuk membayangkan masa depan. Ketakutan akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi penuh, dan hidup terasa berat. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini atau sekarang. Ketika kita mulai hadir sepenuhnya di momen ini, perlahan kita akan merasakan ketenangan. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu ataupun kecemasan akan masa depan. Menurut sang penulis, kunci dari semua ini adalah kesadaran. Menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tanpa harus langsung bereaksi. Saat emosi datang, marah, cemas, atau sedih, kita belajar untuk mengamatinya, bukan dikuasai olehnya. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam ego, keinginan untuk diakui, dihargai, atau selalu benar, justru membuat hidup semakin berat. Kita menjadi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Padahal, ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Buku ini mengajarkan kita untuk belajar menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan penerimaan, hati menjadi lebih lapang dan kita bisa melangkah lebih bijak. Seringkali pula kita menyimpan luka-luka lama yang terus muncul dalam bentuk emosi negatif. Jika tidak disadari, hal ini akan terus mengganggu kehidupan kita. Namun saat kita sadar dan hadir di saat ini, perlahan luka itu bisa mereda. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya kita akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal di luar diri. Bukan harta, bukan jabatan, atau pujian manusia. Melainkan dari kedamaian batin, saat pikiran menjadi tenang dan kita benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk berhenti dari hiruk pikiran. Merasakan momen yang ada saat ini. Karena hidup bukan tentang kemarin dan bukan pula tentang esok hari. Hidup adalah tentang sekarang. Demikianlah esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Dengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Reri Pro 1.5 ya. Dan senang sekali tentunya juga di malam hari ini saya menemani Anda dalam ruang rindu dan berbagi lagu-lagu kesayangan Anda, baik Indonesia ataupun mancanegara di malam hari ini ya. Tahun 90-an, 80-an boleh ya, hingga pukul 11 kurang pendengar. Gimana harinya? Semoga masih diberikan kemudahan, kelancaran dalam pekerjaan, keberkahannya juga. Dan malam hari ini sedang istirahat ya, sambil dengarkan radio. Terima kasih banyak. Udah makan? Alhamdulillah. Kalau belum makan sambil kerja, sempet-sempetin makan ya, dibanding nanti pas lagi malam-malam enak banget istirahat tiba-tiba kerbak kerbuk. Pernah gak sih Anda mengalami hal seperti itu ya? Kalaupun pernah gitu ya, akhirnya Anda memilih makan apa ya. Baik, kali ini kita ke kalian telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
1: Bung Alek,
0: pernah gak sih lagi tidur ya? Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk kayak kelaparan gitu. Pernah gak ngalamin kayak gitu?
1: Gak pernah? Nah, saya udah tidur aja tuh.
0: Tapi kayak misalnya tiba-tiba karena misalnya lupa makan nih, kerbak-kerbuk perutnya.
1: Gak pernah
0: sama sekali ya?
1: Saya gak pernah lagi.
0: Berarti aman lah ya, tengah malam gak pernah nyari makanan ya?
1: Gak pernah, sekarang udah malam.
0: Oke deh kalau alhamdulillah baik. Mau lagunya apa nih?
1: Jangan ditanya kemana aku pergi ya, Manor ya.
0: Ngapa?
1: Jangan ditanya kemana aku pergi lagi, Mbak ya.
0: Alah, ngapa? Aku udah nanya ada. Kenapa? Sebentar. Aku nulis dulu kenapa?
1: Tadi kan ditanya aku kemana aku pergi.
0: Kemana aku pergi, sebentar. Kemana aku pergi, beda ya. Beda lagi ya, kemana, beda lagi itu ya. Itu nama palsu. Dari Bruri Marantika ya?
1: Dari Bruri.
0: Oke, siap deh, salam sapanya silahkan.
1: Pertama kali gue di Bokori ya.
0: Bisa
1: selalu Bude Sumi. Kang Irwan.
0: Iya.
1: Bandung, Bung Yanti.
0: Oke.
1: Hamid, Endera, Bude Sumi. Bung Niko. Bung Yanti di Belitung, Mariadi Belitung, Riyadi Watono. Zulfaizar. Oke,
0: Mbak Norna,
1: selamat tugas ya,
0: Mbak
1: Nor ya.
0: Yung, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ke WhatsApp dulu nih, ada Bung Yota. Selamat malam, Bung Yota.
2: Selamat malam, Mbak Ida.
0: Maaf menunggu dulu ya, sabar ya. Oke deh, Bung Yota, pernah gak sih kayak ngerasa kelaparan tengah malam, terus ujung-ujungnya harus nyari makan? Pernah mengalami hal itu gak?
2: Biasa kalau kita tuh tidur tuh kurang, akhirnya terbangun memang lapar pasti sulit terbangun kan.
0: Biasanya apa nih yang dicari nih, akhir hasilnya makan apa tuh?
2: kalau misalnya di rumah tuh ada terigu gendum, kadang-kadang buat sendiri kan.
0: Waduh, oke.
2: Di keeping lah kan.
0: Bikin keeping lah ya. Oke, kalau nggak ada, kalau pas lagi nggak ada, jadi akhirnya apa nih milihnya? Lagi kelaparan kayak gitu.
2: Kalau nggak ada, kalau nggak ada sama sekali mudah urusan kalau.
0: Apa tuh?
2: Misalnya agak ada nasi kan, dengan gula aja campur air.
0: Oh gitu, wow, ini salah satu alternatifnya ya. Kalau emang nggak ada bahan bakunya gitu ya, oke.
2: Kalau ada sama sekali, jadilah kan.
0: Jadilah ya, buat nahan perut ya kan.
2: Nunggu pagi.
0: Oke deh, mau lagunya apa nih?
2: Kalau bisa dari yang judul itu, Mbak Ica, apa To Love Somebody, yang versi reggae.
0: To Love Somebody, bukan Michael Bolton ya? Bukan ya?
2: Bukan, siapa tuh? Aduh, Bidi apa Bidi nama?
0: Sebentar, coba saya cari. Bukannya Michael Bolton, di sini adanya Bigis ya?
2: Bigis
0: tuh loh somebody. Oke, salam sapanya silakan.
2: Salam buat Pak Ramadan, Pak Irwan Air Kantung, Julia, Embera, Bude Sumi, Juan Arif, Panji, Bang Rambe Kelana, Bang Zulpaizar, Zulpaizar di tilanya dia biasanya. Pak Azadin, Pak Kori, Pak Kori, Pak Alek. Dengan Bu Kori.
0: Ya. Untung aja enggak ketukernya namanya ya. Oke, terus.
2: Pak Leman, Pak Armat Irwan. Apa nih Bang Jais? Tok Odo. Untuk semua-semua lah. Kawan-kawan satu frekuensi ini, selamat malam, selamat istirahat.
0: Iya ya.
2: Buat Mbak Ica, terima kasih. Sampai
0: jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Bung Yota, kita lanjut lagi nih ke line teleponnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Aduh, Bude Sumi sehat.
3: Alhamdulillah, diriku sehat sayangku.
0: Alhamdulillah.
3: Bagaimana dengan dirimu?
0: Alhamdulillah, Bude.
3: Sami-sami.
0: Bude mau tanya nih, Bude pernah nggak waktu dulu, Bude misalnya lagi kerja, lagi sibuk-sibuk, atau mungkin sekarang, tiba-tiba pas lagi mama udah tidur, terus tiba-tiba kelaparan gitu malam-malam, pernah nggak, Bude?
3: Enggak pernah sih aku.
0: Ah, enggak pernah ya, sama sekali. Berarti ya, tidurnya sama makannya kayaknya tepat waktu ya?
3: Iya.
0: Tepat
3: waktu, jadi malam enggak bangun-bangun.
0: Oh gitu. Jarang bangun malam berarti ya?
3: Jarang.
0: Oke deh. Mau lagunya apa nih, Bude Sumi?
3: Aku mau lagunya dari Laura Draco ya.
0: Kalem-kalem.
3: Ingin kembali ke sarang.
0: Sebentar aku cariin dulu sebentar Budi, takut nanti tak tertemu judulnya. Sebentar, saya ketikin ya. Dulu. Apa judulnya?
3: Burung Ingin Kembali.
0: Burung Ingin Kembali ke Sarang, bukan?
3: Iya, betul.
0: Oh, itu ya benar ya. Oke, salam sapanya silakan.
3: Salam-salamnya buat Bang Alek dan Ibu Kori, semoga sehat selalu. Buat Bang Yokta tadi ya, semoga cepat sehat ya Bang Yokta.
0: Pengen yang Bude, sorry dipotong. Pengen yang dari Laura Daco ya?
3: Iya.
0: Oke, aku cariin. Nah, terus lanjut lagi sambil saya cariin.
3: Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, buat Bang Ramadhan di Papua ya, Bang Jaiz di Riau, buat Jufaizal di Sengir, buat ya Suami di Puput, Bang Jente di Belitung ya, buat Ria juga di Belitung, buat Bang Topan kita juga di Belitung ya. Buat siapa lagi? Buat
0: Julia,
3: Putra Sambas ya, Mbak Ambera, Niko, Nur Hadi, Mbak Atok Bertin, Mbak Triono ya, buat Atok Dahlan ya di Bangka Barat juga, Bang Yokam juga ya, ada Pak Azadin ya, buat Bunda Rindu di Ampuy, Bang Panji di Pasger ya, Yuklin ya, Bang Reza, Bang John Arif. Siapa lagi nih? Pak Irwan di Air Kantung ya. Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Mbak Bang Romlan di Muntabak ya. Mbak semua lah, maaf kalau lupa. Dari A sampai Z bungkus abis. Spesialnya buat Kang Irwan di Bandung Timur ya. Semoga beliau sehat selalu, bahagia selalu.
0: Ayo kan
3: gabung. Oke, dia ada lagunya Mbak Nur?
0: Udah ada, aman.
3: Oke lah, Bapak Nurnya selamat bertugas, selamat cuap-cuap.
0: Iya,
3: selalu sama-sama. Jaga kesehatanmu ya sayangku.
0: Amin ibuku.
3: Semoga pulangnya nanti selamat sampai rumah ya.
0: Amin.
3: Lindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Bahagia bersama suami dan anak-anak, oke?
0: Okay? Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak atas waktu dan lagunya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, doa yang sama juga deh buat Bude Sumiku. Ya, doa yang baik-baik ya, biar kita mendapatkan hal yang baik-baik lagi. Oke, belakang Ibu Desa Umi di sini sudah ada yayangnya. Assalamualaikum Pak Ahmad Irwan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Aisyah, ya.
4: Ah, bentar ya. Oh. Karena saya gemetar ke mental kalau sudah ngobrol sama Mbak Nur Aisyah ya. Jadi benar.
0: Saking
4: gitu. Terpesonanya saya di kemental
0: gitu. Aduh,
4: harus persiapan dulu.
0: Sok atau Pak Haji minum air zam-zamnya dulu atau.
4: Jadi kalau sudah ngobrol walaupun lewat udara kementah, apalagi kalau berhadapan kan, wah saya kayaknya nggak bakal bisa ngomong.
0: Nah, kejawak, aduh ya. Oke deh, Pak Ahmad Irman, langsung aja nih pertanyaannya. Pernah mengalami kelaparan ketika lagi tidur, misalnya tiba-tiba lapar gitu tengah malam?
4: Sering.
0: Sering. Ya, alhasil sering. Alternatifnya makan apa tuh pas tengah malam kayak begitu?
4: Ya soalnya begini, saya selalu siap makanan, takut pas tengah malam pas bangun, pas lagi bangun lapar. Pokoknya persiapan aja, nasi tidak pernah nggak ada itu kan, apapun apapun juga, sama kayak cemilan-cemilan yang sekiranya bisa apa itu bisa mengatasi lapar itu aja.
0: Iyalah ya, cemilan 10, 11 ya, pokoknya selalu ya, nyiapin gitu ya.
4: Karena habis itu kopi, rokok tetap selalu ada tersedia. Nah udah itu kan habis makan kok nggak, kok biasa merokok, ngerokok rasanya gimana? Aduh, itu ibarat habis kita bekerja misalkan berkeringat tak nggak mandi itu kan nggak enak, seperti habis makan nggak ngerokok nggak enak, itu aja. Gitu.
0: Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih Pak Ahmad Irwan?
4: Lagunya Melati dari Jayagiri.
0: Kalem, aku cari dulu Melati dari Jayagiri. Silakan salam sapanya dulu sambil aku cariin.
4: Ya, barusan salamnya buat Bude Sumi ya. Terima kasih atas salam spesialnya, ya kan. Kemudian Bang Alex sudah masuk ya. Oh, kalau saya ingat nama Bang Alex, nama teh suka ingat dulu pada pemain bola nasional kita itu, favorit saya dah namanya Alexander Sonunu, itu kan pemain nasional dulu favorit saya. Kemudian ada juga buat Bang Yota yang barusan sudah masuk ya, para Meklana, ada Bang Irwan, ada Bang Jais, ada juga Embera atau Bel Team atau semuanya lah, Bang Jo Faijar, ada juga Pak Jadin, Bang Ramlan, Bang Jante, Pak Leman, ada juga Pak Ramadan, kemudian Putra Sambas, ada juga Putra Banten tuh ya, Ibu Yulia, Ibu Kori, Pak Ria, dan sebagai Bu Warindu. Kalau nggak semuanya aja dulu ya untuk sementara ini, Mbak Nur. Ada pantun dulu dua aja ya.
0: Apa sob?
4: Tanjung Katung airnya ungu.
0: Cakep.
4: Pohon pinang di batang hari. Katung-katung aku menunggu di pangkal pinang sampai sehari.
0: Lanjut.
4: Itu lagi.
0: Kan katanya dua, cina.
4: Ya iya dua, nah, ya bukan. So. Jakarta jalannya aman, kan?
0: Cakep.
4: Kita ketawa dulu.
0: Nah orang belum ada yang lucu.
4: Iya, iya, Jakarta jalannya aman, kan? Naik roda dari Belawan, kan? Wanita yang kuat iman takkan tergoda gombalnya Irwan.
0: Betul sekali saudara-saudara.
4: Ya benar, harus kuat iman. Makanya kalau tergoda berarti imannya lemah, kan?
0: Aduh.
4: Tapi Kak Banur bukan menggombal tapi asli, kalau ngomong sama Banur suka ke mental, apalagi kalau ngobrol berhadap-hadapan, wah kayaknya lututnya gemetar kayaknya kan gitu, jantung wah nggak bakalan kuat.
0: Bude Sumi, tolong Bude Sumi, tolong. Bude ditolong, Pak Ahmad Irwan datu tolong lagi lah kayak, wah kurang ubat kayak. Oke, dan lanjut satu penelpon kembali ya sebelum kita ke lagunya. Ini sudah ada 4 yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo juga, malam juga Mbak Nur.
0: Sama siapa ini?
5: Biasa, orang berkata-kata Pak Azadi.
0: Aduh, Ato sehat?
5: Oh, belum Ato ini.
0: Oh belum Ato, oh maaf atuh. Iya, siap.
5: Enggak masalah lah.
0: Enggak masalah ya. Oke deh. Apa?
5: Enggak apalah, salah sebut.
0: Oh ya biar keren atuh ya, jangan Ato atau uncle atuh ya. Oke lah, Uncle Rich atuh ya. Oke, Pak Azadin, pernah kelaparan malam-malam?
5: Kalau kelaparan istilahnya kalau parah nggak cuma lapar dikit-dikit pernah, tapi ya gitu kan.
0: Biasanya alternatif untuk mengisi perut kosong kalau tengah malam apa nih kalau Pak Azzadin?
5: Sama seperti Kang Amahewan, kalau ada makanan ada nasi, kita makan nasi.
0: Oh gitu, oke lah kalau begitu. Mau lagunya apa tuh?
5: Lagunya karena nggak apa lagu, ikutan kawan-kawan.
0: Ikutan aja, ya. Oke. Salam sapanya silahkan.
5: Salam sapanya buat Kak Amahewan tadi, Budi Sumi. Embera, Bang Ari, kemudian Bang Leman, kemudian Bang Faizan, kemudian beralih ke mana lagi?
0: Siapa lagi?
5: Banten, kemudian Bang Kelak. Kelana, Andi Kelana, kemudian Ibu Kori, Bang Ale, Ibu apa itu ya, yang di IB itu, sama yang di Pangkal itu, kemudian Maria Uda, kemudian Kang Pak Uki, Bang apa yang dibinyol, Bang ini karena udah agak-agak ini udah lupa lah. Kemudian aku ini aja lah pokoknya intinya kepada semuanya tanpa teritori. Boleh pantun gak sedikit?
0: Boleh.
5: Mau belajar dengan Kak Ahmad Iwan ini pantun ini Mbak. Indah-indah pantai Kuta. Pohon cemara melambai-lambai. Sungguh indah-indah isi dunia. Makanya banyak orang yang terbuat. Demikian aja lah Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Uncle. Oke lah ya. Akhirnya kalau gitu pendengar ya, kita stop dulu untuk penelpon ya, karena sudah 5 penelpon di malam hari ini. Dan tentunya juga kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Senyumat, karena informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar juga, selamat malam, selamat beristirahat, happy weekend besok ya. Rencanakan waktu liburan Anda bersama keluarga.

2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: gitu. Nah, kalaupun yang lapar tengah malam biasanya makan apa? Ya, oke, kali ini kita ke line telepon dulu ya sebelum ke WhatsApp nih. Sudah ada yang bergabung juga di pesan singkat WhatsApp-nya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga Mbak Nur.
0: Yuk, sama Bang Zulfaizar deh kayaknya.
1: Kita kadalin lagi sama orang Bandung
0: ya. Apa?
1: Kita kadalin lagi sama orang Bandung.
0: Ay, biasa kejawab makanya begitu. Kayaknya emang kurang obat kayaknya. Oke deh Bang Zulfaizar, ini masih disengir apa sudah move on?
1: Disengir.
0: Masih disengir.
1: Bilang diri Mbak Nur.
0: Oke deh Bang Zulfaizar, pernah lapar tengah malam?
1: Pernah.
0: Akhirnya memilih apa makanannya ketika lapar tengah malam?
1: Ya lari ke dapur Mbak Nur, korek sana korek sini ya. Nasi goreng lah.
0: Oh, banter-banter nasi goreng lah ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, mau lagunya apa nih?
1: Lagunya Jangan Berkata Benci Padaku Mbak Nur.
0: Ngapa? Kuda deh dah ngata-ngata benci dah. Jangan berkata
1: benci
0: dari Yunisara.
1: Ayah jadi.
0: Ayah, oke. Okay. Salam sapanya silakan.
1: Salamnya buat Pak Azadin tadi, buat Ketua Hamid, buat Tuan juga di ini di Bandung Timur.
0: Yoi.
1: Ada Ria, buat Bung Yante, buat Pak Iwan, buat Mbak Ibu ini, Bu Bule Sumi, buat Mbak Rindu, buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya.
0: Yoi.
1: Buat Maria juga di Dodono. Buat Abdul Bung Ramlan, buat siapa lagi, Mas Panji ya, buat Mas Panji, Bu Empera, buat Johan Arif, buat siapa lagi, buat Bung Jantik, tadi udah, buat ini, buat Yota ya, buat ini, Bung Rambi Kelana, putra ini, putra apa tuh, putra Banten, putra Sambas juga, Mbak Lu, Mbak Yulia juga, Niko atau Beltin juga, Mbak Triyono, buat Bung Lara Hiroshima, terus buat semuanya lah, Mbak Nur ya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Nurnya juga sehat selalu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Bang Zulfaizar ya, disengir banter-banter nasi goreng ya. Oke deh, lanjut lagi deh Panji di Pasgar. Ruang Rindu, mau nelfonnya ya atau nelfon, dimatiin lagi. Gimana ini Mas Panji, mau nelfon apa enggak nih? Baru mau diangkat ya, ya kan. Yaudah deh, kita kalian telepon dulu deh ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum Ica, apa kabarnya?
0: Yo, alhamdulillah baik. Sama siapa ini?
2: Ya, saya Lara.
0: Oke, Bung Lara masih di mana ini?
2: Ya, di Sungai Liat.
0: Oh, Sungai Liat. Oke deh, Bung Lara pernah kelaparan tengah malam?
2: Ya, sering lah Ica.
0: Oh, sering ya. Biasanya banter-banter nyari makanan apa nih?
2: Ya, mie lah paling.
0: Mie, oke deh ya. Pengen lagunya apa nih?
2: Aku Cinta Padamu, Desi Ratnasari bisa.
0: Sebentar, aku cari dulu ya. Desi Ratnasari. Sebentar. Ada salam sapanya dulu sambil aku cariin.
2: Buat Zulfaizar yang disingin tadi, terima kasih salam sapanya ya. Buat Niko juga yang ada di Rebu ya. Buat Tobel King yang ada di Purnat ya. Buat Bung, apa yang di Binyu? Bung Stam ya, udah lama gak kedengaran. Nah, buat Erwan 1, Erwan 2 ya, yang ada di Bandung, di Air Kantung juga ya. Buat Putra Sambas juga selamat malam. Buat Pak Rambi ini siapa itu, aku gak tahu yang di Pangkal ya.
0: Lanjut ya, lagi.
2: Satu marga dengan saya itu sebenarnya.
0: Ya,
2: buat Maria juga yang di Tua Tunung, selamat malam Maria, apa kabarnya ya. Buat yang di Tanggamus juga. Siapa di Tanggamus ya?
0: Bung Leman bukan ya?
2: Kalau Bung Leman juga selamat malam buat Bung Lemannya. Buat Yulia yang ada di Airwa juga selamat malam Yul, apa kabarnya. Buat Empera juga ya. Buat Larissa Sparga, sehat selalu ya.
0: Amin, makasih doanya.
2: Jangan lupa lagunya, Assalamualaikum.
0: Udah ada, yo, Waalaikumsalam. Oke deh, kita ke WhatsApp dulu nih. Ada Mas Panji di Pasgar. Ini jadinya gak nelfon ya, Mas Panji ya. Saya bacain aja WhatsAppnya ya. Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Ica. Malam juga malam, lagi lapar, minum teh manis aja gitu aja sih Mbak. Apa nih lagunya Mbak? Jangan Tangan Yang Bicara dari Rati. Salam sejahtera.

Buat Budi Sumio, Ta Erwan, terus juga Erwan Kantung Bandung, Rambe, Azadin, terus juga Ria, Kori, Ramadan, Leman, Puji, atau Belitung kali ya, Udo, Yulia, Rindu, Brahim, Niko, Jul Suhamid, Yenri, Putra Banten, Johan, Arif, dan yang lainnya. Tanpa terkecuali, makasih banget Mbak, sehat selalu dari Panji di Pak Asgar. Yo, sama-sama ini lagunya, Jangan Tangan Yang Bicara dari Rati Purwasih kali ya. Oke, nanti aku tak cariin ya. Lanjut lagi. Mana? Mana? Kok hilang nih WhatsApp-nya? Sebentar. Kita cari lagi mana nih WhatsApp-nya, kok hilang ya tadi. Ada 0851989898 sekian. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak, saya mau salam sapa buat Bang Alex, Jante, Julia, Bu Desumi, Ahmad Irwan. Salam kenal semuanya, request lagunya dari Joe Starner dengan Your Man. Siapa ini namanya? Ikutan temanya dulu atuh ya. Pernah kelaparan enggak tengah malam? Kalau ya pernah, makan apa? Ya silakan, ini mana namanya ya? Coba saya lihat dulu ini. Arus Suganda ya, kalau dari WhatsApp-nya. Oke deh, buat Bung Arus Suganda ya, silakan dong ya. Kalau pas lagi lapar ya, malam-malam nih milih makanan apa ya, silakan buat Arus Suganda. Untuk anda pendengar, malam hari ini masih kita akan hadirkan beberapa koleksi musik. Yang tadi juga masih ada beberapa lagu yang belum kita puterin ya di sesi pertama tadi untuk klien telepon ya. Kali ini kita akan hadirkan ada Burung Pun Ingat Pulang dari Lola Draco. Kita hadirkan untuk anda pendengar.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
1: Yeah.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagore, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asuhan, karya Abdul Muiz. Salah Asuhan adalah novel klasik Indonesia yang lahir dari kegelisahan zaman kolonial. Abdul Muiz tidak sekedar menulis kisah cinta atau konflik pribadi, tetapi menghadirkan potret masyarakat pribumi yang sedang belajar mengenal dunia modern. Melalui tokoh Hanafi, pembaca diajak masuk ke ruang batin seorang anak bangsa yang percaya bahwa kemajuan hanya bisa dicapai dengan meniru Barat sepenuhnya. Hanafi tumbuh dengan pendidikan Barat yang membuatnya cerdas, terdidik, dan merasa berbeda dari lingkungannya. Perbedaan itu pelan-pelan berubah menjadi jarak. Ia mulai memandang adat dan budaya sendiri sebagai sesuatu yang memalukan dan ketinggalan zaman. Di titik ini, konflik batin Hanafi mulai terbentuk. Ia ingin diakui sebagai bagian dari dunia modern, tetapi justru semakin jauh dari jati dirinya. Ketika Hanafi menikahi Corrie Dubuse, perempuan keturunan Eropa yang ia cintai, ia berharap pernikahan itu menjadi jembatan menuju kehidupan yang ia impikan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hubungan mereka memperlihatkan batas sosial yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Hanafi tidak sepenuhnya diterima oleh dunia Barat, dan pada saat yang sama, telah kehilangan tempat di dunia asalnya. Melalui kehancuran hidup Hanafi, Abdul Muiz menyampaikan kritik tajam tentang westernisasi tanpa pemahaman nilai, pendidikan, dan modernitas. Menurut novel ini, seharusnya memperkaya cara berpikir, bukan memutus hubungan seseorang dengan akar budayanya. Salah Asuhan menegaskan bahwa kemajuan tanpa jati diri hanya akan melahirkan keterasingan. Meski ditulis puluhan tahun lalu, Salah Asuhan terasa sangat dekat dengan kehidupan hari ini. Di tengah arus globalisasi dan budaya populer, buku ini mengingatkan bahwa menjadi modern bukan soal menyerupai orang lain, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara membuka diri pada dunia dan tetap berdiri kokoh sebagai diri sendiri.

0: rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu. Kali ini kita bacain lagi WhatsApp-nya ya. Oke, Panji, tadi lagunya Jangan Tangan Yang Bicara Dari Hati ya. Nanti kita akan hadirkan juga untuk Anda. Terus sebentar, kita ke line telepon lagi nih. Kayaknya udah ada yang gabung kembali. Sebentar. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Mbak.
1: Sama siapa ini?
2: Rambe Kelana.
1: Rambe Kelana di mana?
2: Di Semabung ini.
1: Di Semabung. Oke deh, Bang Rambe Kelana, pernah merasa kelaparan tengah malam?
2: Sering, Mbak, kalau soal kelaparan.
1: Oke, jadi
2: kadang-kadang kalau udah lapar itu, mata nggak mau tidur gitu.
1: Biasanya pilihannya apa nih makannya?
2: Pilihannya ya kadang yang instan lah gitu.
1: Instan aja ya. Oke deh, mau lagunya apa nih, Bung Rambe Kelana?
2: Lagunya Titip Rindu Buat Ayah dari...
1: Sebentar.
2: Jadi.
1: Titip Rindu Buat Ayah ya?
2: Iya.
1: Oke, salam sapanya silahkan.
2: Sebentar, Mbak, sebelum salam sapa, saya boleh mau ngomong masalah adik saya. Gitu.
1: Adik?
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Adik saya ini sudah lost kontak selama 10 tahun. Terakhir kontaknya kemarin beliau ada di Jambi. Tapi sampai hari ini kami lost kontak seluruh keluarga. Jadi kawan-kawan yang ada dimanapun berada, kalau kenal dengan namanya Fendi Rambe. Fendi Rambe. Sekarang ada abangnya di Bangka, abang kandungnya. Saya abang kandung dia, Mbak. Jadi harapannya dipanggil di sini ada acara Ruang Rindu. Saya pun sering masuk, mungkin ada acara waktu ini juga. Saya minta, mana tahu ada dia mendengar atau kawan-kawan yang kenal dengan Fendi Rambe. Semoga harapan saya adik saya itu masih berada di atas dunia.
1: Udah berapa sebulan tadi?
2: Berapa
1: lama udah lost kontak?
2: 10 tahun.
1: Oh, 10 tahun. Oh iya iya iya iya.
2: Tadi ada yang apa? Ada yang bilang keluarga sama saya itu namanya masih ingat enggak? Saya tadi kurang dengar, kurang jelas namanya.
1: Oh, yang keluarga tadi ada Lara katanya.
2: Yang cowok maksudnya cowok.
1: Yang cowok namanya Lara tadi yang nelfon yang nyebutnya. Ayah, yang nyebutnya se apa?
2: Buat Bang Laranya, kalau mau nomor, kalau operator bisa mengekspos nomor, saya izinkan itu nomor. Nanti kalau saya ucapkan di sini nggak enak.
1: Iya, nggak boleh. Jangan ya, karena kita nggak tahu kan nanti yang menghubungin seperti apa.
2: Kalau operator bisa kan membantu, mana tahu dia mau nomor.
1: Iya, betul.
2: Mana tahu beliau itulah orangnya, nggak tahu juga ya. Nah, sudah dua kali soalnya dia bilang itu keluarga sama saya. Kebetulan pada waktu itu dengan Mbak Nur terus itu ya. Yang umumnya malam ini, malam berapa malam kemarin itu waktu Mbak Nur bawa acara, dia ucapkan itu juga, saya nggak bisa masuk waktu itu.
1: Oke.
2: Ya, biar malam ini, ya saya nggak ngapain kan. Mohon bantuannya bagi kawan-kawan yang kenal dengan, saya ulangi lagi, Fendi FL, Fendi Rambe. Abangnya Rujani Sahri Rambe. Atau
1: orang di Kelana,
2: dia tahu.
1: Oke, siap. Yuk, sama-sama.
2: Dan kompak selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu kembali ya, berjumpa kembali ya. Oke, dan pendengar, untuk Anda kali ini kita akan hadirkan beberapa koleksi musik. Ada 3 koleksi musik, ada Rati Purwasi, terus juga Joe Starner dan Ebit GAD. Tetaplah bersama kami di Pro 1, selalu kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

serta subscribe akun YouTube RS Ngeliat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu, diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Ya, dan mendengar saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di malam hari ini. Terima kasih juga sudah bergabung ya di Prosotus Ngenet, baik melalui WhatsApp ataupun lain telepon ya. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Kalau lapar memang terkadang suka kadang-kadang ada aja waktu-waktunya lapar. Tapi untuk Anda mungkin yang gak pernah nih, berarti alhamdulillah ya untuk waktu makannya ini pas, istirahatnya juga pas ya. Tapi usahakan udah makan yang cukup agar istirahat juga cukup, pendengar ya. Kecuali untuk Anda yang kerjanya sip-sipan tapi pernah lapar tengah malam ya, itu jangan ditanya. Kalau kerja malam pasti ada aja ya. Bolehlah mengemil cemalan, cemilun, cepulu ya. Tapi diusahakan cemilan yang sehat sih. Apalagi untuk Anda yang memang udah makan banyak, semalam makan banyak lagi. Ini biasanya terkadang jujur perutku dulu ya, nanti biasanya perutnya lumayan membengkak kalau sering makan malam, pendengar ya. Ya, dan untuk Anda tentunya juga kita akan akhiri perjumpaan kita dengan beberapa koleksi musik menemani Anda di malam hari ini. Sebelumnya juga untuk pendengar yang udah tidur, selamat beristirahat. Tapi untuk Anda yang belum tidur masih dengerin lagu-lagunya malam hari ini juga, terima kasih banyak ya, udah selalu setia dengarkan kami, pendengar. Ya, dan nah, malam hari ini juga pendengar, kita akan akhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu dengan beberapa koleksi musik menemani Anda. Kali ini juga ada satu koleksi musik ini, Taylor Swift ya, dengan Agustus menemani Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kembali lagi juga ragam informasi masih kami hadirkan, masih dari rri.co.id. Untuk pendengar, jangan lupa selalu update terus ya berita-berita, baik berita regional, nasional, dan daerah, hanya di rri.co.id. Pendengar, ya kali ini juga pendengar, untuk di malam hari ini satu informasi kembali untuk Anda tentunya. Dan untuk pendengar ya, kali ini juga di mana Kemenhub pantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan. Ya, pendengar, Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Ya, pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Dirjen Perhubungan Udara Lukman mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting untuk menjaga keselamatan penerbangan. Kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan bisa memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan tanggal 16, 18, serta 19 Agustus. Dan pada 16 Agustus, jarak pandang hanya 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Tranusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Ya, pendengar, kita ketahui ya bahwa memang Kalimantan ya sekarang lagi banyak terbakar ya, ataupun terjadi kebakaran, dan kita berdoa semoga cepat usai. Dan kita ketahui bahwa Kalimantan ini adalah salah satu pulau yang sangat banyak pepohonan ya, dan bisa dikatakan juga ini paru-paru ya untuk kita semua. Dan ini saat kita ketahui informasinya kebakaran yang melanda, tentunya bukan hanya kita yang memang sedih ya, tentunya juga kita sangat sedih untuk hewan-hewan di sana yang kita ketahui juga banyak banget hewan yang dilindungi di Kalimantan, pendengar. Ya, semoga saja cepat bisa teratasi ya, cepat selesai dan tidak terjadi lagi kebakaran-kebakaran selanjutnya untuk di daerah Kalimantan, pendengar. Ya, dan pendengar ya, kali ini kembali lagi kita hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI.

Digital Meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai dan Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz, 1413 kHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita hari ini. Bangka Belitung Pagi hadir kembali menyapa Anda di edisi 22 Agustus 2026. Tentunya dalam Bangka Belitung Pagi, ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan Kilau Pancasila, dilanjutkan dengan pengajian suci Al-Quran Surah An-Naba oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Selanjutnya, kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah, pagi hari ini pendengar kami hadir kembali menyapa Anda dalam program rutin kita, Kajian Islam Mutiara Pagi, edisi hari ini 22 Agustus 2026. Di pagi hari ini kami mengundang Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0717943001, kemudian juga melalui WA di 0811717911. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar dalam Kajian Islam Mutiara Pagi, terlebih dahulu bersama-sama kita dengar dan simak tausiah pembuka yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Ahmad Sapran SEMM, dengan topik di pagi hari ini, yaitu menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'asa Muhammad rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Illahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI Sungai Liat dimanapun berada, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Sempurna, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan salat subuh berjamaah yang baru saja kita tunaikan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kepala pengikutnya semua yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakan sunnahnya hingga akhir hayat kita, dan pada gilirannya nanti fil yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan akan mencicipi lezatnya air telaga Al-Kausar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang baik ini saya mengangkat sebuah tema, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola. Melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Dengan demikian insyaallah kita akan selamat hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, manusia merupakan makhluk yang suka meniru. Cara bicara kita pasti meniru cara bicara orang lain. Cara makan kita pasti meniru cara makan orang lain. Cara berjalan kita juga pasti meniru cara berjalan orang lain. Sebab kita bukanlah manusia yang pertama. Kita adalah manusia yang entah yang keberapa. Dan tidak ada yang lebih pantas untuk kita tiru selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena rekomendasi untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah berfirman, Wama atakumur rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu pantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran surat An-Nasr ayat 7. Para pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah, meneladani Rasulullah SAW ialah meneladani cara beliau berbicara, makan, berjalan, berbuat, bersikap, beribadah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, meneladani Rasulullah SAW adalah dengan berbicara kebaikan dan kebenaran. Sehingga meskipun berbicara dengan bahasa apapun, bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa Jawa sekalipun, maka pembicaranya meneladani beliau. Namun jika seseorang berbicara baik, benar, santun dan tidak menyakiti orang, menyejukkan orang lain, maka itu adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang berbicara dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa apapun. Jika Anda hendak makan, maka makanlah seperti makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan makanan yang dihalalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan duduk, makan secukupnya. Diawali dengan doa sebelum dan sesudahnya, dan makan bersama dengan para sahabat. Jika seseorang makan makanan yang diharamkan berlebihan, tidak berdoa terlebih dahulu dan tidak suka berbagi dengan orang lain, berarti jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar RRI rahimakumullah, pelajarilah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa mencontoh akhlak beliau menghadapi perbedaan pendapat, menengahi perselisihan ketika disakiti, dan akhlak beliau kepada orang non muslim. Jika seseorang sudah mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti jalan hidup beliau, maka kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama yang ia cintai. Hadis riwayat Muslim. Artinya, jika seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di akhirat ia akan bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang yang mampu mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa jalani ya Allahu wa iyyakum minal muwahhidin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, demikian tadi tausiah pembuka yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini. Kami mengundang Anda untuk bergabung di telepon 0717943001. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Pagi. Baik, dengan Pak Sabihis ya di ya. Labu. Ya, silakan Pak Sabihis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi bagaimana tentang kita mencintai atau dicintai Rasulullah itu? Sedangkan ya. Kita zaman sekarang ini sudah berapa abad yang lalu, kita pun misalnya tidak melihat wajah Rasulullah ataupun secara kepribadian Rasulullah. Jadi bagaimana itu Pak Ustaz, kalau kita ingin mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah? Kata Pak Ustaz tadi kita harus meneladin ini kepribadian Rasulullah. Misalnya dalam apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Betul. Dan apa yang misalnya dilarang oleh Rasulullah. Ya. Nah, jadi bagaimana sedangkan kita tadi tidak melihat wajahnya ataupun tingkah kelakuan pribadian Rasulullah. Ya. Nah, cuma itu pertanyaan saya, Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Ustaz.
2: Yang pertama, kita wajib mencintai Rasulullah karena dia rukun iman, merupakan salah satu rukun iman. Ketika kita tidak cinta atau tidak beriman kepada Rasulullah, maka iman kita gugur karena rukun iman itu 6 perkara. Kemudian bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi sudah saya kemukakan, kita ikuti lisan beliau. Kita koli, kita ikuti amal beliau, fi'linya. Kemudian banyak dalam hadis dijelaskan bahwa bagaimana hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara dia mencintai umatnya. Dia sangat cinta kepada kita, dia mendahulukan umatnya daripada dirinya. Berarti itu kolbinya atau kolbunya, berarti pastilah kolbun salim, kolbun atau hati yang damai. Oleh karena itu, paling tidak dengan hati yang bersih kita meladeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan qouli atau lisan kita yang menyejukkan, itu sudah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sikap dan perbuatan kita meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian selalu berselawat kepada beliau. Insya Allah dengan sering berselawat kepada beliau, maka kita akan terasa dekat, hati kita terasa dekat. Dan mudah-mudahan fil yaumil akhir nanti atau di padang mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan akan mencicipi lezatnya air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallam, baik itu secara batin atau kolbu, kemudian qauli secara lisan, kemudian fi'li secara perbuatan, kemudian sering-sering berselawat kepada beliau. Allah dan malaikat saja berselawat kepada beliau, kenapa kita umatnya tidak berselawat kepada beliau? Padahal orang yang berselawat kepada beliau, insya Allah dijanjikan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Itulah cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, kita lanjut kembali Pak Ustadz di interaktif kita di telepon. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Mutiara Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dudi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Zul ya. Faizar di Sengir, silakan.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nah, ini Pak Ustadz ya, kalau kita lihat dasar-dasarnya Rasulullah ini kan diciptakan ya seperti manusia biasa, Pak Ustadz ya.
2: Ya.
5: Nah, sehingga ini banyak cobaan sama sekali, luar biasa cobaan untuk manusia ini.
2: Ya.
5: Ada yang membenci Rasulullah. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang senang pada Rasulullah, dan ada yang mencintai Rasulullah luar biasa. Sampai selawat menjadi amalan, apa tuh Al-Fatihah kepada Rasulullah juga dikirimkan yeah. dan sebagainya. Nah, ini kedekatan-kedekatan hati ini yang luar biasa, Pak Ustaz.
2: Yeah.
5: Kalau sudah jelas kalau Allah itu dan Rasulullah itu namanya bersanding, anu berdua Ustaz. Menjadi ini kan menjadi tauhid kita. Nah, ini cobaan-cobaan bagi ya orang-orang yang membenci ya, itulah dia dapatnya. Kadang-kadang orang Islam sendiri bisa mengatakan anu Ustaz. Mungkin ada golongan Islam yang mengatakan bahwa Rasulullah ini kan orang biasa, Nabi Muhammad ini kan orang biasa.
2: Yeah.
5: Jadi kadang-kadang selawat juga ada perlu dan sebagainya.
2: Yeah.
5: Ada orang yang mengamalkan selawatnya sampai menjadi wali Allah anu yeah. Pak Ustaz.
2: Yeah.
5: Nah, ini ada buktinya karena kan kita mendengar juga ya, kita kadang-kadang kita melihat juga orang-orang itu.
2: Yeah.
5: Nah, sampai menjadi orang-orang yang terbaik lah
2: yeah.
5: di sisi Allah.
2: Yeah.
5: Kenapa mengamalkan selawat?
2: Yeah.
5: Nah, ini cobaan kita sebagai manusia ini ya, kita orang Islam yang menuruti ini ya, mungkin apa tuh yang menuruti selawat dan sebagainya, ada Rasulullah adalah yang utama buat kita, manusia yang utama bagi buat kita ya, kita harus mengamalkan itu, mudah-mudahan kita akan mendapat hasilnya Pak Ustaz.
2: Yeah.
5: Mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Ustaz.
2: Ketika seseorang itu dalam hatinya sudah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah bagian daripada rukun iman 6 perkara sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi, maka sesungguhnya imannya sudah gugur. Karena kita wajib mengimani Rasulullah dan wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi. "Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu. Allah dan malaikat saja berselawat. Kenapa kita sebagai umatnya, hamba Allah yang biasa saja kok tidak berselawat? Malaikat itu makhluk yang tiada dosa sebetulnya, dia sangat patuh. Kemudian Allah apalagi gitu, sang pencipta berselawat kepada Rasulullah SAW, berarti Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita membencinya? Beliau adalah insan kamil. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa beliau adalah contoh atau teladan terbaik. Tidak ada manusia lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Jadi sekali lagi ya, kalau orang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti dia tidak beriman kepada Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang sudah saya bacakan tadi jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan yang baik bagimu. Tapi bagi orang, lanjutannya kan, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Tidak semua orang mendapat rahmat Allah. Tidak semua orang menginginkan rahmat Allah. Karena dia diliputi oleh kesesatan. Kemudian kalbunya masih tertutup dosa-dosanya. Sehingga dia belum mendapatkan hidayah. Dan sekali lagi penekanannya yang pertama, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rasulullah itu adalah teladan yang paling baik bagi manusia, maka tidak ada manusia lain yang patut kita contoh sebetulnya yang teladannya paling sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan, baik hablum minallah, hablum minannas, dan hubungan ke alam semesta bahkan. Jadi sekali lagi ya, itu sebetulnya kalau dikatakan ujian ya bukan pula ujian, karena mereka belum mendapatkan petunjuk atau belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempercayai rukun iman. Tidak percaya kepada Rasul, kemudian tidak percaya kepada Al-Qur'an berarti. Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an sebutkan tadi Al-Ahzab 21. Kemudian juga tadi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat juga berselawat kepada nabi. Itu juga firman Allah. Oleh karenanya rukun imannya sudah dua yang dia gugur, tidak percaya kepada Rasul dan tidak percaya kepada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an kalamullah, Rasul itu adalah pilihan Allah, utusan Allah. Oleh karena itu gugurlah imannya. Ini berat ini kalau seperti ini. Itu sudah keluar, sudah bukan orang beriman, bukan lagi orang muslim itu. Demikian Pak Zulfaizar yang dapat saya jelaskan.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut kembali pendengar. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di telepon 0717943001. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, Ramadan ini.
1: Ya, Bung Ramadan ya, di ya. Papua Sorong. Ya, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Kecil soalnya. Yang saya mau tanya, bahwa selain kita selalu membacakan sholawat-sholawat Nabi, ya, apakah dengan mendengarkan lagu-lagu religi tentang Nabi juga adalah satu manifestasi bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa syarat. Seperti lagunya Bibo yang rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi itu. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mengulang ini sama ini isi pertanyaannya ini ya. Jadi cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meneladani segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya hadis perintah juga. Apa yang kita teladani, bagaimana bersih hatinya, kalau tapi hati itu susah dilihat. Kemudian yang mudah kita dengar, kita lihat adalah kaulinya, lisannya, cara bicaranya seperti apa kepada sesama. Kemudian juga fi'alinya, amal perbuatannya, sikapnya, ibadahnya seperti apa. Nah, semuanya itu kita meniru atau berkiblat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah contoh yang sempurna bagi manusia. Karena beliau adalah insan kamil. Yang itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tadi sudah saya sampaikan, Allah dan malaikat saja berselawat kepada beliau, apalagi kita. Ini perintah kepada orang yang beriman. Semua orang yang beriman, ya Allah perintahkan, ya wajib kalau perintah Allah itu untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berselawat akan kita akan mendapatkan barokahnya. Dengan berselawat kita akan mendapatkan syafaat beliau fil yaumil akhir nanti. Nah, kembali ke mendengarkan lagu-lagu religi itu boleh saja. Itu kan lagu-lagu religi itu kan banyak muatannya. Ada yang muatan tauhid kan. Nah, itu bagus kita dengarkan untuk apa? Menyadarkan kita dengan cara seni. Tetapi di dalam Al-Qur'an juga banyak, dalam kitab-kitab juga banyak jalan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Semakin cinta kepada Rasulullah, baca riwayat, baca sejarah dan sebagainya. Dan itu tadi yang paling mudah kita lakukan adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Demikianlah mungkin yang dapat saya tanggapi dari Pak Ramadan di
1: Papua Sarong.
0: Papua. Titip salam kepada saudara-saudara di sana.
1: Iya, ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Lanjut silakan pendengar masih ya. Yang ingin bergabung bersama kami, kami masih undang juga di telepon 0717943001. Baik, Ustaz kita ke WA, ada pendengar kita yang sudah bergabung. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah terutama ketika kita berhadapan dengan keluarga, tetangga, teman kerja, masyarakat pada umumnya yang kadang-kadang berbeda pendapat dengan kita.
0: Ya.
1: Itu Ustaz. Itu pertanyaan pertama. Kita ke telepon ya Ustaz ya.
0: Ya.
1: Baik. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Dengan Pak Haji Ruslin ya.
2: Pak Rusli ya.
1: Iya, Pak Rusli Dian. Silakan Pak Rusli.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ini momen yang tepat sekali di bulan kelahiran Rasul ini Ustaz memberi tausiah. Jadi saya yakin kalau mendengar Ustaz, semua kita yakin ya kalau umat Islam tidak ada contoh teladan yang terbaik kecuali Rasulullah kan ya, itu Ustaz.
0: Ya.
2: Makanya kata Ustaz tadi saya sangat setuju sekali lah bahwa pada Rasul ini bukan cuma katakan berselawat saja, tapi keteladan dan tingkah lakunya yang utama.
0: Ya.
2: Percuma saja kalau kita cuma berselawat, tapi tingkah laku kita kebalikan lah.
0: Ya.
2: Kalau Rasul kan tingkah laku sampai akhirnya kita misalnya sombong, riak, takabur, segala macam. Ini kan tidak menteladani juga, walaupun berselawat 1000 kali sehari,
0: ya.
2: Saya rasa Rasul juga mungkin tidak bisa beri syafaat lah kalau kita akhlaknya begitu.
0: Ya.
2: Dan juga mungkin seperti kata Ustaz tadi, sunah-sunahnya walaupun tidak 100% mungkin kerjakan. Barulah mungkin kita termasuk orang yang tergolong mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Ini pemahaman saya Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya sama.
1: Iya.
0: Ya.
1: Silakan Ustaz.
0: Ya. Intinya meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga tadi. Ya. Berhati bersih, kemudian berlisan yang baik. Yang selalu menyejukkan, tidak menyakiti sesama, kemudian juga berbuat sebaik mungkin, memberikan manfaat kepada sesama. Itulah bukti atau wujud kita mencintai Rasulullah, salah satunya adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Itu disebut dengan fi'li, perbuatan kita adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kita, dimanapun kita berada, selalu sikap kita, perbuatan kita meneladani Rasulullah atau meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lisan kita, bicara kita juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbeda pendapat sebagaimana yang disampaikan oleh yang
1: pertama tadi,
0: Pak Rusli tadi, biasa perbedaan pendapat dalam diskusi, perbedaan pendapat dalam kerja, perbedaan pendapat dengan tetangga. Tetapi bagaimana kita mengungkapkannya perbedaan itu jangan sampai menyakiti hatinya. Jadi disampaikan secara santun, secara sabar, sehingga tidak timbul ketersinggungan di antara sesama. Itu yang penting. Jadi sekali lagi saya tekankan, bagaimana cara meneladani Rasulullah itu, tirulah bagaimana hatinya, kemudian bagaimana lisannya, cara dia berbicara menghadapi sesama, kemudian bagaimana amal ibadahnya, sunah-sunahnya. Kita ikuti semua, itulah cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan ragu sedikit pun, jangan ada terbersit sedikit pun keraguan dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad bukan yang sempurna. Tidak ada itu. Manusia yang paling sempurna atau insan kamil itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi tidak boleh ada keraguan seperti itu karena menggugurkan iman kita ketika kita ragu atau kurang yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah teladan terbaik. Itu sejalan dengan firman Allah tadi, Al-Ahzab 21. Allah itu tidak pernah bohong. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji dia. Yang suka ingkar itu manusia. Nah, itu. Jadi ketika kita tidak percaya kepada Rasul, kemudian kita tidak percaya kepada Al-Quran, kalamullah, maka kita sudah bukan orang yang beriman. Gugur iman kita. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan Pak Haji Rusli. Dengan Pak Haji Rusli ini, semuanya yang disampaikan itu sebetulnya sudah sejalan. Ini hanya penegasan saja. Ya.
1: Baik, baik. Dan pada

0: Masih satu kesempatan lagi kami undang Anda sebelum kita akhiri kebersamaan dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam Mutiara Pagi.
0: Ya, dengan ini. Pak Rambi. Pak Rambi Kelana di Pangkal Pinang. Rambi. Iya, silakan Pak Rambi.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi ya Pak Ustaz.
2: Ya, pagi.
1: Ini enak kali mendengarnya ini Pak, karena sesuai dengan keadaan zaman kita sekarang. Cuman di sini sebelumnya aman tu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa sarihi minallahi ta'ala wal ba'asi ba'dal maut.
2: Ya.
1: Itu sebagai dasar landasan kita kepada iman ya.
2: Ya, An-Nisa ayat 136.
1: Tadi Pak Ustaz mengatakan ini apabila kecintaan atau mungkin keledoran kita di dalam mengimani Rasul, maka salah satunya adalah gugur ya.
2: Yeah.
1: Jadi gugur di sini saya kepingin pencerahannya bagaimana caranya yang karena di dalam iman seseorang itu ada naik turun. Sehingga kadang timbul keteledoran, bukan sengaja tidak mengimani. Jadi kalau kata-kata sudah gugur, bagaimana caranya yang gugur ini supaya bisa kembali tidak menjadi gugur, Pak Ustaz? Itu ya, Ustaz ya. Oke, mungkin itu aja pencerahannya, Pak Ustaz. Ya,
2: terima kasih.
1: Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekaligus menjadi penutup, Pak Ustaz. Ya. Silakan.
2: Iman itu memang kadang naik, kadang turun, ada pasang surutnya ya. Itu biasa itu, manusia biasa itu ya. Tetapi bagaimana kita untuk selalu menjaga iman kita ini? Kalau kita kemarin-kemarin misalnya pernah meragukan Rasulullah, setelah kita tahu ilmunya, kita tahu ayatnya, kita tahu hadisnya, maka kita segera perbaiki. Kita segera kembali ke jalan yang lurus, jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, jalan yang diserukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah bagi Rasul. Nah, tidak ada pilihan lain, kita kembali begitu kita menyadari salah. Kalau salah itu biasa manusia, lalai, apa, teledor itu biasa. Jangan sampai lalai selama-lamanya, segera bertaubat kepada Allah. Tapi kalau ini berlangsung terus-menerus, maka kita bukan orang yang beriman. Gugur memang iman kita. Tetapi kalau hanya sekali-sekali kita teledor, kemudian nanti menguat lagi, itu biasa iman pasang surut. Bukan berarti dia sudah tidak beriman, tapi itu kadang kendor, kadang kenceng gitu. Itu biasa. Tapi dia tidak boleh sedikit pun ada keraguan kepada Rasulullah itu. Tidak boleh. Ketika ragu kepada Rasul, berarti ragu juga kepada Allah, karena sudah jelas firman Allah. Ketika ragu kepada Allah, ya sudah tamatlah semuanya itu. Ya, ketika kita 6 perkara itu satu saja kita tidak imani, maka gugur rukun iman kita. Tetapi ketika kita iman kita itu mengalami pasang surut, itu biasa, bukan berarti tidak beriman. Kadang-kadang kita giat beribadah, kadang-kadang kita tahu takut sekali, patuh sekali, kadang-kadang kurang. Itu bukan tidak beriman. Tetapi sekali-sekali tidak boleh dalam hati kita menyangsikan Nabi Muhammad SAW. Atau juga apalagi menyangsikan ayat Allah atau Al-Quran. Ketika kita mendustakan Al-Quran, maka azab pasti datang. Azab pasti datang. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi kita untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul. Sehingga fil yaumil akhir nanti kita akan selamat. Dan juga kita menutup hidup kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua terbilang orang yang husnul khotimah dalam mengakhiri hidup kita nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika benar semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada hilap dan salah, itu saya pribadi, kesalahan saya pribadi sebagai manusia biasa yang penuh dengan kealpaan, kehilapan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para pendengar RRI dimanapun berada, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar tadi tausiah ataupun juga kajian Islam Mutiara pagi kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Haji Ahmad Sapran SEMM memberikan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan juga beliau selalu diberikan kesehatan agar bisa membersamai kita di edisi berikutnya. Kami akhiri kebersamaan dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: ini mungkin sebagai gambaran daripada kasus yang pertama ini. Nah, mungkin yang perlu kami informasikan juga bahwa modus-modus upaya penyelundupan yang dilakukan.
1: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku operasional di lapangan.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Sepanjang Agustus 2026 ini, Polda Bangka Belitung gagalkan 90 ton lebih penyelundupan timah ilegal. Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia minta jaringan penyelundupan timah di Bangka Belitung diusut tuntas dari hulu hingga hilir. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, sepanjang Agustus 2026 ini, Polda Bangka Belitung gagalkan 90 ton lebih penyelundupan timah ilegal. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Nah, ini mungkin sebagai gambaran daripada kasus yang pertama ini. Memang mungkin yang perlu kami informasikan juga, memang modus-modus upaya penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku itu biasanya dia mengumpulkan hasil timah dari masyarakat.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran Polres berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 90,151 ton pasir timah ilegal dari wilayah Belitung sepanjang Agustus 2026. Dari rangkaian ada 4 pengungkapan, biji timah itu akan diselundupkan ke Malaysia. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syambing menjelaskan total barang bukti yang diamankan senilai 90,1 miliar. Nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan. Kapolda menjelaskan atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Para pelaku terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar.
1: Nah, ini mungkin sebagai gambaran daripada kasus yang pertama ini. Memang mungkin yang perlu kami informasikan juga, memang modus-modus upaya penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku itu biasanya dia mengumpulkan hasil timah dari masyarakat yang rencananya akan dikirim ke PT Timah, tapi sebagian ternyata dikemas kemudian dikirim lewat kapal melalui laut, kemudian ada para pelakunya yang sudah ditunjuk atau mempersiapkan upaya penyelundupan ini kemudian melakukan penjemputan dan dibawa keluar dari Indonesia. Nah, model-model seperti ini akan tetap menjadi pantauan kita, yang jelas ini harus menjadi perhatian kita bersama ini.
2: Sementara itu, dan Satlab Trijakti Mayjen TNI Bosko Haryo Yunanto mengatakan, apa yang menjadi perhatian pemerintah tentu akan menjadi perhatian pihaknya sebagai aparat yang berada di Bangka Belitung, baik Satgas maupun personel wilayah.
3: Intinya bahwa kita melaksanakan apa yang menjadi petunjuk Bapak Presiden, bagaimana timah kita dan timah dari negara kita ini memang hanya kita lah yang menguasai dan kita lah yang berhak untuk mendapatkan berkat daripada keberadaan timah ini untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Bosko menambahkan pihaknya berkomitmen mengawasi kekayaan negara dari bumi Bangka Belitung tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia minta jaringan penyelundupan timah di Bangka Belitung diusut tuntas dari hulu hingga hilir. Selengkapnya Rip Julian Toro melaporkan.
4: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut.
5: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam RI, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan di balik penyelundupan 75,7 ton pasir timah ilegal asal Bangka Belitung yang diduga akan dikirim ke negara Malaysia. Staf ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Agung Muhammad Kencana mengatakan, pengungkapan kasus tersebut tidak cukup hanya dengan mengamankan barang bukti dan terduga pelaku di lapangan. Menurutnya, aparat perlu menelusuri asal-usul pasir timah hingga pihak yang menguasai barang tersebut. Agung menilai penelusuran juga harus dilakukan terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Hal ini penting agar proses hukum tidak hanya menyasar pelaku operasional, tetapi juga mengungkapkan pihak yang berperan sebagai pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat.
4: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku operasional di lapangan, tetapi juga dapat mengungkap pihak yang menjadi pengendali, pemodal, penampung, maupun penerima manfaat. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang memberikan fasilitas atau melakukan pembiaran, maka proses hukum harus dikembangkan sesuai alat bukti yang ditemukan.
5: Sebelumnya, tim gabungan Satgasus Timah Pusintel AL Sintel Sektor 3 dan Lanal Babel menggagalkan upaya penyelundupan 75,7 ton pasir timah. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan satu unit truk Hino dan 4 orang terduga pelaku. Berdasarkan perhitungan sementara, aktivitas tersebut diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara mencapai 76,04 miliar. Pemerintah selanjutnya akan memperkuat sinergi TNI Polri, Kejaksaan, Kementerian SDM, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengawasi pergerakan mineral dari hingga hilir. Dari Tanjung Pandang Belitung, Arif Julianto melaporkan.
0: Pendengar, TNI Polri di Bangka Belitung tindak tegas oknumnya yang terlibat dalam penyelundupan timah ilegal. Debi Nirwandi melaporkan.
6: Tentu saya selalu mengatakan tidak mau satuan saya itu jelek gara-gara oknum yang ada di teman-teman. Sudah banyak yang contoh kasus yang terkait dengan polisi. Saya akan tindak tegas terkait dengan oknum orang yang berkenaan dengan penyelundupan timah.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama Korem 045 Garuda Jaya menegaskan komitmen bersama untuk menyapu bersih keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas penambangan ilegal maupun perdagangan timah ilegal. Penindakan tegas hingga proses hukum dipastikan berlaku bagi siapa saja yang terbukti melanggar. Komandan Korem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi, sekaligus Dansub Satlab Tricakti, menyatakan sikap tegas demi menjaga marwah dan integritas satuannya dari ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Danrem menegaskan akan menindak tegas apabila ada oknum Korem yang bermain dengan illegal mining atau penambangan timah ilegal.
6: Tentu saya selalu mengatakan tidak mau satuan saya itu jelek gara-gara oknum yang ada di teman-teman. Sudah banyak yang contoh kasus yang terkait dengan polisi. Saya akan menindak tegas terkait dengan oknum Korem yang bermain dengan illegal mining atau penambangan timah. Ini saya komitmen saya sebagai Danrem bersama dengan rekan-rekan semua. Apabila ada yang melaksanakan pelanggaran atau melaksanakan kegiatan peredaran timah atau illegal mining ini, sampaikan kami dan akan kami tindak tegas.
2: Sejalan dengan jajaran TNI, Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing menegaskan tidak ada toleransi bagi personil kepolisian yang nekat terlibat dalam rantai bisnis tambang liar.
7: Keterlibatan yang nyata, kemudian ada oknum yang ikut terlibat, pasti kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya pikir sama aja seperti masyarakat yang lainnya. Dan sudah ada banyak contoh anggota-anggota yang kita lakukan penindakan. Namun kita juga tetap mengingatkan terus mensosialisasikan melalui Kapolres dalam beberapa pertemuan untuk mengingatkan supaya tidak melakukan khususnya kaitannya dengan penambangan liar yang di.
2: Sementara itu, kedepannya Polda dan TNI terus meningkatkan koordinasi dalam memberantas penyelundupan timah ilegal di wilayah Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, jumlah sampah pada dua hari gelaran pawai dan karnaval HUT RI ke-81 di Kabupaten Bangka mencapai 3,7 ton. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
8: Pembersihan dari pawai dan karnaval itu dua hari itu memang membutuhkan tenaga yang luar biasa.
9: Jumlah sampah yang dihasilkan selama dua hari dalam gelaran pawai dan karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bangka mencapai 3,7 ton. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan pada gelaran pawai dan karnaval pihaknya langsung melakukan pembersihan di sepanjang rute yakni dari Taman Sari Sungai Liat hingga Jalan Pemuda. Pada hari pertama DLH Kabupaten Bangka mengumpulkan sampah hingga 1,7 ton, sedangkan pada hari kedua mengumpulkan sampah hingga 2 ton. DLH Kabupaten Bangka juga menyiagakan beberapa armada pengangkut sampah dan para personilnya.
8: Jadi kami menyampaikan kepada Pak Bupati bahwa untuk pembersihan dari pawai dan karnaval itu dua hari itu memang membutuhkan tenaga yang luar biasa dari DLH. Ya, kalau untuk jalan utama, alhamdulillah itu terakomodir dengan baik. Namun yang sampahnya membludak itu di selokan-selokan. Kenapa? Karena masyarakat ya karena asiknya menonton buang sampah di selokan-selokan yang ada.
9: Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh OPD, camat dan lurah juga gotong royong pada kegiatan Jumat Bersih untuk menyisir sisa-sisa sampah di sepanjang rute dan dipusatkan di Taman Sari Sungai Liat. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan kegiatan gotong royong Jumat Bersih termasuk menjalankan gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Asep Setiawan juga menyayangkan pengelolaan Taman Sari Sungai Liat yang tidak melakukan perawatan dan membiarkan sampah menumpuk.
10: Kita menyadari bahwa ada wilayah-wilayah yang memang bisa diintervensi oleh kita, tetapi juga wilayah itu ada yang menjadi tanggung jawabnya gitu kan. Khususnya wilayah Taman Sari itu dari dulu itu ternyata menjadi aset bagian dari PT Timah itu sendiri kan. Nah, sehingga itu cara pengelolaan, cara penanganannya harus bagus begitu. Terutama kan dari sisi estetika kota itu ya termasuk kebersihannya. Di situ ditanami pohon, tetapi kan daunnya juga harus dirapikan lah. Ketika yang gugur, betul daun itu menjadi bagian dari pupuk nantinya kan. Artinya hancur dengan sendirinya dengan kondisi alam. Tetapi kan itu juga harus kita atasi karena daun, gulma lain, campur plastik itu jadi tidak elok.
9: Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang dorong perusahaan berperan aktif dalam penanganan sampah. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
11: Kami berharap ke depannya lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bisa membantu.
12: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus mendorong keterlibatan perusahaan swasta dalam mendukung program kebersihan dan penanganan sampah di wilayahnya. Dukungan dunia usaha dinilai penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, serta mengurangi volume sampah plastik. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pihaknya mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi terhadap program penanganan dan pemilahan sampah melalui dana CSR.
11: Kami berharap ke depannya lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bisa membantu masyarakat Kota Pangkal Pinang sehingga Kota Pangkal Pinang ini ke depan menjadi lebih bersih, lebih indah, lebih nyaman ya, dengan tentu berkurangnya sampah-sampah plastik.
12: Menurutnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sekaligus mendukung terciptanya kota yang lebih bersih dan tertata. Saparudin mengatakan dukungan dari perusahaan swasta tidak hanya membantu pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan di Kota Pangkal Pinang. Sebelumnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang telah menerima bantuan dari salah satu perusahaan swasta berupa dropbox sampah untuk mendukung pemilahan sampah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuang dan memilah sampah sesuai jenisnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ratusan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Bangka mengalami kerusakan. Berikut laporan Ratna Gusari.
13: Ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti, dan itu kita bertahap.
14: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mengakui masih banyak lampu penerangan jalan umum PJU yang belum dapat diperbaiki maupun diganti. Selain keterbatasan anggaran pemeliharaan, minimnya jumlah personil juga menjadi kendala dalam penanganan kerusakan di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya sejumlah titik PJU yang tidak menyala dalam beberapa pekan terakhir. Berdasar hasil pengecekan, kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari token listrik yang habis, kerusakan kabel, hingga gangguan pada KWH meter.
13: Di luar dari pengaduan ke kita, biasanya banyak juga masyarakat yang langsung ke saya. Kalau untuk lampu ya, untuk lampu PJU kisarannya di angka 8.000 lampu. Iya, di desa juga. Desa malah di jalan-jalan buntu, jalan-jalan ke pekuburan, jalan-jalan ke pemandian kan kita pasang seperti itu. Cuman dari 8.000 itu, kalau hasil survei kawan-kawan ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti. Dan itu kita bertahap. Kita bertahap karena memang kondisi keuangan kita seperti sekarang ini memang lagi tidak baik saja. Artinya tetap kita ganti, mana yang sudah tidak bisa kita perbaiki lagi harus kita ganti.
14: Saparudin menjelaskan saat ini Dishub hanya memiliki 5 personil yang bertugas menangani sekitar 8.000 titik PJU yang tersebar di jalan desa, kecamatan hingga jalan Kabupaten Bangka. Dengan jumlah petugas yang terbatas, penanganan seluruh laporan belum dapat dilakukan secara bersamaan. Menurutnya Dishub selama ini juga menggandeng pemerintah desa dan kelurahan untuk membantu memantau kondisi PJU, terutama mengecek KWH meter. Jika diketahui saldo token telah habis, masyarakat maupun aparat desa diminta segera melaporkannya agar petugas dapat segera melakukan pengisian. Saparudin menyebut, pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan anggaran sekitar 4,3 miliar hingga 4,5 miliar rupiah setiap tahun untuk pembayaran token listrik PJU. Sementara biaya listrik PJU baik prabayar maupun pasca bayar rata-rata mencapai 250 juta hingga 300 juta rupiah setiap bulan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar, kita simak wawancara reporter Ipan Sona dengan Kapolres Bangka AKBP Indra Peri Dalimunte terkait penertiban tambang dan penindakan anggota yang terlibat tambang ilegal.
15: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto pada pidato kenegaraan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 lalu menegaskan bahwa seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengawal aktivitas tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung. Penindakan presisi harus terus diupayakan dan dilakukan oleh TNI Polri. Begitu juga penindakan kepada oknum anggota yang terlibat dalam pertambangan ilegal. Seperti apa pendapat dari Kapolres Bangka mengenai hal ini? Berikut kami akan mewawancarai Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Dalimunte. Pak Kapolres, bisa disampaikan Pak tanggapannya terhadap pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto dan bagaimana upaya jajaran Polres Bangka menanggapi hal ini?
16: Kita seluruh jajaran sudah diarahkan oleh Bapak Kapolda untuk mendukung.
15: Lalu jika ada anggota yang terlibat bagaimana Pak? Apakah akan dilakukan penindakan tegas?
16: Sampai saat ini semua anggota yang terlibat kita lakukan penindakan.
15: Sampai sejauh ini Pak Kapolres, sudah ada berapa penindakan terkait tambang ilegal ini di Kabupaten Bangka khususnya?
16: Nanti kita akan cek kalau untuk data, karena kita saya harus bicara berdasarkan data.
15: Ya baik pendengar, demikian bincang kita dengan Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Dalimunte terkait penertiban tambang ilegal dan penindakan terhadap anggota kepolisian yang terlibat. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perintah Kabupaten Bangka Tengah tingkatkan kesiapsiagaan hadapi kebakaran lahan dan hutan dan juga kekeringan. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Bangka Tengah diperkirakan akan mengalami musim kemarau dengan intensitas cukup tinggi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekeringan yang dapat mengganggu ketersediaan air bersih, aktivitas pertanian, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Diungkapkan oleh Al-Ghafri, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperkuat koordinasi dan sinergi untuk memastikan respon cepat dan tepat dalam situasi darurat. Sinergi bersama seluruh pihak terkait merupakan upaya strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral sekaligus mendukung kesiapan penanggulangan dampak kekeringan dan juga kebakaran hutan serta lahan. Ramdhani, warga Koba, menyampaikan harapan kepada seluruh warga Bangka Tengah untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu, di musim kemarau ini harus memanfaatkan air secara bijak dan hemat, serta menjaga kelestarian sumber air. Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Kita beralih ke informasi berikutnya. Edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan sampah di Bangka Belitung. Bustami Ahmad melaporkan.
17: Kita nggak bisa nih cuman bahas dari pemerintahnya aja. Kita harus bahas dari segi...
18: Edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan sampah di Bangka Belitung. Tanpa pemahaman yang baik mengenai pengelolaan sampah, berbagai program yang dijalankan pemerintah dinilai sulit berjalan maksimal. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung Zenia Yulanda mengatakan, persoalan sampah tidak hanya terkait sistem pengelolaan, tapi juga tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Karena itu, edukasi mengenai pentingnya memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, serta tidak membuang sampah sembarangan perlu terus digencarkan.
17: Ya, partisipasi masyarakat ini salah satu hal yang menjadi penting untuk kita bahas. Kita nggak bisa nih cuman bahas dari pemerintahnya aja. Kita harus bahas dari segi kesadaran masyarakatnya. Ini kita udah menyediakan fasilitas, kalau masyarakatnya nggak mau ikut dukung, ya percuma. Jadi untuk menimbulkan kesadaran ini sangat penting dan menjadi... Yes, yang sama untuk 7 kabupaten kota menimbulkan kesadaran masyarakat itu sangat.
18: Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi berbagai pihak termasuk dunia usaha dan komunitas dalam mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, 1000 lebih perlengkapan sekolah SMA SMK akan dibagikan di Provinsi Bangka Belitung bekerja sama dengan Pemprov dan juga Basnas. Debbie Nirwandi melaporkan.
19: kita masih kumpulkan ya. Kemarin tuh dari apa namanya, saya pastikan dulu untuk yang sudah kita bagi itu ada 200-300.
2: Sekitar 1000 lebih bantuan perlengkapan pendidikan bagi pelajar SMA dan SMK di Provinsi Bangka Belitung akan dibagikan. Program tersebut kerjasama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Bangka Belitung bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Babel. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Yudi Suhasri mengatakan semua kabupaten kota di Bangka Belitung akan menerima bantuan tersebut. Bantuan diberikan dalam bentuk perlengkapan sekolah dari baju, seragam, sepatu hingga tas. Sejumlah daerah telah diberikan dari Belitung Timur, Belitung dan Pangkal Pinang serta daerah lainnya yang masih dalam penataan Dinas Pendidikan Provinsi Babel dan Basnas.
19: Kita masih kumpulkan ya, kemarin itu dari apa namanya, saya pastikan dulu untuk yang sudah kita bagi itu ada 200, 300 sampai 300 kalau ada salah, baru 800. 750 yang sudah kita bagi ke Belitung Timur, Belitung sama Pangkal Pinang. Nah, nanti itu akan giliran kita juga ke Kabupaten Bangka. Semua kabupaten akan kita kesinisan sampaikan.
20: Total sekitar
19: seribuan lah ya. Nah, karena itu nanti kita pastikan untuk yang di sekolah di kabupaten-kabupaten itu akan kita kumpulkan datanya.
2: Sementara Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani mengharapkan bantuan perlengkapan yang diberikan dapat bermanfaat bagi para siswa.
21: Di mana ini acara rutin, uang rakyat, uang zakat dikembali lagi ke yang penerimanya gitu ya. Seluruh Bangka Belitung kita bantu ya, uang kita ambil, kita salurkan lagi yang menggunakan, yang berhak menggunakannya.
2: Ia mengatakan bantuan pendidikan ini bersumber dari Basnas disalurkan kepada semua yang berhak menerimanya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Berikan informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Semangat pagi untuk Anda semua pendengar. Di pagi hari ini kami tentu menyapa Anda dengan ragam pilihan informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id. Di awal kebersamaan kita tadi, kami sudah menghadirkan warta berita daerah dengan ragam informasi. Tentu di pagi hari ini kita juga akan hadirkan opini publik pukul 7.30 waktu Indonesia Barat nanti, yang tentu akan membahas terkait dengan beberapa informasi yang akan kita bahas juga di pagi hari ini dari portal kita, yaitu rri.co.id. Yang pertama ini terkait dengan jumlah sampah ya, usai pawai dan juga karnaval yang dilakukan di Kabupaten Bangka, tepatnya di Sungai Liat, ini mencapai 3,7 ton. Dan ini tentu menjadi sorotan juga, di mana hal ini harus menjadi perbaikan juga ke depan, agar masyarakat mungkin yang hadir di sana untuk lebih disiplin lagi pada proses membuang sampahnya, kalau bisa mungkin agar menjadi sorotan dan juga menjadi gambaran bahwa sampah ini adalah persoalan kompleks yang tidak hanya harus mengandalkan pihak terkait, tapi juga sebagai masyarakat juga harus sadar akan pentingnya menjaga lingkungan ya. Apalagi ini menjadi sorotan juga di warta berita daerah kita, bagaimana pihak terkait melakukan pembersihan sampah tidak hanya di jalan utama, tetapi juga di selokan-selokan, yang mana selokan adalah tempat air untuk mengalir ya. Kemudian informasi berikutnya juga yang akan kita bahas terkait dengan Gubernur Bangka Belitung ini yang menegaskan bahwa pemberantasan penyelundupan pasir timah ini adalah harga mati ya, terutama di wilayah kita di Provinsi Bangka Belitung. Kemudian juga terkait dengan TNI Polri yang akan tegas kepada oknum yang terlibat tambang ilegal terutama di Provinsi Bangka Belitung. Dan kita juga akan membahas informasi terkait dengan Karhutla. Nah, jadi untuk Anda silakan nanti bergabung bersama kami di interaktif ya, pukul 7.30 dalam opini publik hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah ini pukul 7 waktu Indonesia Barat kami masih akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Musim kemarau telah tiba, saatnya waspada terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Asap dari karhutla mengancam kesehatan, merusak lingkungan, dan mengganggu aktivitas masyarakat. Jangan bakar lahan atau hutan. Sekecil apapun apinya, bisa berakibat fatal. Laporkan segera jika melihat titik api ke BPBD, Damkar, atau aparat desa setempat. Lindungi hutan, lindungi udara kita, lindungi hidup kita. Waspada karhutla, tanggung jawab kita bersama.

RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.